0: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya, tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Pengerah pagi.
5: YFM.

0: Pengerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Nagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Yup. Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

0: LT Elton Juan, Wakil Ahli Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntuk, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Ini tema pengalami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Galai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon dengan gaya kumpu 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Dimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.
2: Pengerak pagi.
3: Why FM.

0: Ya pulai gawai di wai. Pulai di men.
1: Pulai cuti tahun tu.
0: Ya kenyak men anak pulai kita. Ngeri ke pisi-pisi tang bas tentang pemisi na pemisi televisi untung mimet gawai ke tahun tu. Laban kita mesti 4 hari public holiday. Kelebih lagi ngagai undur tak ke upias ya ke tahu kira tahu tinggal minya tadi deh tahun ada si orang kerja tang bekal kita radio tu tengahnya dia tinggal 4 harinya.
1: Ya, dan nak dikira ya lepas kita ke nak shift kini.
0: Hanya main
1: tang. Ke penguntung. Nanti kita kerja mainnya. Untung enggak kita?
0: Ya, kemana? Ya, ya mesti pro engkontang. Nanti bakal nak pulai gawai. Mata sino, utai bukai tahu kita nak pulai. Gawai tu nanti baku siko kena. Nanti nyema aku nak terpulai ke dia game menua gawai. Ama tak saya ke dia bermenos bengkah kemudian.
1: Oh, nya bade ne tuan. Nanti baku. Pulai gawai, pulai ngau gawai. Baku kedire retinya de tu, lama baku pulai ke reti ku ka begawai ga. Tang ka begulai ngau diri sebile bertemu ngapai nginai. Kenyak me.
0: Alaban sebab pulai begawai tu yang pu feelnya selalu yang lain lagi. Jadi pulai diri tu lain ge ga gaya ya. Tamnya pulai gawai tu kita bisi tujuh, bisi lisian mega dua berami boleh ngau diri sama diri. Kaya apaan begini ngaga ya kena pulai gawai tu tat kaya ame. Oh nalah tegal gawai lagi kita itu nyu dibuai orang kerja nama penyadi.
1: Tu lebih lagi ke baru baru kerja ame. Kaya baru kini tu tadi kini baru boleh pengawak kini baiknya ba company kini tak ke bupis perintah. Kau juga gintian kau dah tuan.
0: Amat ya gamai kan. Napa tuan baru sehari tu kerja pun gila lalu kacau timpah. Ya, nama kita dah beri cuti persepsi. Ya kena mana ngagai orang ke ngaji kita ampai na nama kemarin datai sari tau dah pemisian nah gitu nyoba puluh tahun kuat itu ke kita wai oke tang tanya apa kenya apa gila kalau bagi ya ke gawa perintah hari ya ke dianti-anti ya ke dianti arti teh hari no terima gaji meh ke balah ya ke gawa perintahnya kena 20 hari berarti gak jadi ya maya tau kita berarti ke balah kita ya ke ngintu pengalami gawai ke datai tau berengkah beli ke barang berengkah diri jadi ya nanti ada implement nama utai ke fokus ke dia mama itu ke utai ke dulu digagak dia kena ngintu pengalami gawai itu kena duit ya kebisiknya
1: nanti baku dia tun nanti bakal kita sudah terima nanti mai kita ke ngantik pengalami hari gawai itu meh utai ke nang yang patut amat ke terubah ianya membeli ke barang.
0: Barang ya, barang mayo barang jemari pan barang kasut pan barang
1: ayo baka barang tempat.
0: Tempatnya
1: tau ke kita beli kutai ke basic punya kerja ke orang putih ya kutai ke truk amli ai ai kutek adanya kue tunjuk-tunjuknya
0: tapi benda itu jarang ngadu ya semua tempe tunjuk
1: ya nada hari itu nada hari
0: amat
1: kue tunjuk cukup banyak beli daging manu umas
0: kiranya ada dulu nih
1: nyak dulu
0: nanti dia nanya baku engkau tu nada utai ke nak tahu nak dulu digiga aku nya orang ke besir jani.
1: Oh, ya tadi menya beli babi, beli manu.
0: Entah aku spek aku segi janiknya dulu.
1: Oh, ya. Nah,
0: tu nah. Leban gawai tu upama nak makai janik kicap. Pasai aku kai gawai. Kan kicap ngau puluat. Nya nak tu nak nampak aku.
1: Ya, okay air beli dulu tun.
0: Airnya nombor dua leban airnya semua aku orang bukai segi bisa.
1: Air pupuk.
0: Leban tambah mega si teu tanya ulah gagak kita air ga.
1: Ya, leban segi nya ga air kita mai gawai kebenar ka mamat ya segi air beram.
0: Ya, air beram air asal lah kita nya. Jadi ke pagi tu 2 pagi wai mai kita semua kerinya buat tahu berkongsi ke pengudah terima gaji nama utaya ke dulu dibeli kita kena gitu gawai kena gitu gawai kan kuda ni ukai beli kita tusu anaknya ni banyak sikit ibu, beli itu lemah atau kena kita gitu gawai utai kena beri keutamaan atau ke priority korang okay jadi atau lawa Facebook kita pagi tu ni men
1: ya yeah, Facebook YFM Iban ke pagi tu alaban kami dutun udah berkongsi ke topik 2 pagi kita bisik kita tu tadi nanti kita medak dutun berapa tahun ke udah tu lebih lagi bangsa kita Iban lebih lagi bangsa kita Iban ya nanti maya ke gawai maya ke beli ke bangku beli ke nyemari tan dia tu nyana lagi pada aku dutun engkau nyo... ada spris kini.
0: Ukai tegalnya nanti sebenarnya kan yang ukai yang jadi priority lagi ya, bagi kita coba. Lepas aku tahun yang kemarin aku nyambi gawai tahun kemarin. Pemedes ya kereta api aku Yang aku buat kembali jani, lepas tu kemarin ingat deh, jani cukup pedih ketika boleh banyak. Lepas jani kena pergi penyakit, namanya apa, apa penyakit tadi?
1: JI.
0: Bukan JI. Boleh kena kenyap, kita sepilih tadi. Sakit, rengak jani, kita hanya mari. Ya, kena kebegau, kita asuhan fever.
1: Ya,
0: benar. Punas semoga, ya ketupik punas.
1: Kalau main penyakit bababi itu,
0: itu
1: kemarin.
0: Ya, ke ketupik kita punas, ya ke kampung ini punas. Amat tenadanya sekali, makanya pulau dengan manuk kicap kena tu jadi speak.
1: Ya, mak lain-lain lah saya dia tu. Lepas ni sikit tu dah pemakai kita ya deh.
0: Okay, jadi nama nak kini utaya ke dibeli kita tahu post ngagai Facebook YFM dia tahu neh men.
1: Ya.
0: Tang sebelahnya tua tu lu amai peninggal. Sekali lagi berperinang ke pagi tu. Dua pagi lagu hari Rambles Walter ngagai akan dah boleh pulai buka citanya tadi. Cuti dua hari. Kuka pulai. Ba dua pagi wai.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Aku Kek Jeloma, dekat merit selamat hari gawai, gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menang.

0: Beli kita takutai ke Perti amat kena gitu gawai ke tahun tu. Jadi peringat kita terubah pagi tu men sama pagi ngagai ya Dominic untuk jadi utai ke dulu di perundiang kia lebih hagi ya ngagai gawai semata yang nya meli utai ke semetianya meh atai tabasnya tahu dudi lah ban ngicak ke lagi nya dah sama-sama gawai baru giga ke utai tabasnya ke bukai kan memang ngambil kenya fresh agi pia ko ya
1: kadang-kadang ampit ah ambil ya
0: ha
1: nanti bakal orang kebiga kesalainya nanti dari dia tahu nadai tuan.
0: Ah, jadi cuba dah salah yang mana?
1: Tapi ketabasnya, mesti ketabas selalu giga orang. Nanti bakal kita yang giga atau ketabah manual manual. Kadang ngair
0: lah. Oh, entah nggak bunyi kakak udah tu. Salah pan mai dia tu nyosai kunjung ada lagi orang yang lain tahu. Nanti tu si hati kang kerja hotel di kampung lagi orang jam ke dia tu.
1: Nanti tu kami giga. Ah, bisa ganti tu ngok ke menua kami kian. Apa tu ke kelu bantu nada itu?
0: Bisa. Tahu dia tengah kerjanya kan nada ya. Nomor dia tengah kerjanya. Ati nyu tadi nyu nanti tu kerjanya. Lapan tu sih kedatnya kelu bagi orang ya ke Abu Mai itu tadi deh. Bisa ya nyu ngerumban ke sekedar ya ke padi kaki bedaunya deh. Ya ke bedau tungku bedau tanya semuanya ngerumban kenyang nyu kerja teh tanah dulu ga. Jadi pengawal bagi ga tu yang kenyang bisa. Kurang mimet
1: domba. Giga ke rempu, ke empat rempu.
0: Aku empat rempu yang kan bisa kita ya ke berjualnya. Ka amat ke apa-apa dia kita giga jam itu tama mega kemarau. Nana itu budak untuk kemarau ga hari kita. Nanti kemarau tu yang kami yogi kan nur kita nguliah tapi ya.
1: Amat.
0: Okay, ini siapa lagi? Apa gitu men?
1: Nicholas Layau Tibu.
0: Ah,
1: sama pagi DJ berdua. Kau ya sama jalan ke pengawal.
0: Berdua.
1: Berdua. Jadi aku DJ, aku sigi ngiga perengkau kena miring dulu. Nama ya kita nyambut tau kengintu gawai. Kita sigi berguna ke piring. Kan dia tau kami sebilia angin tu hari gawai ngena cara semayang. Apa udah hendak ngena piring lagi. Kau ya pengharap ke baru matau ne. Utai ke dulu dibeli Dian. Udahnya ke hari gawai. Udahnya baru beli ke belanja ke bukai. Hanya hari Nicholas Layau Tibu. Amat ngene orang kagi miring tu ne.
0: Apa sebut kenya? Detomen aku mati ke nanti di benua kami tunggu ke bagi kedua sereman semua bantunya deh jarang di muda orang ke berjuang rengka kena kita ke berdara
1: kena berdara
0: benua dia deh kena gawa berdia jarang tang nanti bagi kita tunggu ke kapit dan dini aja pada aku
1: bisa.
0: Tahu nadai rendahnya tahu bisa magang semakau menjual orang sumpenya udah sedia magang
1: bisa magang pada aku.
0: Aau, lebarnya malam makin ke pada aku kita dan agi ngemeran ke penggawak kita ya ke berdara atau kunci bisnis kelak tadi ngintu diri, maya ke ngintu pengrami gawai itu deh.
1: Akhirnya maya ya deh.
0: Aau, akhirnya nyamai ke kita kan ngatur mau nyamai ngiga. Lebarnya dia tahu aku nanti asal dengan gak kerja rendahin jadi ya. Rendahin aku nemu.
1: Tan dia tu nyamai ama nyamai gak tunggak ke menua kami kian teh lagi market ke deh market resang deh agi bisa orang berjual aku tanya teh nak pun bisa orang agak kediri gak agak tumpek kediri
0: ini bunyuh ada cepat dulu lagi benar gak bas pemakian aku kan suka kita punya kapoknya bunyuhnya deh
1: kapoknya dia tu teh menua kami agi bisa tuan
0: ya meh menua kami aku pedih aku mendah
1: ya kila itu aman jarai aku mendah nanti sesangkai about TTC jalai belacau bisa gak.
0: Habis saya tanda mayuh lah. Anak mayuh kan kita ada kan.
1: Engkau nyudah mayuh megai pengarap baru.
0: Nanti aku berhenti bersentang ke pengarap. Ya pengarap apa? Pengarap. Tang simbolik kita ke ngintu gawai. Kayak tujuh di tadi. Kau berdua aku tarah. Kau punya. Yang tang. Kau tanya. Kena nanda ke di iban. Hanya simbolik aja. Mungkin tadi nyembah utaya kebukai. Pihak kau. Tidak salah. Kita itu. Agi mega berdara. Agi. Pihak tang. Sekenya di simbolik. Tentang. Hati kita tu nang ya abak pengharap ya kena pegawai kita nya pihak aku siko deh. Okey jadi semua pagi menggagaya peningat kita ya Catherine roll ke pagi tu nanti bayau teh keterua di belia. Nanti bisi maya udah terima kena ngintu gawai jadi rengka begagak ke kiak ngau pihak mega ruti kerup kerup laban nangi ke rengkanya tak habis maya musim pengrami tu dinemui ban membeli utai pama dah ke rami tu maka kena dia pergi lah deh. Jadi sida ai sida rutinya tadi tau dudi tau beli maya 30 hari bulan kenyantang ya ke mesti kada beli yang mamat inya utai kira ngagak kia ke bala anak laban hasil ngagak jari kita itu bure inya puati dibantai ke tokeng ngenah ngagak temuai
1: ya ka ge ro makai tegagak ke tempo tu nan ge maya gawai tu ukai selalu de setahun sekali bala diri menyade begelumo dia pulai mamageng bala nak tunga nak menyade bla dia mageng maya nya ame kebenar kita tadi bebeli ke te pemakai yang ngagak ke diri inya utai ketrubah beli ngagak kia ku
0: yang lama kianya nanti aku berarti ke ngakum pun deh selalu nanti aku mesti berapi mesti nyumai utai biasa lama orang kejar nyumai tu main nyumainya ya ke kemantai kenyar deh seginya dulu nah gitu mulai dudi utai ke dibelinya segi utai ada sumai kita nya ada nah dulu lalu nyambung baru ngekitrin roll tu tadi tahun tu saya kena deh ngagak buat lama nanti orang mula pinang selalu ya nanti ngagak buat tu main orang mula pinang aja
1: aduh mula pinang orang ngagak buat tuan
0: Amai kelaban nanti ini praktik nanti maya gawai daya tu deh. Ya kita serumah aja kengin, maya kengin tu dia. Dan reti apa gila bukannya orang muda dulu sahnya amai. Nak maya balik tang belah pinang tu orang jauh natai. Kurang kena kalau pernah kita ditampil dia deh. Mesti kak kita kak bak
1: ngantok. Sip dire badah nge.
0: Mesti kak cold condition mamai. Enggak jadi pera-pera pada orangnya ke semua orang. Bakal ini benua tau-tau nya pera megang kurang gay. Kita semua kurang kenyang. Ya ke laki bukannya minta ngesiap buat laki segi jarang anak gue kaku tu nama tak kena siap ya. Muanya wajah natai. Lagi siapa lagi Ben?
1: Pagi tu Mami Nini so pagi ke seduai DJ dia tu megawai kita mayuh ke berbagi ke duit ke tiba aku utang bebiangnya bayar dulu tu baik ya tu ne
0: ya ini pun ngira gawai tanya hari bulan 7 lah utang biangnya bayar dulu bulan 8 utang biangnya bayar dulu bulan 9 utang biangnya biang kan yang ngira kita gawai kita nak gawainya tiap bulan patut keterima dibayang. Ini tadi benda wajib nak tu nak degagak kita ini
1: utang ku yang ada maya gawai tu ku ya bulan 6 barang pengantar speaker ngesip buatnya udah dulu disedia
0: udah Evan
1: ngau barang pengantar ai gawai meli ni kebisik ja meni kuliah beli ku ya nada boleh tunak rami ku ya lebih kita mesti tengah mat nama ku ya tu mayu hamba tersebut ya tuan
0: datuk. Entah berkenaan ke banyak mana nyawa tu kadang nak lah tu lah. Lebih lagi bahas tentang banyak kita ke berami tu tadi deh. Laban kadang-kadang asal ke nak umbah tadi beli tau. Nak bantang selalu ya. Udah apa kau muda yang megang tada saya awam muda.
1: Ya.
0: Siapa kenyang bela jani bela udah kenyang ujuang ya.
1: Ya lagi kita iban tu deh. Dibantu nanti hari di pedak kita itu maya gawainya kita nak ukai nama beli kutainya mayuah sekali deh laban kita itu nanti gawai dah pulai ke rumah panjang nare pedih makan dulu ke pasar nanti ke dia hulu sungai
0: siti ukai ukai semula tinggal kita ke dia hulu sungai setiap buruk mereka ke pasar
1: ya nanti maya udah gawai benar rami dehnya utainya udah ambil ya memekan lah cukup nanti kak nurunnya
0: Lemau
1: ya. Laban nak pengrami kita nak baka pengrami orang bukai deh kita sigi ba rumah panyai ke mayu hage. Nanti nya ba pasanya nyo lain cerita angka jangan boleh pulai ke pendak ngintu belah negeri
0: men. Ya kembali ngintu belah negeri nyo nana saya tu gawai ga saya ke Christmas dia ko.
1: Ya. Nya tu laba gawai tu kebenar ya. Rindu age tu ke ricah age rami age di intu ba rumah panyai.
0: Iya hamanya. Okey jadi datang natai ke komen peringat kita ya ke bu tentang untung orang boleh suluh manager maya gawai itu nama aku bawa untung mesti orang sponsor dua pagi wai gue lagu Ari Remesen G pagi itu.

0: our project Kabasai, I think maybe I need to explain. When Longhouse just about to haul a gawai, they just brew the tua, not yet ready to distribute to the crowd. If you are a guest, instead of asking them to go to the bilik, ngirup tua, they say, come, Kabasai. It's a euphemism that ngirup tua. Then tua, normally when in a celebration such as this, we ask a lady to pay tribute to the tua, sangai tua. Sangainya indicate that tua is a secret drink made brewed by the kumang from Pangalibao. At first, it becomes in the form of kumang itself. Then after that, once it goes into the tajau, then it becomes tua. Once it becomes tua, once you drink it, it bring you luck, it bring you improve your age. If you're old, it become young. If you haven't get married, nanti nuan makaino empai belaki, boleh laki, orang bujang boleh bini, orang kaya age berdagang boleh harta. That is the gist of the sangai lah, you know. Alam jago iban, nanti kami dia pegai kapit nemu ya pasal ngabas air. Lebuah kita kak begawai, tua nyampai tentu mansau. Bisa orang dikek rasa rumah kita, jadi orang nyaka madah kesida ya. Uji duan nyepik rasa milik aku, ngabas air kita wai aku ya. Orang nak nyebut nirup, nanti yang hirup, orang bukai ke dia, yang nitih magang. This is the nama-nama jako alus, mai orang hirup. Jadi tua tu lebih orang ke ngirup demi orang ke pakai pengabang. Dia sangai kurang dulu, sangainya muji tua. Tua tu di tanah bala orang ke kumang di Panggau Libau din. Jadi kumang sano. Mula ya jadi tu, jadi kumang, udah ya gah kurang bata jauh. Ya biar baru jadi tua. Jadi kita ke ngirup tua kuyanya. Bisa nasir, bisa budi, bisa tua, bisa libah. Kita ketua tahu jadi biar. Kita ke bujang, tak boleh bini, kita ke bumai, boleh padi. Ya, jis, ujung, isik pun sangkai.
1: Yang berbahagia, Tan Sri, Dato' Patinggi Leonard Linggi, anak juga.
2: Ya, benuang menengah ke 2 pagi, 8.38 minit pagi, ngena ke utai ke dibeli. Ke, dulu, dia beri kita perhati, dia buat maya kat angin tu, gawai tu.
3: Ya, Netun.
2: Tahu.
3: Jadi kita bisa siku peningah kita kenampak ke komen ya, tu nama tak pedih menyebut nya tulis Jipuan
2: nanti
3: nanti Jipuan nama komen ke pagi
2: asai ku nama ya Jipuan.
3: Nama ya Jipuan.
2: Nah, bisa kita iban nama Jipuan. Kami serumah tiga Jipuan nah.
3: Tora nemu ko bekeni ka nyebut to.
2: Jipuan aja ame sama pakai Jipuan.
3: Tah ya madah ke rempu ari menua suang. Iban suang.
2: Oh, Jipuan suang, bukan Iban suang to. To Jipuan suang to.
3: Selamat pagi ko ya ari menua suang nuju sidoi DJ. Baku dia tu ko ya nalai tentu tai ka de beli mai nyambut pengrami gawai daya. Cukup mai beli tai mimiat de kena tanda kita gulai ngadi sebilia. Maya bisi peluang nurun ke gereja ko ya berterima kasih ang Tuhan dah meri awak buat dengan pengeraibat tahun baru bangsa kita Dayak sekali tu kayaknya yang lu merik selama hari gawainya hari meninggal kita yang kena pun ama nulis nama Jipun tak
2: ada kakak jadi Jipun seorang
3: ya Jipun
2: seorang. Okey, lalu Siren Pira peninggal kita hari menunggu miri ke bagi tu tiba sila ia sebeli utai ke nak tahu nak digigak maya gawai tu ianya tadi manuak tuai. Oh, biar kedai digigak ya amat meh bisa manuk tuai dulu ya ke lawak ke bukanya tau dudi atau dudi gi meli laban nanti manuk tuainya baru asai ke ngintu gawai lebuh gi ya. Manuk tu tadi diintu jadi mayuh macam lawak kita nanti bab garinya tau dudi lagi kadang-kadang nanti bisi garik lama ya gimana nya me kena ke tu jadi mayuh macam lawak kita nanti bab garinya tau dudi lagi kadang-kadang nanti bisi garik lama ya gimana nya me kena ke laban garik tu boleh tukar barang maya.

0: Nanti kami di pilihan menua kedua Semanggang Subang aku dia tahu lah aku tu nyau jarang nanti aku lagi mereka tu nombor bukai Subang sebut aja gawai kami nak ngiranya ada Semanggang dan lebah antara segi semua main nurun ke pasaran keliling hingga manua tuai. Tahu pada kemudian nyerumbak ke gawai tu pesta nyual manua tuai bang keleli dia.
1: Ya. Nanti tunggu ke menua kami ke Batarajang kepada aku bawa pasal kapit pasal seorang kenawir kalau aku sangkai nanti disebut kita nanti kita kena hari ke kelia hari mit sampai ke besai dia tahu oh anang manuk Cina manuk tuai sikit-sikit bisiknya jual anang dan lepas prias pun duduk anggap manuk ya.
0: Nyebut manuak tu tadi dek. Baku nama ke bawah kaki makai manuak tu. Celaman manuak tu itu daging ya. Nyoka sama saya dengan manuak iban kita nya. Manuak tupai kita nya. Laban ke ya. Ke lihat-lihat nak. Bida ya ngau manuak ke diberi ke kita iba supermarket manuak baru manuak daging kita tu.
1: Manuak hidup.
0: Manuak hidup tu ya. Kita nyebut tu asai ya nanti di tanah kita ngau kayu api. Nak sebakar nak penyamai ya. Nak terlaban ke penyamai manuak tu ya nanti baku ke aku.
1: Ya amat. Nyak tadi melabah nyawa kita pun sudah tua. Hai gazak si te. Tak sida ke biak kau memakan manuk tua. Labah manuk tua itu boleh panduk kita macam resipi kurang. Mai gawai nyora mantai ya tu. Udah
0: isi ya ya ke. Lihat-lihat ndak nyagi. Nyak ke suah kita geram lagi ngunyah ya. Ya kaku aku. Anak lagi nanti kena kulit ya nyoka baka pelukuk getahnya. Nyoka sejam lebih yang ngunyahnya aku. Makanya ngunyah. Majak kok aku.
1: Amat itu amat manuk tua. Mana hidup. Sigi tek nomor satu dibeli bansa kita iban lebih lagi maya pengrami hari gawai kelimpe hari babi meh babi Cina nya ame dia tu
0: ante babi tu
1: babi kampung
0: nanti suba kita itu suah lagi besir ke jani tahunnya kemarin ada jalan sir lamanya punah megang tahun-tahun tu punah kuda buka open slot megang lah siapa ke sir nya mesti open slot siapa ke masuk siapa ke masuk
1: dia tu babi Cina pantai orang nemu ngagak apa nyamai gitu.
0: Ya.
1: Tentu ke babi yang tadi budah bunuh. Anak gue ngayas ya kurang. Nyamai ya salai deh. Nyamai ya. Anak-anak gue ngayas ya. Nanti udah dayas dia tabai saya.
0: Oh berarti tadi maka baru udah sayat kenyal. Lalu terus salai.
1: Lalu terus salai tau ke gak kasam. Nanti udah dayas deh udah semalam nak nyamai.
0: Ya petua nih. Tinggal kita petua inai munai. Mudah ke. Jadi Cina pama udah dibeli. Anang sesekali ngayas ya.
1: Nada asai ya. Baka manuanya, baka manu tuainya. Mana hidup pun tiada bunuh ada alu panua nyamai.
0: Alu nanti berarti ke manu tuai, ke manu hidup, ke manu iban kita ni. Pama ya diurung api mana lagi sampai ko. Nanti ditasak, bandar kena ditasak kita ngai deh. Nuk kita ngentun bulu ya. Bau kayu apinya kena suah ya te aromanya niki lagi.
1: Nyak me bisi kini kita mada asai ya nanti udah tunu kita udah diuru kita bakayo apinya cukup nyamai deh tu nane angge pepat deh gulai bucainya bucai pedih mengiga amaya kagawai tu sigi berbuat balai ban
0: aman ya ketanamnya tau lo nyawa nak mana meli
1: ya
0: ya ketanam di pokok
1: kalau ya pama memaya tau
0: ya siapa ngambil kucai ke belakang tu
1: ane ngumai kita nak ngiga otenya ke patut tau ke nomor satu dibeli maya gawai
0: gawai hari yang kedua hari ketiga sigi nya giga kenapa balanya puah makan daging tuh. Nya ke buah ya
1: ngau tabas bukai betul
0: Nya nak tunaknya. Nak kita lalu kita ibannya. Sama pagi nga gaya na pita peninga kita ya pagi tu. Utai ke wajib nak tunak dibeli dulu. Maya kangen tu gawai tu satu tentu ya jani nak tunak tinggal banyak kak ditunu malam sebelum gawai ya mai jani tunu tu panggang tu jadang kita makai maya gawai na malam sebelum kita ingin tu 31 nya lemainya kita selalu berpakai ke jani tunu udahnya tadi kedua nak tunak ya mesti kabisi itiat megah laban kagak palo amat menu wajib kita iban saya punya ukai resepi asal kita ya, resepi bangsa orang tentang hari rumah ke rumah pelaku jarang di nama iban ngena ke itet palo
1: jarai ama jarai tuan mesti bisa itet palo na itet palo pun babi palo tajak nyukai pemakai asal bangsa kita
0: ya udah tahu dah mau kita iban palo tahu klaim kita
1: ya klaim hari babi kicap na
0: aman babi kicap tuh nomor satu nomor dua ya segi palo dah tahu jawab sekali.
1: Ya, mayuh agak kebenar ya, teka ada giga orang. Anang kita ngumai semina membeli ke kue aja. Tapi kita maya gawai tu suah mangiga pemakai bulu babas tau ke lau-lau asal kita bakal pamak.
0: Ya,

0: Oh, ah, salai pama pula kita nang igaknya. Jadi kita bas rumpuangnya.
1: Siti tetu tadi munyi ka ku megawai tu. Utai tu tadi yang ngamai dempak ba puli. Laban utai kena tu nda megawai tu nya puli tu ke pulut kita gawainya.
0: Ya ya ya. Ana ante bulan empat ngo kasam ngo jukut.
1: Hui. Nya. Tu ana gua ana nyebut kena diamond kuci antuk budak mengiga.
0: Alapa kita selalu ada nadai nak beli kutai mayu. Tang ke benai siginya giga kita bula.
1: Oh, kita laba kita ngumai tanya utai ke sadada bisa.
0: Oh.
1: Tak kamanya nyak ukai sadada bisa nyak utai ke special mat menu mbak hari gawai
0: ya,
1: tu.
0: Hari gawai nyak utai ke satu tak ke patut dibeli.
1: Ah. Oh. Tahu ke utai bukai yang nak. Okey jadi lagi terus buat perindang ke pagi tu ngau lagu ke di bayi gue dah terus itu mental dulu. Dapat lagu tu bukan training main itu deh. Balak anak minta belum bapak masang lagu tu bapak masang lagu tu bapak. Terima meh Gwen sanggup aku.

0: Pengerak Pagi
1: YFM.
2: Ya, Pengerak Pagi YFM. Jam ya kebenuri 2 pagi pagi tahun ini.
0: Ya. Okey. Okay, ingat topik tu pagi tu neh. Jadi bisik kaban kita tu berkenang tu tuan.
2: Oh, ngenang ku jangan ngiap.
0: Kenang ke tuan Wesley Snap nama ya. Subah udah terima maya gawai. Nak tahu nak beli VCD, DVD gawai. Ngau beli DVD player ke dia tu. Kayaknya jarang. Jarang emnya laban jarang mendak kedai lagi bisik nyua DVD, VCD, lagu gawai. Dia tu buka aja telefon, ngau speaker speaker nyirit ke ruai. Dia tu
2: nya. Oh, dia tu. Entah nak ke semua menua tadi uliah akhirnya buat tu tadi enjoy cara bukannya laban nak semua kita di Sarawak tu di Bungkur bab lain telepon. Nanti kita tengah kile kita pergi pasar atau pergi uli ya.
0: Mende. Kulu kian tidak pulai ke serada ulu sungai.
2: Oh.
0: Nah, ni berjauh me. Baka ketemu ku tu nih. Tunggu akan tawa ku yang nade layes ku sudah nade layes nade lain.
2: Layes layes jauh me bunyi.
0: Nade lain kau pernah nyata dek me bisa tang nak kuat. Mai agi engkau agi berkena ke CD.
2: Aman,
0: aman. Nak aku dah nak orang tunggu kian nak.
2: Mak kita pun muai. Anang mendingan dengar kita muai, muai.
0: Nyak metun laban nak semua ke menua atau ke nua yang tadi bisi arus internet
2: kok. Jadi apa ni aja nyom aja ngerembai deh tu nyom banyak muka cara ya kebuka ya bakal kita bisi connect me utai kenyano kita ingin galai tentang munyi kaku tu tadi nostalgia kita iba tentang lagu-lagu gawai tu nanti sebuah oke pula nanti dalam kendang 5 tahun sebelah tu.
0: Ya.
2: Abra masuk di banyak mian. Banyak bulan 6 tahun di mendah siti jemarinya penuh lagu gawai. Dan juang orang lagu-lagu baru gawai dikeluarkan. Tadi itu tren bah entertainment atau ke bah pemerintahan kita pun yang sudah berbeda. Yang nak bekas bah. Yang guna ya lagi kedai tadi berguna ke CD. Sebenarnya ada tu company yang keluar ke CD lagi.
0: Ya, yang ada lagi kedai pun ada berjual kotanya lagi. Nanti cuba nama dikira bula kita itu tadi nak beli ke CD lagu gawai. Nak ramin tak ada lagu gawai.
2: Aman. Betul.
0: Yang lagi mikrofon atau nadainya. Nak tahu si Te.
2: Aku sebab okey pula apa penyanyi ke mikrofon ku si Te laban suah dan kuat orang kia-kia terubah aku beli mikrofon ke wireless yang mana kena dengan wireless wah. Udah kena dia dah tanya mari dia kungkan nama aku buah nak ketaban oleh sepiak kena ada keruke.
0: Ya.
2: Saya awak dia nemu. Sebab okey nyamai dia boleh mikrofon wirelessnya. Dia tu aja
0: dia tu. Temero dia nya me. Kita asal rumah nare tak beli gawai bula. Bisa, sikit bisa. Nak sitet.
2: Nak tahu nak sitet lagi.
0: Bisa.
2: Aku tahu punya kaku meh. Jadi nyam nak tahu nak benar tu kan juga. Dini lagi bisa. Kena jemput orang yang ke muka muka hui korang tadi. Mukanya kena bersiar.
0: Nyanya metun. Sikut-sikut kita tadi mesti bisa utai ke berguna amat dibeli lebih maya pengeram yang regawai baka sidak kindo tu begagak ke buak ngaran buak abisnya ngai-ngai bekaran beguntian ke berkempat buak tukuang kini pisin ke mayari
2: amat bisik ke sekedaknya tadi nyau udah nyau ya ketemu tenunya penuan baru lah lebannya tadi nyau kena ngepan ngegak ketidak nyumbat tadi kain kebat kitanya tadi indo leban yang kat tahunnya kemarin saya selain udah berana tahun tu saya sudah berbalik.
0: Ya, mak bisik-bisik target aku kena beli ke ngepan baju lawa. Ngepan yang atau tinggal. Lepas mayanya, maya pengalaman regawai tu bisik ngatu pekit berumah panjai, bisik ngatu program. Jadi, nyak me target aku kedua ya.
2: Tangan nyebut pasal nyamin. Aku, saya mah jam tentunya sekat. Kaku kadang-kadang nyak ke tengah hari empat tu mencuri ulah. Nama ke buah aku berarti ke bak gawai deh tu deh. Jarang gi Indo kita itu iban ka ngena gari ngepan bangsa asal kita iban. Mayu lagi nyau ngemerat ukai kita nyalah tentang maya gawai nyau ngena gari bangsa bukai. Ya iban yang tuci-tuci dari bantang ngepan dikenal nyau mayu lagi ngena ngepan bangsa orang bukai.
0: Kontemporari kini dia tau ma dia tau nyudunya modern ke siti. Agi siti nyamai nu kita yang kebut anak ge gawai dia kena nemu tu.
2: Amanya kan tegal kan kebutnya tak bunyi kaku ga. Nama kubah kita akini kita kena garinya. Tentu ya sih special kawal ngonya. Kan ngerasanya nyepanjai meto nyok dah ngeluak jamnya. Nengawa abah maya buka ga kita yang ngerasanya lah men.
0: Oke,
2: ngonya kami dua ya jurut kediri ba duo pagi ke sekali tu lagu retro gawai. Tiap kali gawai puang tiada hari kalau tinggal lagu tu.
0: Mari sama gawai dulu engkau. Eh, semaya aku cuti. Agi sempat
2: kan? Agi kerjaan wah. Empat hari. Banyak kemudian berada jurut ke diri Aries Studio pagi tu.

0: Lintas Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Berkongsi ke info berita, randau ngau temuai, biar mega lagu-lagu ting rinduk kati. Diniagi, diukai Y9-12. YFM, segulai sejalan.

Okey, lagu Ari Lucy M, lagu ke Derek nama Anggai Tun Didi, merindang kita iba YFM, mungkal megak Y19 hari tu 19 hari bulan 5 2026 hari 2 hari tu kita bisi program lagu Pupu Bangsa udahnya megak bisi program pukul 11 pagi tu lagi lagu program Cerita Tuai ke oleh didengar kita dalam tempoh lebih kurang 13 minit. Okey, niat perintah program kita serito Y19 Daniel Stephen mengelengok kita 3 jam nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari.

0: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
0: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelipah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah. Abuan.
0: Nyamai yang main mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Ingat ke YFM, radio kemerdekaan kita.

Selamat pagi muda Ari Ika. Okey, di Sarawak kita bising dengan saya ke Angat ni. 2-3 hari untuk bising Angat Ahmad. Kalau Angat hari ke dia saya ke kita itu ianya hari monsun barat daya ke udah berengkah di Sarawak itu 14/5/2026. Jadi monsun barat daya tu mai angin ke Angat. Nya meeting ujung ke kita yang tadi ngasai ke hari Angat. Nyalai Director Met Malaysia, Pampang Sarawak Khairul Najib Ibrahim madah ke atau kenangkan kita semua ngambil ke lebih bersedia ngau hari kangat tu ti di pelaba ke nyadi nyentuk ngagai bulan 9 tahun tu. Okey, tajap ya tunggak ke utara menua Sarawak bisa dekat ngasai ke hari ti bekudi serta hari ke hujan berindik hari monsun barat daya tu tadi. Okey, semua bersedia sama kita kelebagi kita ke bandur ya ke kurang amat hari hujannya tadi ngambil ke bersedia ngau hari ke angat tu. Bersedia hari ni kita ke namanya tadi ni hari ke ngirup air amat kalau main ngirup air amat ti cukup meh. Ni buah kalau main ngirup air amat ke cukup berkena ke gari ya ke keman ane mengena otai ke namanya tadi tebal-tebal nanti maya hari ke angat tanya meh ke suah di lalau kami bawa pias radio. Okey, terus mending ke kami bawa FM lagu kita ke sekitar itu lagu gawai lagu hari yang atas Vincent David Leong Gaudoni Galen Oha.

0: Misi lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, aram minat lagu dangdut.
1: Kasihmu

0: Nyangka tuk meh asai mah buat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
1: Merindang kita, Penerak Pagi. Y 9-12. Nyalah, tengah hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, Pemerindang malam.
2: Y FM, segulan, kejalan.

Berita ini lah lagu Pengerindu Ku Kenuan. Okey, tu berita di Semerahan berkawan-kawan penusah berbadi bak jalan alun. Kalai berpenusah berbadi bak jalan alun tu siku nembiak ke belajar bak IPTS, siku nembiak lelaki ke berumur 20 tahun udah mati bak penusah tu. Jadi penusah tu nyadi bak kilometer 22 jalan kota Semerahan Asal Jaya lemai kemari. Kalai bak berita tu madah ke ya ke berbadi tu atau ke nembiak lelaki tu dipadah ke dekat ngelih kereta bermuaya. Udahnya tadi ia tu tadi nak sempat ngelih lalu ngujung kia tadi ngelantai perengkap pengangkut ke datai Rimua. Jadi perkara tu dipada ke pemangku ketua polis kota Semerahan DSP Barry William. Kita ke dekat mendak berita ke sili lagi oleh daripada kita ber Facebook berita RTM Sarawak. Jadi ni yang tu tadi dah baik ngagai berita besar Sarawak ngambil ke perkara tipatut diperjalaikan. Okey, kita sekali tu ninggal ke Harry Francis, ke Tegal, Jaku Orang, Y19 YFM.

0: cerita dengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang pulang nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya. Bak YFM.

Okey, dia lagu gawai Ricky L. Ngau Sima ngabang ke rumah kami. Okey, World Cup ni majak semai ni. Bulan 6. Lebih kurang sebulan mah. Dekat World Cup ni tadi, kedai atur buat 3 bengkah menua. Yang ni Canada, Mexico, ngau begak di Amerika. Okey. Brazil dah madah ke 26 pemain terdekat pemain buat World Cup. Jadi sebedar tu tadi, mayuh orang madah ke Neymar tu. 50-50 akan dipilih Carlo Ancelotti. Yang ni coach Brazil. Tahun penghujung ya kalau Ancelotti ni tadi milih agak Neymar bermain buat World Cup ke sekali tu. Jadi tahun tu 2026 tu Neymar sudah 36 tahun. Jadi ya tu tadi ukai pemain baka ya bermain buat Barcelona subak ya. Ya dia tu nyawa maja turun-turun tang ke 8 penlebak ya meh. Kalau Ancelotti tu tadi milih ya buat 26 pemain tidak hari ke Brazil buat World Cup ke sekali tu. Jadi pemain bukai ke terbilang tidak bermain hari ke Brazil ia kau dah dipilih atau kau dirintai ke coach ianya Ellison tinggal di Liverpool lalu Alessandro pemain veteran juga dia tu yang ada ke Flamengo lalu ke Bukai siapa gini pemain Manchester United Casemiro dan yang tadi Endrick tinggal di Lyon serta juga Vinicius Junior tinggal di Real Madrid dan juga Matheus Cunha juga dipilih tinggal di Manchester United nyak mes kedak pemain ke terbilang nyeng kau siko lagi pemain veteran terpilih nyak Fabinho tinggal ke Al Ittihad ke dia tu nyak mes kedak ke terbilang meh tinggal ke Brazil buat World Cup 2026. Okey, terus buka langgau kami buat WiFM. Siti lagi lagu gawai bergawai di rumah panjai Ari Eagle Crown.

0: Why?
1: Kami, Lori Bang Gitar, Nintian Ngari, bermacam lagu, Lori.

0: Ya, BC lagu rock.
1: Aku dilengkan kenuan piajar.
0: Tidak cukup rancak, karam minat lagu dangdut.

Ya, selamat pagi peningat, selamat kita bertemu baru buat program lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu. Buat pagi hari 2 bulan aku Imelda Joni tau ke mail ya. Nang ya diungkup ninting hari 2 pukul 10 pagi. Ikannya tadi lagu ke dibaik Saiful. Ku juga mencintaimu, lagu dikenal kita mungkal. Program lagu-lagu pupu bangsa kita bakal ke pagi tu peninga ya. Jadi Muhammad Saiful Bakri tau ke dikelala dengan nama Saiful Bakri. Ianya siku penyanyi peranak menua Sarawak, ianya datang dari Kuching tu peninga. Ia berengkah dikelala sepengundah ia nyerata musim keterubah program reality Malaysian Idol bak tahun 2004 subak. Jadi Saiful tu peninga mujur datang bak top 6 atau ke top 6 mayanya subak kelimpah hari Saiful. Bisi mega penyanyi bukai baka Jacqueline Victor mujurnya di champion keterubah tinggalah ke finalis bukai baka Dina Nasir ba Malaysian Idol 2004 subak peninga ya. Jadi ke sekali tu peninga terus merenang kita ngau lagu Bidayu, lagu ke dibai Dila Dalik sama-sama suka. Dah terlagi bisi lagu Lumbawang, lagu ke dibai Spini Lazim Ui Mawah Nimoh. Merenang kita ba lagu-lagu pupu bangsa ba pagi hari 2.

0: Apa ini? Namanya bisi kudanya ini. Kenapa kuda aku? Kenapa kuda?
1: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde. Nyok meli ikan kian ikan tahai kian gau. Mujab, ayak deh mujabnya. Nyok ukai kudanya nemu deh. Kerbau, kerbau. Ada nemu kerbau ku kuda deh. Mbak menua limbang di to.
2: Limbang. YFM mulai dipendang ke kita. 104.9 MHz YFM bergulai sejalan.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

I'm Alive, lagu ke Dubai Celine Dion. Peningau dah merenang kita ba lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu. Jadi Celine Dion tu peningau, ianya siko penyanyi asal dari Quebec, Canada. Jadi lagu ke Dubai ya tu tadi, mayuh macam genre peningau, dari rock, R&B, nyentuh ke gospel, ngau music klasik Eropah. Lagu yang megak suah dalam jakut Perancis ngau English, tang yang megak kalak berlagu dalam jakut Spanyol, Itali, Jerman, Latin, Jepun, ngau megak Mandarin. Jadi ya siko ari artis ke pemaduk terbilang dalam genre music pop bak sepemanjai Jerman ya ke belagu tu tadi neh peningah. Jadi ya maga udah kala menang 5 anugerah Grammy. Jadi berita ke pemaduk baru pasal Celine Dion untuk peningah, udah semak 4 tahun ia belelak ketega penangguh pengerai dia Celine Dion tu tadi merambu dekat ngagak show eksklusif 10 malam ha bak Paris La Défense Arena dalam bulan September ngau Oktober 2026 ianya kena bulan 9 ngau 10 2026 tu ila. Jadi kita sama belak bersampi meh ngarap ke Celine Dion tu gerai baka selama baka ngelamat tu meh peningau nyak segi di sampi kita. Okey, jadi kesekali tu terus menang kita ba Y912 program lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu tu lagu ke Dubai Margaret Jalang Nuan Siku di Ati YFM segulai sejalai.

Setengah mati merindu lagu kedibai Judika Peningai ya. Jadi Judika Nalon Abadi Si Hotang tau ke Judika. Ya kada bak tahun 1978 Pan Peninga asal dari Indonesia. Jadi kelimpah hari belagu ia megak siku pelakon serta penerbit rekod Indonesia ya. Jadi kalau boleh nombor 2 ba Indonesian Idol musim 2 ba tahun 2005 Peninga ya. Jadi antara lagu yang ketebilang ianya bukan Rayuan Gombar ngau Setengah Mati Merindu ia ke baru dah dipendiang ke kita nya tadi Peninga ya. Jadi kelimpah harinya Judika kalau belagu di Sarawak bak pengerami Sarawak Countdown 2026 ti diatur bak Kuching Waterfront kena 31 hari bulan 12 2025 tahun siti tu kemari au jadi bak pun tahun 2026 Judika ngeluar ke lagu baru ti diberi nama Terpikat Pada Cinta YFM lagu-lagu pupu bangsa.

0: Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Kita dia tu belum ninga lagu-lagu.

0: kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ngantai ya deh. Anang nyawa telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawa telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku? Pis penglikun penyalai luan JKJR. Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layap 2 second. Tambah mega, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik ngagi kita dari YFM Iban, RTM Kuching.
2: Why? Why? Milan 12.
3: Why, Smith?

Lagu Kedibai Yun Mire Peninga Siti Lagu Korea udah merenang kita bak program lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu bak pagi hari 2 Peninga ya. Jadi pukul 11.30 tu lagi Peninga dia kita dekat mending ke program cerita tuai-tuai Iban begulai ngau Mr. Philip Langi dikenak kemujung ke program kita ke pagi tu Peninga tu lagu Thailand lagu Kedibai Bossy lagu ke beri nama Baby. Jadi ngau tu ngujung ke program lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu ba pagi redua. Tu baru kita ba awak ke bukai.

Tinggal lagu ke diberi nama pelakon lagi tinggal ke kami YFM Y912 tu menjam ke penudi kita bergulai Mbak Zaman Y912 19 hari bulan 5 2026. Okey, berita di Miri, sikut suspek ke berumur 50 tahun ianya sikut lelaki sudah ditahan ke mantuk kes ngerumpak kereta. Jadi ia tu tadi mega ia kedekumai samun bersenjata. Jadi ketua polis Miri SCP Farhan Lee Abdullah madah kebar pengarang beritanya tadi penusahan yang jadi 9.15 pagi ba bulatan Times Square Jalan Cina di Miri. Lalu maya penusahan tu kenyadi suspeknya tadi bisi kira ke ngembar ngau pisau dua ikut ia kebak dalam kereta SUV. Dua ikut induk ianya sikut induknya tadi tuai lagi lalu sikutnya tadi anak ya. Jadi sedua ia bak dalam keretanya lalu ngembar ya ngasuh sedua ia pansut lalu danya suspek lalu naban ke keretanya tadi. Jadi penyampau pengerugi ianya dipelabak ke manggai RM170,600. Jadi pengeruginya RM170,000 tadi kereta lalu RM600 tadi mata duit. Okey, jadi kes tu dekat di pansiak ba seksyen 395/397 kanun keseksaan laban ti berkawa ngau samun berkumpulan bersenjata nya meh berkawa ngau berita ke bisi nyadi di Miri. Suspek ditan ke 6 hari beringkat 18 nyentuk ngagai 24 hari bulan 5 2026. Okey, lagu gawai sekali lagi ni ke dengar kita. Sekali itu Florence Law, gawai ke penudi.

Tak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak makan itu berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tukak, nyinkak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh.

Okey, lagu Ray Richard Lee, Nubai Maya Gawai. Okey, tu berkawan dengan Gunung Everest atau ke Bukit Everest. Siko, rakyat Malaysia, bulan 5 tu tadi, munjur. Nikit ngagai tucung Bukit Everest, bulan 5 tu tadi. Jadi, rakyat Malaysia tu bernama Muhammad Hafiz Bachua. Siko, hari orang ke munjur, nikit ngagai tucung Bukit Everest. Yang kawan, sedar tu Seraban. Seraban sedar yang tadi, ianya rakyat hari menua Mongolia, Nepal, ngau mega hari Australia, mega BC, yang kawan hari menua-menua ke bukai meh. Lalu sidak ayat tu tadi mujur nikik ngagai tucung ya ke tucung yang nandar kena 18 hari bulan 5 tu tadi. Jadi peninggi Bukit Everest tu ianya 8848.86 meter peninggi ya. Jadi menua atau ke Gunung Everest tu tadi ianya ba menua Nepal, kalau menua perintah Nepal nak bulan 5 tu tadi dan luar ke permit 492 itik ngambil ke ngemenar ke sidaknya tadi nikik ngagai tucung Bukit Everest. Okainya penekaknya kita nikik alu nikik ne sidak ya patut minta permit tang proses permitnya tadi pan tidak salah aku panjai diri proses permit ya maya diri ga atur patut dititih ke. Okey, lalu orang ke terubah nikik Bukit Everest tu ianya ba tahun 1997 Datuk dah pangkat Datuk ya Datuk. Datuk M. Megendron ngau mega N. Mohanadas. Jadi aku lagi ingat bisik lagu Everest Ari Kiaryo maya tu subah sedak ia ke nikik ngagai Bukit Everest tu sedak ia megak pan Seraban rakyat Malaysia tu bisi ia ke berbadi meh maya ke nikik Bukit Everest tu bak tahun 1997. Okey, terus boleh ngau kami bak YFM Dave Victor ke sekali tu Induk Bangsa Dayak.

0: Okey, Morena jarang lagu bujang ulu sungai. Hanya di kena ngujung ke Y912 kita ke Sarito. Kita akan dengar ke program cerita tuai-tuai Iban. Lalu ke Sekretok kita akan dengar ke Tusun Teka 28. Bergelenggau Philip lagi.
1: Kami peningat sahabat kita bertemu baru dalam program tu. Buat renggat ke 28. Bakal selama megak. Buat hari ngomaya tu jam. Aku datang baru ke studio. Merindang peningat. Berkunci ke sekedar hari cerita tuai ketiban. Dalam program tu minggu dulunya kemari. Dia aku dah nusul cerita sendiri. Tiba mimpi dia suah kumang. Belaki nepat guang di nangan teban. Patik batang sekarang. Jadi guang tu anak siku tuai titi bilang. Bernama Cawong. Kebijuluk di diet tuntut penguang. Cawong apai guang tu siku ori bala tua Iban ti mungkal andur ke dikumbai tanyo lipat di batal sekarang dulu kelia. Dalam tu si cerita tu minggu dulu yang kemari dia aku udah nusui sendi ngau bala ya ti benung di santu jalai mansang ke nengen teban. Datai di nengen teban sendi ngau bala ya lalu mudiak batang tebannya kira bisi sesempok makai pinang ku jaku tuai sidak sebuat ti udah bersuar mudiak batang tebannya. Dia sedar lo bisi bertemu engkau. Dua ikut orang lelaki ti benarnya lo. Kenyak ko ceritanya kemari. Dia lengkap ke aku. Jadi lebuah ti berandau. Ndak lama di palok kerangan. Dia sendiri madah ke diri datai dari sengkalung. Pegai batang sadung ilik. Yang megak lalu madah ke diri. Ti dekat nepat rumah panjai orang. Ti bisi bernama guang. Di batang tebannya. Lalu nanya ke penyawah rumah panjai orangnya. Hari sedar ti bertemunya. Ingau menyinya. Siku hari lelaki ti nyalanya lalu. Jampat nyawun madah ke rumah panjai sida guangnya bisi tiga tanjuang agi ari ulu dua sida tip temunya sentang ni ruai sida guang piak ko tanya lancap enti kita lagi bisi medak tangga ujung tanju tiba tengah-tengah rumah nyak mer ruai sida ya ku pada siku lelaki tinggalanya jadi kebuahnya nanya ke tanju laban rumah panjai kita iban kelia tebal lagi ba tebiang sungai nyalai enti kita merau. Ujung tanjuk boleh dipedak hari-hari. Bawa ujung tanjuk sepintu-sepintunya. Suah lagi bisi digagak ke tangga. Dikenal kita yang niki. Ngagi pantar dari mpu. Nyalai kejang sedak sendi. Sebuat darinya. Lalu bersuar mudiak. Nepat pengkalan rumah panjai orang di nengen teban. Lelaki dua ikutnya tadi. Agi majak ke diri nyalam ke. Sangkai sedak di pengkalan. Sedak. Balau jejawum sendinya. Lalu. Sama belak kisuah. Mantai kata jauh, ngau semua perengkau tidak baik sida. Senimpu lalu ngemok sintuang, sarang garik ya, nikik ke rumah. Bukannya buka kita kemari itu, mai biak, ndak bukannya ya, sintuang kena keliak. Sida nikik, nengah tangga tanjuk, tiba tengah-tengah rumah, nitiah kepada sikup lelaki tinyala di lidin tadi. Setau ya datai, dia sendiri lalu, nanya ke bagi biliak orang ti bernama guang. Ibala sida kedemiak terbegau ke penatai temuainya pan lalu jampat, nulu ke sida ngagai biliak guang. Kata dia sendiri ngau bala pengurang ya ke Indo. Lalu terus tambah ke bilik. Sedap ke lelaki 10 ikutnya. Udah ti nganjuang tajau 8 lagi tambah ke bilik. Ngau udah ti dancau kapai guang. Tikai lalu nuduk ke diri di pentar. Jadi indai guang bedak. Tak bisa temui Indo. Tindak di kelala. Datai tambah ke bilik. Dia. Tanya lama ngeju temati kutu. Pakai puyuh lau keruah. Tanya lama ngenuang bakal pelakon mabuk ambuah. Pedak ke pemajik dengan pemurah induknya. Datai di bilik dia sendiri lalu ngengkah ke sintung sarang garik ya ti demok yang tadi. Apin sempat indai guang ti dekat ngancau tikai. Dia kena nyambut penatai nak temuainya. Dia deh tak lalu digempuang sendiri semua labuk tiba tengah yang tempuan dapur. Lalu dia baik yang nurun kai. Dia sawak ke labuknya tadi lalu ditaban ke pulai baru nikik ke rumah. Udah ya ti nyawaknya tadi baru ya bergari. Tembuk ya ti bergari. Dia lalu nanya, ni rumah beras kita ibu? Ku sendiri nanya indai guang. Oh, ni buah nuan berapi nduk lah. Lagi meh ku berapi, ku indai guang. Ni buah apa ibu? Wah kaku meh, ku sendiri. Medak anak temuainya, tikeran dekat berapi. Indai guang pun lalu madah ke rumbang sarang beras. Ditakar sedih tadi kena beras. Lalu berapi punya dia suruh jari, suruh kaki. Sambil letih berapi dia sendiri megak lalu nanya, kini ke guang dah ibu? Ku ya. Udah nyau nyala. Nanti berpansak kita tadi. Ku sawut indai guang. Ya ti nyawutnya. Sambil nguati ti Iran. Leban tak lihat ti. Bekeni ku anak temuainya. tau tak nemu nama anak ya gua. Bisi kami pansau ngurang do iku nyalo dili den tadi. Ku sawo sendi nyok me yo. Ku pada indai guang. Ninga sawo indai guang nyat. Nyok sendi panalo ngenuang laban yo nade ngadanya guang tinggau yo. Ngau sida bertemu nyalo dili den tadi. Ah beno indai guang sedoi sendi nyati berandau. Guang lelaki siku tinggau yo nyalo nyo pandatai ke pulai nyalo. Ari me nyok kira udah tubuh lambur ke. Ninga guangnya datai sendi lalu pansut keruai. Boleh sudah nyala guang, ku ya. Boleh ke, ku guang. Sambil belum mati ke induk, temuainya. Tak bakal kelama udah. Terlebak nyemiliak sidok. Dijapai sendiri nyeragak sarang ikan. Dibaik guang pula. Jadi dibaik guang yang tadi nyala. Lalu dibaik ya tabak ke biliak. Lalu dibelah ya. Udah mansa wasik ngau ikan. Ya lalu bernah makai. Temuk ya bernah. Sendiri ngebak ke pintu. Lalu ngangau makai. Guang sedua apa ya lalu mai anak sendiri engkau balau jawum ya tamak ke bilia. Datai di bilia, pedak tanyo ni dia bilia ala sidak dua-dua. Ya kok, mayuh pengurang sendirinya lelaki ngau indu. Udah ti makai lemainya, sendiri ngasuh guang berancau lalu nesau sidak serumahnya. Lebih orang rumahnya tadi udah sampal ternah datai dia apai guang. Lalu nanya ke penatai ngau batang pejalai sidak sendiri sebuat. Ngambil ke sidak serumahnya. Nemu, lalu sendirinya pan, lalu berjakuk ke, madah ke sidak sebuahnya datai hari lu buat mengkalung batu di nangan sengai di batang sadung ili. Sendiri megak lalu berjakuk, nusi diri tiba mimpi, tujuh kali dia suh kumang, ngigak, lalu belaki nepat lelaki penuh guang di nangan tebannya. Lebuah sendiri tiba diri berjakuk, madah ke batang pejalai diri. Nggak nusi mimpi ya, orang rumahnya. Tanya sama belang enuang, sama belang no magang. Ukai semina, ningau pengandiak ia berjaku. Tak mega, medak pemajiak, gamal ngau pemurak sendirinya. Kena ku jerita. Sendir tu, ukai semina tak bajiak. Mua mata tang besai tinggi serta burak. Buak yang mega pirang menyang. Burang tiba dah kalau medak kumang dalam mimpi. Tau ke nyeruga. Pemajiak sendir tu, nyangka tak lumu dua kumang. Bunyi ku, keudah ditusi aku buat kelubak pun jerita tu. Minggunya kemari. Rampak induk ti dipelandiak ke orang ti pandu bajak di batang sekarang. Rambau nyokpan. Ukai banding sendi. Demit induk ti dipuji orang di batang lemana. Penghabis bajak pan ukai dua tiga tanjuang ke Allah. Wakanya ke Ermias. Induk ti berberita bajak digelar orang induk gantung sengayuah. Batang kari pan. Ukai dua tiga ti bukit jauh Allah leban pemajak gambar sendi. Orang rumahnya belabak ke ya agi darah benuang. Sidak nadai ngadang ya tak udah balu serta udah beranak dua tiga bujang. Kemari tu nanti kita nyemok tau kemuji induk ti bajiak. Kita suah ningau orang nyebut tanya bakal induk mem. Ku jaku yang induk reputih ti bajiak. Sendi tu menyok. Yang kau tak berkabiah induk mem ya kini. Ya ukai seminak tak bajiak di jeliak mata nampai. Tam maga induk munyi ke udah ditusi aku dulu hari tu. Yang induk ti digelar orang induk badas berpantak subang. Induk kenemu belabak air liak di palak dulang tekam. Aku gelar jaku tuai. Ianya induk gar, induk takar. Reti yang induk ti landiak tamah pandai ngerja buang. Ti disebut bertenun ngagak puak kumbu. Induk ti diberi gelarnya. Induk ti tinggi derajat buat peniau raban masa iban dulu menya. Udah apa jaku ngau beritahu sendirinya. Lalu ditampung guang nusi kesedak serumahnya. Ia megak bisa mimpi ti sama benar ngaungi sendirinya. Lebuah orang mayuah ningau cerita ngau mimpi seduainya tadi. Dia orang ketuai-tuai ti nemu batang adat. Pan lalu sama belak lama ngenuang kebuah piok. Laban lebuahnya sendi madah ke diri agi benua balu ke laki ya gua, gelungan. Bukannya agak guang dan ditemu sida ya benung balu ke bini ya ginilau. Anak basuak. Yangnya ucuk singka nayan tuai iban dari tapang peraja lubang baya di ulu batang air. Perkara ti bekerja, rambangnya kelia, nadai kalau udah nyadi di menua batang teban, ngau di batang sekarang. Ti nitiah ke adat, ngau pengarap asal iban, orang ti apin dibuai tebalu, pin tau belaki tau ke bebini. Anang ke belaki bebini, indah ngelis diri, berpakaian nyara, bergari tampak, bergaya berupa kujakut tuai, pandak tau. Tambah senentang sendi sebuah guang, karanya ukai utai ti dekedekak, ukai utai kita pintak, sebuah yempu. Utainya hari asuah, hari suruah, hari sumpah, hari telah kumang. Nyalai orang ketuai, nadai jalai tau nagang sebuah yang melanggar adat, entah balu. Tang tajau pia, orang ketuai lalu berunding dekat ngatur seduai jadi melaki bini ngena adat ke dikumbai adat tempalu ngemuluan tu. Adat ke dikumbai balu ngau tempalu tu, siti ri adat ti dajar puntan raga ngagai serapuh dulu kelia. Nanti ni tiah kejerita tu. Sendiri serai guangnya meh orang ti keterubah diatur jadi melaki bini ngena adat ke dikumbai adat tempalu ngemuluan tu. Udah ti diatur orang ketuai ngena adatnya tadi, nya baru apai guang lalu berjadi sendi seduai guang abrami nikah bebelah pinang. Jadi sendi na madah ke diri nguai ke guang leban nitiah ke jaku sumpah kumang agai ya dalam mimpi. Empat malam udah bekaunya dia timban.

balau ili. Nak muka indah juga. Lebuah sida ti ngetunya. Dia siku hari jawum seduai ti bernama Riguang. Tak ditangkap bayar. Riguang ti tangkap bayarnya. Benar berdiri ngirup di air. Kira besi 8 depok penyawa hari perau sida. Riguangnya tadi lalu dia hendak ke bayar ke tebiang. Tak pian sempat bayarnya ti dekat narik Riguang ke dalam air. Dia alai lancap penelu mengkecit dari luar perau. Main sangkuah lalu terengkah berdiri cecegit buat tengah belakang bayarnya. Serta terengkah yang buat belakang bayarnya. Lalu dituruah yang belakang bayarnya ngena sangkuahnya. Entaran sangkuahnya dia lengkok ke lancap cecuit lekat buat belakang bayarnya. Udahnya bayarnya tadi lalu deruyak ke ya. Rang bayarnya hati benung lagup lengan Riguang penelu terbuka. Tanya penancapnya baru ngangkat ke diri bujang. Tayo ting ruyak ke rang bayarnya. Tak bakal ke ngeruyak ke jangok dan kayu. Lengan Riguang pan lepas dari nyawa bayarnya. Nyalai ketiganya. Lengan kibok Riguang lalu singkuang. Nyentok ke parai kena kurang ketuai. Nebuahnya datai bak maya seduai ti. Ngatur diri berbini. Niri ke ruang bilik. Timan berbini tungok ke sebangan. Lalu lancap berbini ke batang semunjan kanan. Sekedar di peranak telesak, ucu ambuk, timan kau lancap tu, ti rebak dudi agi. Agi bisik pidah, mungkal, menua, adab kelunduk, kau sempadi. Peturuan seduai kau, peranak telesak, balau ti dibatak gulungannya, keliok, lalu ngelekai pendiau, sebelah-belah, menua, bagi semunjan, semerahan, meredang, sampun, siul kandis, lunduk, kau tebuah di kucing. Engau nyok, nyok meh nakak aku, berkunci ke engkau peningau, jirta gelungan, engkau jirta seni, ke belaki nepat guang. Jadi sebedau aku nyuruh ke diri, aku minta ampun, ngagai peningau, kelebih lagi, ngagai kaban belayan, turun, pelenak sesak, tuai tidur suai aku nyo tadi, dalam beritanya, nanti ya jiritanya, bisi ndak cukup, tahu ke nanti ya bisi, ndak menyamai kati, kita peningau. Jadi dia tahu aku, minta ampun, lalu, aku ngelengkap cerita tu, nak tu, aku datang baru, kongsi dengan peningau, cerita tuai ke bukai, bari dengan maya tu jam, minggu dua dini lah. Nanti kita itu bertemu baru, dia tu aku meri selamat bersara, ngagai peningau, mupuk aku.

0: Telinga ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Jadi lepas kita nyebut berkawa ngau maya Tuhan tok de pastor, utai ke suah didinga kita ianya maya Tuhan ukai maya kita. Erti ya Tuhan bisi maya yampu lebuh dekat ngereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor, nyangka nuan ulih madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
2: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisi perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisi perambu. Lebuh kita berdak Tuhan ngagak dunia tu keliak. Kena yang ngepun ke semua pengawak ya nang bisi atur. Oh, hari 1, hari 2, hari 3, hari 4, hari 5, hari ke 6 kita mendak. Semua tanya mana magal tanya satu ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ka selalu pel tau ka selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utai kenyadi dalam penghidup kita manusia. Tajak pen kita dekat ke siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuannya tadi selalu dekat dua lo. Tripet like di laban tua. Nyak ke ngujung ke tua lagi nyau accident. Nyak ke ngujung ke tuannya tadi nyau gagal atau kepil dalam semua pengawal. Laban tuannya kak dua lo hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Ditiah kejam ngau maya kepatut ti di kedekat ya. Oh, tajak pun kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan pospon perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama hari maya ti di kedekat kita. Laban bisi utai ke mana benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham kelama bantik kebolehkan ya. Kita berarti ke orang nak boleh

0: setahun dah, setahun udah dekat nyidak orang dia. Mungkin mega oh engkau nak uliah metu atau bisiannya tahukah bukai penekat Tuhan metu atau jadi nyona dia boleh purih pantiah ya mayuh remu cau ke bekenya tang nanti kita meda berapa umur Sarah lebuah ya beranak ke Isaac umur ya 90 tahun
1: ya?
0: Oh, 90 tahun Abraham ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah ia nak beranak umur 30 tahun ni. Nama yang kebuah ia nak beranak dalam umur 40 tahun. Tidak banyak orang yang hari dia tahu umur 20 lebih tahun, umur 30 tahun. Bunuh orang beranaknya ni ya. Tang Tuhan, ukai munyi ke jakuk kita mensia. Tang prambu yang pu. Tang ato yang pu. Kita meda Sarah umur 90 tahun beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan bisi maya ti engkeman. Ngagai setiap ikut orang kelebih lagi. Orang ti berpangai bat Tuhan.
2: Sajurai 6:35. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
1: Nintiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: sebelah.
1: Ninjau Sarawak. Nintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.

Selama tengah hari dia tu kena borkia berita tengah hari YFM Iban RTM Kuching kena 19/5/2026. Opis Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Bakat MEITD Sarawak dekat nantu kena biak ke belajar Baskulah Sekendri Antarabangsa Yayasan Sarawak YSIS diberi peluang ambil sijil pelajaran Malaysia SPM. Menteri Dato' Sri Roland Saga Win madah kenyak dikena nyeliah ke penanggul nampung pelajar bapalan pelajar tinggi ngau sektor perintah IPTA. Nyalai perintah Sarawak minta raban nembiak ndak tahu ndak ngambil bahasa Malaysia ngau sejarah nyadi ke syarat tambah. Yang maksud ke jaku tu ngagai barang berita maya nyimpul jaku ariupis Menteri Ba'awum Kursi Negeri Dun Sarawak di Kuching. Berbangunnya Dato' Sri Roland Megak madah kepalan pemansang pengelandia Sarawak, Sarawak Skills, dia tu nerima timbal ke cukup manah lebuh mujur ngerikut ke penyampau 2,388 ikut nembia ngerjista diri masuk bapalan pengajiannya nakak bulan patuh tadi. Palanya Megak mujur ngelatih ngau ngangkat ke pengelandia 1,693 ikut ngerja pengawak hari 325 buah company di serata Sarawak. Yang madah, pemujur tidulih palanya udah ngayan ke komitmen, tindak ngetu dikena negap ke pemansang pelajar ngelatih teknikal serta vocational TVET di Sarawak. Sarawak ngembuan semua rizab gas asli ti pemadu usai di Malaysia. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Dato' Sri Julahin Rawi main nyimpul jaku ya, Ba'awum Kunci Negeri Sarawak madah ke Sarawak dia tu udah negap ke penduduk ya, nyadi pemegai rizab gas asli pemadu besar di Malaysia tidak pelabak ke antara 43 ngagai 46 trilion kaki padu standard. Penyampaunya kira 60% dari semua rizab gas asli di Malaysia. Dia tu seminat 7.1% dari gas asli Sarawak dikena nangkup guna domestik lalu-lalunya di ekspor. Yang madah perintah Sarawak naga guna domestik nambah ambis nadai 30% lebuh datai dalam tahun 2030 nengah pengawal jalai kelanggur Tungak Kuing Gis Sarawak. Berbangunnya Dato' Sri Julahin Rawi bajaku ke sebaga madah ke bungkur telecommunication menuap sisir dekat majak ditegap ke nengah inisiatif Sarawak Linkin Urban Rural and Nation saluran ngawagih belanja dia tu ditambah ngagai 2.3 bilion ringgit. Semua 600 titik tiang tinggi telecommunication menuap sisir upis multimedia Sarawak Smart ngau tiang tinggi jendela fasa 1 dia tu udah tembuk digagak serta beroperasi. Tu kena nambah ke bungkur internet bak kanandur ke mayuh mensia di Sarawak ke boleh 94.5%. Lalu ngonya maga numpu ngerembai ke akses ngagai kanda menua pesisir nengak teknologi tiang tinggi tintap ngau sistem satelit. Kelimpah rinya projek Smart tidak jalai ke Sarawak Digital Economy Corporation SDEC BC 18 siti agi tiang tinggi ke baru dekat gagak. Dekat digagak nyengkaum 17 siti tiang tinggi signal repeater dikena negap ke bungkur internet bak kerendur titusah di lawak. Dato' Sri Julahin Megak minta company telecommunication ngambil ke numpu pengawak ngeremai ke servis ngagi menuap sisir tinggadi ke tanggung pengawak begulai. Rakyat Sarawak dilalau ngambil ke nyikap diri napi gayari timaja angat serta kemarau berindia ari monsun barat daya. Gayari tiangat serta kemarau tu udah berlabuh ke 14/5 tu tadi lalu dipelabak ke dekat majak nyadi nyentuh ngagai bulan 9 tuila. Direktur UPIS Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim madah kebak sepanjang musimnya angin dekat berpupua tindak ngetu ari barat daya. Tegalnya gayari tinyasuh kelalu angat lalu ngujung ke hujan bak sekedang kerendur di Sarawak nyomajak kurang. Tajak pihak hujan ngeribut kudi agi oleh nyadi bak sekedang kerendur tebal lagi bak kenantasi adab utara Sarawak maya tumu pagi. Khairul Najib madah menyenyak lebur dirandau RTM di Kuching. Nyadakan berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi serta disalin Desmond Ganai, hari bila berita RTM Kuching,
Salam Malaysia Madani.

Ya, dulu meri selamat tengah hari ngagai hak kita. Peninga anak ngira di nindur kita ke tengah hari to. Tentu ya bakal selamat nanti hari dua datai beridar kami YFM Bintulu merindang kita ba awak ngela tengah hari. Lalu sehari to 19 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi tusun program kita nadai berubah. Dia pukul 12.30 kami dekat ngenatai ke pesan berat. Udahnya pukul 12.45 tengah hari. Bakal selama amai kita mendiang ke program. Nemu kita bergulai dengan pengeluar program Rut Ampung ya. Lalu pukul 1 ngali hari kita bisa program Temuai YFM Bintulu. Lalu jam kedua. Jam ketiga udahnya. Kita bisa program kini kita sari tau ya. Pengeluar program Sharon Ludan. Serta setengah jam ke penudi kita bisa pesan rindu ati ya. Lebih lagi bahari dua sari tau. Kayaknya tusun program mungkup sari tau peningah. Terus ke pengerindu kita bergulai dengan kami. Nak ngira di nindur kita ke tengah hari tu. Okey tu lagu keterubah kita itu peninga kena merindang kita. Siti lagu hari What Rock. Kaban sampai mati.

Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.

0: Ianya Siti lagu hari Pira Leslie, lagu kad beri nama Pengerindu Antara Menua. Mic jam kita ngagai pukul 12.23 minit tengah hari. Lalu sekali lagi mari selamat tengah hari, selamat merarau ngagai kita peningah. Di benuang merarau jam kedia tu, sambil kita ke merarau, sambil kita mendeng ke radio. Tau ke benuang deriba kini jam kedia tu. Tentu bisa sekedar endornya tadi benua skut ke jalan aluan lah. Lapan kita nemu pemajam ke dia tu, orang dekat berambil ke bala anak pulai sekolah serta ke nganjung anak sekolah lah. Harap ke kita bersabar meh nempuh nama korangnya tadi jalan ke sekut lah. Okey, jadi dah lama lagi tu peningah berlabuh 22 hari bulan 5 tidak datai tu ialah. Dan nyentuh 24 hari bulan 5. Kira-kira kami di Bintulu. Kita sama belak nemu yang bisik disebut ngelamat tu. Ianya berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang. Ia ke dekat berlabuh diatur ya. Nanti di Bintulu di tu 22 ngagai 24 hari bulan 5 tidak datai. Nak jauh aja Padang Bilun Lama Bintulu tau ke Belasar Kenyalang di Bintulu di tau. Okey, jadi hanya sebengkah berita ke dikunci kaku ngau bala kita. Anak ingat ngagi orang Bintulu lok dead kita dead ni nyokor putih lok hari bulan kita. Lepas medak muayon. No ingat ke orang putih tak ni? Lepas iyon tu borak ke orang putih ni. Okay, Yon. Selamat tengah hari, Yon.
1: Selamat tengah hari, Flo.
0: Tadi nak sempat ke nanya ke berita. Nama berita ni, Yon.
1: Berita mana tu, Flo? Panas mah hari baluah tu, Flo?
0: Panas hari baluah ni. Lepas nuan ke baru datang hari luarnya tadi. Nak skut je lah. Skut nak saya kun eh? Kak seskut kan?
1: Nak seskut tadi.
0: Nuan
1: nak mansak sekolah.
0: Nak mansak sekolah ni. Okey. Jadi, udah tahu lagi bakal sama ni, Yon. Pukul 2. Pukul 2 agak. Pukul 12 tengah tu lagi. Dekat ngenatai ke pesan berat ya. Lagi kita dekat berbulai dengan Yon. Okey, jadi sebenarnya kita pukul dengan Yon tu. Dia berperinang dulu dengan lagu kita ke sekali tu. Lagu Berai Nganti.

Ya, kita dah datang bah awak pesan berbatang atau pesan berat. Jadi pesan ke terubah, ke bisik diterima kami hanya pesan ngetas ulian ngau muai terbalu niang alam anak ugul ke dekat diatur kena lemai 27/5 tahun 2026 lalu mayatu pengawak ngawan ulian lalu pagi 28/5 tahun 2026 ianya pengawak ngetas ulian ngau pengawak muai terbalu. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan ba ulu Selangau, ulu Belengian, Batang Tepus, Kuala Belengian, Pelugau, Kemena, Siung, kenawiat ngau semua kaban belayan ke ngelalan yang alam anak ugul kita dipinta datai ngagai rumah bunda anak ambun ba kilometer 104 Jalan Sibu Bintulu, Tepus, Selangau. Jadi penerang kesiliat kita atau bertanya ba ijun ianya ucuk niang ba lumur 012-934-6075. Jadi pesan ke titik tu, pesan datai dari Marta anak Selaus atau ke Indah Jerul. Ngari ke sedak sebilik pesan kaban belayan kengelalan yang apa ya, ianya Selaus anak angkup, niang Selaus anak angkup. Kita dipinta datai ngau pengawak ngelumbung kena 23/5 tahun 2026 ianya hari 6. Pukul 3 lemai untuk nikik lalu nikik ke kayu regang malamnya nyadi lumbung lalu pengawak lumbung Josh anak anyau bak nangayuang kapit. Pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan bak bawan kenawit, majau kenawit, ranan, melipis, batu luking kenawit, pidai, pasai siung sibu, kayu batang rajang, Sungai Yong, Sungai Belawai, Sungai Ketibas Song, Nangang Ngemah Ngungun, kaban belayan di Pasar Kapit dengan semua kaban belayan, kenalah disebut itu, kita diminta datai dengan pengawak lumbung yang Selaus anak angkup, kena 23/5 tahun 2026, jam pukul 3 lemai. Jadi penerang kesilia kita atau bertanya ngagai Marta Selaus, bak lumur 013-820-7246. Ya tadi pesan kedua, jadi pesan ke setik tu, pesan pemati datai dari empas anak jemat atau keinensi dekat madah ke pemati apa ya yang jemat anak pau, jemat anak pau dan nadai kena 18/5 tahun 2026 jam pukul 3.45 lemai. Bak nang mengkak ulung kari ni yang tu dekat di sengai bar rumah yang bak tuai rumah sambau anak cabi lalu dekat di dikubur kena 20/5 tahun 2026 kena pagi hari 3. Jadi pesan tu dituju ngagai kaban belayan bak setapang ulu menggiliang ulu nang guguk skim tutung ilik tutung ulu, lubuk pantuk ulu, rantau kemayu manis, talung ulu, nangas tamang, nangas payak, nangas ukum ulu, kaban belayan dirayu kucing, nangas kesit ngau nangas tiga, lubuk antu. Jadi penerang kesiliak, kita tahu bertanya bak tuba, bak lumur kusung 12-884-1895. Jadi ke sini tu pesan pemati datai dari dula anak kasa, madah kapaya kasa anak jubang, kasa anak jubang udah nadai, kena 18/5, lalu niang dekat dintu malam 20/5 di rumah Joseph Bangkong Pantuk, Sriaman lalu dikubur kena 21/5, ianya hari 4. Santu dituju ngagai semua kaban belayan. Dipantuk seduku, sapak, kerangas, rapak, lacau, kubau, empelanjau, sebemban ulu, karak, mawang, selantik, ciruk, ladung simunjan. Kaban belayan di Kuching, Miri, Bintulu, Sibu ngagai semua kaban belayan. Kengelalan yang tu lalu penerang kesilik kita atau bertanya bak dulu.
Dula anak kasa. Bak umur kusung 12-879-4546. Jadi ke sitik tu pesan atau ke jakut tesau ngerupan gutu ruyung meresi pendam SDNU Sibu Jaya di Lubuk Pelai. Jadi jakut tesau tu madah ke semua kabar melayan ke bisik ditumbak di pendam Lubuk Pelai. Kita dipinta datai nguluk pengawak ngerupan pendam kena hari 6/23/5 tahun 2026 jam pukul 8 pagi. Jadi kita dipinta mai perengka kena ngerupan ngau pemakai ke dirimpu. Jadi penerang kesilia kita tak bertanya bak Encik Salang Kara bak lumur kusung 17-856-0283. Jadi nangkan kenyak pesan pemati ke sitik tu datai hari morini India tau ke Nabun ngari ke sidak bilia dekat madah ke menyadi istidak ya yanya Lawrence anak sandai tau ke Urin tau ke Pai Aju dan Adai kena hari satu kemari pukul 3:47 minit lemai bak hospitalnya Bau Bintulu. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan di Nanga Temiang, Nanga Mapai, kabar melayan di Ulu Yong Kapit, Nanga Manap ngau kabar melayan Bukai. Kenglala Niang Lawrence tau ke Urin tau ke Pai Aju. Jadi niang dekat dintu malam tu ba Fusiu Trading Batu 6 Bintulu lalu dekat dikubur. Pagi hari 3 ba pendam Batu 27 ba simpang Maskat Bintulu Miri. Jadi penerang kesilia kita tahu bertanya ba Murini India atau Kenda Abun ba lumur kusung 17-838-2985. Oh, ya tadi pesan ke bisik diterima kami. Jadi kena kita menggalak waktu. Kita berperinah dulu kau sitik lagu tu.

memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok.

Ianya di peninggal meri selamat tengah hari lalu nang segiamat nanti yang hari dua kita mulai ngau kami bak ngelot ngari WFM tulu lalu jam dia tuknya kita mulai ngau aku DJ Rut Anampu untuk ke DJ Perancang bak program nemu kita ya. Jadi peningah nemu kita kita ke hasar itu ke dekat di kunci aku ngau kita ianya ngenang bakaul ngau siku ratu tadi ianya di sejarah sejarah bak pengawak ke Belanda namanya tekati kita nyebut dia tu nyebut ram maraton sebab pan udah mat nama maraton tu nang nang lama udah maraton tu dah di dipun kan jadi dia tu kita ingat ya selalu mayuh dar pekit tau sebut kita pekit laban bisiknya dia ke prayes ianya meratuan tu kaku ianya meratuan tu dikumbai kita nyati pekit Belanda lam timpuh ke jauh lalu pian meka lama ya nanti dia tu nya tadi mayuh ranya tadi bisi ngena berapa kilometer ya nanti bisi ke maraton ke bangsa ke namanya berguna ke kita yang tadi pengering pengering bertubuh pengering berunding maka laban bisi maka sebangsa maraton tadi ukai seminar tadi Belanda musim padang atau ke nanti musim padang ukai maraton tentang ukai seminar maraton ke niti jalai alun nisi jalai alun lalu tentang bisi sebangsa maraton yang peningam ianya maraton ti nengah jalai ke berbukit bisa lebak berkenyaknya tadi nyalai ia ke dekat dikunci kaku tau nang ya cerita ti amat ngenang siku lelaki yang tadi bisa masuk siti pekit jadi peningam ya tu mai itu yang tadi dipasuk ke dalam cerita lama sejarah ku kita laban cukup lama nur lelaki tu penyawah tau sebut tadi penyawah nanti penyawahnya tadi kilometeran ya jadi nya tu penyawahnya ke maraton tu dikira di tuang ngena tahun ya jauh ne peningau jadi nya nya antuk pengelama ya ke maraton lelaki tu ya nya 50 pengelama ngau penyawah penyawah menyamai sebut jauh laban kati kena jauh timpuh ke jauh timpuh tahun ya ke cukup jauh lama ianya 54 tahun 8 bulan 6 hari 5 jam 32 minit ngau 20.3 sekian toka saat nya ni pun ni buah ke terbukanya peningan ni buah kita kenyebut ke bulan-bulannya tahunnya dengar kita 54 tahun alai itu dah lelaki itu nemu ke Belanda maraton ya siapa lelaki itu peningan ianya Shijo Kanakuri siko orang asal ari menua Jepun nyalai berkenih kita tahu kuliah pengelama ya ke Belanda ngau masuk maraton tu 54 tahun tu peningau nyalah aku nusu ngau ngelansa au ianya cerita tu kebenar ya nyadi dalam tahun 1912 lama otai tu dah ya ukai otai ke dia tu nanti dia tu nyudah viral tu dah berita Shizo tu ya dalam tahun 1912

12 ia tu tadi ngari ke menua Jepun masuk dalam sukan Olimpik ti kelima. Ia kebenarnya buat sukan Olimpik tu peningah. Tamai ianya dipasuk ke dalam maraton. Laban banyak membedak pengelama ianya 54 tahun. Jadi pun ya tadi asal tadi tu dah Shizo tu ngari ke menua sedak Jepun, menua sedak ya menua Jepun masuk ba lomba ngemain Olimpik ti ke lima ya. Jadi mayanya Shizo tu umur ya 21 tahun. Nyalai bedau sebedau ya ke berengkah ngau masuk bawa pelanda maraton Mesrimbai ngau sukan Olimpik di kelima nya. Shizo tu kebenarnya nang udah dulu diuji. Kebuah lepi ya, laban kita sama nemu sukan Olimpiknya suba ukainya diatur buat menua Jepun peningah tang diatur buat menua Stockholm. Ya, nyalai hari Jepun, hari menua yang tadi ngakai pejalai tu dah Shizo Kanakuri tu hari menua Jepun ngakai Stockholm tu nang ya ukai tak semak-semak peninga 18 hari ya, yang ngena bilun udahnya ngena kereta api nyalai datai ya ba menua ke dua ya ke masuk pekin tadi bedau sempat tu dah Shizo tu ke ke ketika nyebutnya nur ya belak ma tadi alai datai ba ari ya ke ngau masuk maraton ba sukan Olimpik ti ke lima nya peninga nya dikasih amat ketudah ya tang ketika ngau dan laban ia ku dah dipilih ya nur ngari ke menua sidak ya menua Jepun masuk ngakai ngau buat pekit maraton Mesrimbai ngau sukan Olimpik ti ke lima ya lama tu dalam tahun 1912 suba. Nyalai. Jadi seminak ke semak ke jakut ngap seminak ke sari aja metudah tudah Shizo tu ke belala alai ari siti yang tadi ia lalu berengkah ngau Belanda ya ba sukan Olimpik ke lima ba maraton Mesrimbai ngau sukan Olimpik ti ke lima ba menua Sweden tu peninga ya. Nyalai Belanda mi ya bakor bukai meka tang mah mayanya lebuah ke pekit tu ke diatur dia dengai nak ngumak gak gayari sedak ba menuanya peningam alai pengangat hari ianya mangai 32 darjah Celsius hangat inah kita ke dia di tu dangan ya anangi ba menuanya din nyalai siko sidak ke masuk pekit maraton tu peninga pan nak uliah merus ke pelanda sidak ya alai nyak meh nak siko di pedak tu dah Shizo tu ngemaduk diri ngetu menyak ni keluput menyak besik siko nya tadi ari Portugal pan habis teput ya laban ke kena stroke haba nyalai tu dah Shizo tu nak ke uliah mia tadi nak ke uliah nguci pihak ku yang nerus ke pelanda tajak pan mayuah balakabannya tadi ke sama ngau masuk pekirnya ngalah ke diri nyurut ke diri ngetu nak uliah laban ari ke kelalu angat ya. Jadi tajak pan pihak tu dah Shizo tu udah penyawah ya ke Belanda datai penyawah 30 kilometer tu dah tuai pan nyau nadai daya utai ke depedak nyau rapak utai depedak tu dah tuai pan lalu rebah tumbang nak nemu diri nya tu dah Shizo tu sekali lebuah tu dah Shizo Kanakuri tu ke sedar area keluput dia tadi medak diri bawa sebuah rumah. Ya. Jadi tu dah Shizo tu tadi keluputnya. Nadai orang medak, orang kebukainya nak medak ya ke nya mendah nama ya penyawah te maraton tu jauh dan ukainya tak bertangkan bertunda udi sedak ke ngau pekit tu. Ya kelacu jauh meninggal ke pangan diri pia ya. Jadi maya Shizo keluput tu tadi nadai bala bukai ke medak dia. Tudah tuai pan lalu diselamat ke orang bisik.
kenyelamat katnya orang Sweden dia empu nyalai lebuh ke muka mata lebuh ke ngeledah hari ke lupuan tadi ya medak diri tak ba rumah orang ukai buat isi jalai ya ke ya jadi ngeledah yang tadi ia pan lalu ngirup semua udahnya tinduk baru ya tu dah kena kuri itu tadi si jo kena kuri itu tadi ya semik nak sempat berunding di nak sempat berunding namanya kemayam aku nembuk ke pelandak tu nak dan leban kelalu lelak menya pedis isi tu buah semua udah kengirup makai lama dah nyak ya tinduk baru dan ni hari siti nyak baru ya berasai nesal malu serta kene kena asai asa ati ya bekeni ke aku kok pulai ke menua aku tau ku ya aku nak uliah nerus ke Belanda aku udah berjanji ngom menua aku ku ya kita nemu orang menua Jepun na prinsip sida ya kene mato ku ya lama yang nak ke diri bisi seminggu kini ya dia go orang ke namanya nyelamat ke ya udahnya sudah kena kuri si jawapan sudah ke pemuas ke berundi yang berundi-berundinya peninggal ya pan lalu mutus hati pulai ke menua Jepun tang ya ke pulainya tadi peninggal nak madah ngagai komiti pengatur ke ngatur lomba maraton Serimbangau sukan olimpiknya tadi ya nyalai pulai ya ke menua Jepun nadai meh lama ya tak bertahun ya nadai madah ke diri ya katanya ya pula yakin ia lalu numbuh ke siti komiti lumba ke disebut Hakone Ikidin ianya Belanda berganti-ganti relay ko kita sebut ya ya tengah pun kena peninga nanti orang pernah nemu ianya kebenaran tadi uak ke pengari ke danjuang sida ya menuju Jepun. Orang Jepun dia pernah nemu yang tadi ke pengari tingari ke menua sida ya ngakai maraton buat sukan olimpik buat Sweden. Angkat diorang ke buat Sweden ya tadi peninggal sida ti ngatur sukan olimpiknya tadi lebih lagi ngatur maraton tadi. Agi terus majak bagi gak ketudah si Jo tu tadi kini ke penunga ya lenyau. Lalu nak temu. Jadi nyalah pengelama lebih 50 tahun pengelanyau si Zaw tu nak ditemu orang Sweden. Laban yang tadi nadai madah ke diri pulai deh. Jadi itu saat melenyau, lenyau maya ke maraton pihak ke orang bawa Sweden je ke ngatur lomba tadi. Peningkat angkat yang tadi udah udah pulai ke menua yang pu. Ya penelu numbuh ke siti namanya lomba berganti-ganti. Kedikumbaya Hakone Ikiden. Jadi nyaw pengelama lama tu udahnya alai si Jo tu ditemu lebuah siku wartawan atau ke reporter dari menua Sweden yang tadi tertemu ketudah si Jo tu tadi bawa menua sida yang purba Jepun din udahnya tadi dalam tahun 1960 wartawan Sweden ketemu ya banyak dalam tahun 1967 si Jo pun dibai ngakai Stadium Olympic Stockholm mayanya umur ya 75 tahun dia suh nemu ke maraton ya ke dalam tahun 1912 ubahnya 1912 nyentuk ngakai 1967 ni nak 54 tahun 8 bulan 6 hari 5 jam 32 minit 20.3 saat tu kesikin tajak pun kebenar ya udah tahun 1912 nya si Jo tu nak Belanda tapi tadi ya nadai nadai namanya nadai madah laban dia kelenyau kumairang lenyau tadi nyalai udahnya ngambil ke mulai ketudah si Jo tungai ke ya tak tumbuh lenyau ikut tumbuh lenyau nyalai ya dah suruh orang nembuk ke namanya pelandak yang tadi dalam stadium nyempu nyalai genap metudah pelandak ya maraton dia tang ngambil timpuah ke panjai ianya 54 tahun 8 bulan 6 hari 5 jam 32 minit 20.3 sekian jadi lebuah ya ke nembuk ke pelandak ianya buat stadium yang peninggal dalam tahun 1967 yang tadi pelandak berubah ni ya pelandak ni ya ya sempat bertundik nundik bala ke ngatur
landak ke kena yang nembuk ke maraton ya yang mada sepamanya aku ke maraton 54 tahun ko ya aku sempat kawin nikah lalu bisa 6 ikut anak 10 ikut ucuk ko ya jaku tunai ya banyak peninggal nyak mes cerita siku orang ke bernama Shizo Kanakuri nada ya kena hukum nak menua Japan menua ya sidak di Jepun pendak ngukum ya sidak Sweden pendak ngukum ya laban ke buah lepia lebuh ya ke pulai ke menua sidak di Jepun ia nyam punya ke kota de ia lalu numbuh ke siti bangsa pelandak ke dikumai pelandak berganti-ganti tukar lebak ke namanya ke bersusua ke batannya dia peninga nyalai ia kena ya namanya nganti ia ke nak boleh nemu ke pelanda maraton dia bersubah basukan olimpiknya inum buah kenya nyalainya ke buah sidak sidak Sweden sidak yang pun dapat Jepun tadi nak ngukum ya nyalai udah nemu kita ne peninga nyak meh berita ke dikunci kaku bawa awak nemu kita kita ke sari itu nyalai jaga runding jaga mata jaga hati mua tampak perincing tucum ketawa berari nyalai ke sekali itu dikena aku ngelengkak ke nemu kita menindang kita ngositi lagu kuda disedia yangnya bertaban lari ari Gilbert Gawang Jessica Timah ya tok pan bakaul ngau lari pelandak megak tau ratu bertaban lari ndak bakang sijo ke maraton pela ngau rampa pekit belandak terus boleh ngau kami ngelot ngari boleh ngau DJ Yon lagi nyentuh ke pukul 3 ngali hari.

Ya, kalau lagunya tadi ngujung ke jam kita dia tu pukul 1:06. Ngali-ali kita dah datai bak jam kedua bak wang la tengah hari. Hari YFM Iban Bintulu. Kita boleh ngaku Cheryl Ludan nyentuk ke penghujung program tu lagi. Jadi ya, munyi kau tusu program tadi dia bak jam kedua. Kita boleh ngaku pengulang program Flora Libat. Ngau temuai ke minggu tu. Jadi kita terus boleh ngaku DJ Flo bak temuai ke minggu tu.

0: Ya, selamat ngelih hari ya, peningat bekas selama nanti ya, jam kedua ngelah tengah hari kita. Mai kita bergelengok kami buat dalam program temuai kita ungkup minggu tau ya. Temuai ku ke ngelih hari tau. Jauh hari ya tu, ni hari tatau. Okey, hanya Cik Fiona Beda Anak Limban ya. Ini siku ahli terapi cara kerja hari klinik pengerai tatau. Jadi, merik sama ngelih hari ngelih hari Cik Fiona.
1: Selamat ngelari DJ.
0: Oh, bertemu baru ke Sarito. Jadi perkara ke dekat dikongsi ke Cik Fiona ke ngali hari tu. Beringa ya bisik kawa ngau penghidup kita bersari-sari itu ne Cik Fiona. Lebih lagi tu berkawa ngau tindu. Ti kita nyebut tindu atau bisik orang tu tadi Cik Fiona ne. Tegali aja. Lalu terus nyam ya tadi aluna nemu utai ge tam bisi orang tu tadi Cik Fiona ne ante ka tinduaknya tadi ko yang kibak kanan pejam ke ngai ga
1: nanti masa
0: oh ya mayuh ga bansanya ne tau ke bisi sekedar orang tu tadi tajak ya ukai tiap hari penangguh bekenya bisi ke kadang-kadang kita napik penangguh bekenya ngasai ke dari empu tu Cik Fiona ne bisi kadang-kadang tu tengai tinduak mata pejam ke bunyi ko tadi ngai ga asai kan ngebok ke mata lepas pergi lah.
1: Kita ikut nurun kerja.
0: Nurun kerja dah. Jadi kiranya topik tu ke ngali hari tu berkawal dengan penangguh tinduk. Lapa kita itu tadi, lebih lagi nama kebuah kita tahu agak lelak ni tajak pun kita udah tinduk. Okey, tanya ke terubah ku ngagin wan. Nama kebenar ya, penangguh tinduk ya ke suah di pedak kita ba klinik pengerai tu ya ke suah dia. Tapi orang tu tadi ni Cik Fiona terus ngagin wan.
1: Kebatang ya, penangguh tinduk tu tadi ukai seminak berkawan ngau penangguh nda uliah tinduk. Tiba baka ba klinik pengerai kami suai tertemu ke orang tu sakak ngepun tinduk. Tinduk suai dani tengah malam tau ka tinduk lama tang agak berasa lelak tamayo bala ndak ngumbai tu penangguh ba pengerai kita sidak suai ngumbai yo pengerap perkara biasa ketegal lelak gawa ngintu ane atau ka stres
0: awaknya ya ke suah di pedak kita tu tadi nah reti ya ukai perkara biasa nanti munyi ke nuan ya tadi ni nanti kita itu tusah dekat tinduk ne jadi awak ya. Nama kebuah tinduk atau berguna amat lebih lagi bah sukut terapi cara kerja atau Cik Fiona.
1: Okey. Dalam terapi cara kerja, tinduk sigit batang pengawak mensia nanti ngari. Tinduk ndak cukup atau ndak meruan. Fokus ngadu pengawak dekat kurang. Emosi kita jampak ringat atau sensitif. Tubuh berasa jampat agak lelak. Nyak kebuah ya untuk kita bisa penangguh tinduk. Semua pengawak ke kerja kita sehari-hari pandekak kena empas ya. Nanti nitih ke Pansi Ari Center for Disease Control and Prevention, American Academy of Sleep Medicine dan National Sleep Foundation. Sidak ia mada genap tikas umur tip. Bisik pemanjai jam tinduk ke jerimpo. Reti ko aku tu te balik bala peninga. Te anak miat te baru ada kusung hingga 3 bulan. Sidak ya tinduk 14 hingga 17 jam sehari. Anak miat ko umur 4 hingga 12 bulan. Sidak ya tinduk 12 hingga 16 jam. Nyeng kaum tinduk siang. Anak miat te baru ada sigik berguna ke tinduk lebih. Agik laban kena ngerembai untai engau tubuh sidak ya. Kente ungkup sidak ke enam biar 1 hingga 2 tahun sidak berguna ke tinduk dalam kandang 11 hingga 14 jam ya ke 3 hingga 5 tahun tinduk 10 hingga 13 jam umur 6 hingga 12 tahun sidak nembek sekolah sigit dia asuh tinduk 9 hingga 12 jam. Ti tinduk nak cukup uli ngasuh nambiak muda ringan ngacau pemansang dalam sekolah serta ngagak ulah ti nak menyana laban bekawari tubuh ngau untek ti udah lelah. Kenin ti bala ke baru angkat darah ngau bujang ya ke umur 13 hingga 17 tahun sidak ya patut tinduk 8 nyentuk ke 10 jam sehari. Tang sidak tu meh ke selalu ndak cukup tinduk, tenitih ke pansik sidak ke dipadah tadi laban udu kena pengaruh gadget telepon bincang sekolah kerja rumah tau ke assignment ngolo sosial laban sida ya udu lepa pansul malam-malam hari
0: akhirnya
1: ya tiba ke orang besar ngau orang sida ketuai umur 18 tahun ke atas patut tinduk dalam kandang 7 hingga 9 jam tinduk ente kurang hari 7 jam suah bisik kawa ngau risiko penyakit kronik bakal darah tinggi jantung ngau kebukai.
0: Oh, reti ya tu tadi cik Fiona ni ya bisik kawa ngau pengerai kita ya tadi. Lepas boleh ngujung kamu ni kenuan tadi kena risiko penyakit kronik. Nanti bakal umur-umur kita tahu 7 hingga 9 jam ni.
1: Amat, kena cukup ya.
0: Asai ku, pelawak ku nuan nak main datai 7 atau 9 jam ni.
1: Datai ku. Datai ku DJ.
0: Datai ni, reti ya hari pukul berapa nuan selalu tinduk cik Fiona?
1: Selalunya aku akan set main ku pukul 10 lagi ku kat tinduk. Jadi aku akan kurangkan aktiviti ku dahnya. Bakal pukul 9 nya aku dah set up balas tidak ikun tiket ke besikun deh ataupun kipas ke bilik dah mula gelap ke aku adanya tadi pukul 10 yang segera galek ko telefon pun aku dah nentu ngayam dah laban aku nemu 10 aku mesti tindu nanti lawan gerinya aku segera oleh Dani pergi lah tubuh segera lah
0: tau deh itu lah ya aku tau nama aja kakak tumu tindu kadang nyamai alah lepas telefon tu tadi
1: amat
0: ok jadi ya tau Cik Fiona ne tentu bisa kebuah. Lebih lagi, nanti buat menua kita Sarawak tu. Nama faktor tau ke disebut kita kebuah. Ia kesuah ngacau kita itu tadi. Pedih sama tau ketusah mak kita itu dekat tinduak.
1: Maya kebuah boleh dipedak kita. Contoh ya main telefon bincin. Maka tadi sebedar tinduak ni untuk kejauh malam. Jam gawak kena meruan. Maya kita kegawak. Pengawak bakal sidak ke gawak shift atau ke gawak offshore ngembar rumah tik main hurang serta hingga besik orang yang nak tinduk dah bakal tinduk pukul 1 kedak ke biak repat biak tepanan biak baby kan nak selalunya sidak ya tinduk pun cukup-cukup aja dan yang malam-malam sidak kat nyusu semua dan yang tadi stres kesat disalam dalam hati kita
0: ke penangguh berhidupnya tadi
1: ya betul besik maya orang sigi ngumbai aku okey tang tubuh kita nya kebendal ya agak berasa tegang lalu tusah kat belalak
0: okey kira ke oleh ya dipedak kita hari peniau ya hanya tadi ne kadang kita mendak mua ya nantu kene ku ramada nak ceria amat reti ya tadi ko nanti nok ne ni nemu kaban kita bisi bekenya ne Cik Fiona jadi laban nuan tadi bisi nyebut main telefon tau ke berpedak ke telefon bincing tau sebedau ke tindua dekat nemu ke tau tajak pen bisik ke macam ketegam pasnya kita kelalu benar berpedak ke telefon tu minta nuan nerang ke nyangau silik tau Cik Fiona empas ya kebenar ya
1: tu segi perkara kebiasa amanya dei kemaya hari dia tau ndak ngira biak tau ke tua induk tau ke laki ucuk tau ke aki kemaya hari tau semua kita segi main telefon benci betul DJ
0: awalnya korang terasa mana kita selalu nyebut nembiak berkenya kan kita ikut besar tua itu kadang ada lebih lagi hari sidai ni.
1: Ya, jadi bila main telefon bincang sebelum kita tidur, penampai blue light. Ari screen telefon uli ngaco signal asal tubuh kita melatonin kok kami ngangau untuk kita untuk tindua dekat tindua. Nama penyadi tak kempas bak kita. Untuk tu sah dekat ngetu berunding, pedis kat switch off deh. Nyongaso kita nyom majak mai pikir. Tinduk kita nyari na jenai. Alu mudah terani belama. Pihak megak nama utai tiri pedak kita bertelepon bincin. Kita terus berunding. Toka aktif. Nyak meka buah. Tubuhnya dilelak. Tayang runding kita. Agi berjalai.
0: Kita yang benung galik punya tadi bakal katinduk tang punya kenuan utai ke dalam palak kita nyata ni bu tak kita nyata ni kia utai nyata ni rundi yang kita ni
1: ya kita mikir nama kita kedempak ku tadi nama kita kepanduk ku pergi lah
0: kan
1: kena rundi yang kita berlama
0: lalu kami kia ke masalah dunia ni okey jadi tu Cik Fiona ni tu nyong agak pengawak kita tu tadi ni jadi nama batang pengawak kita ke OT atau ke ahli terapi cara kerja atau nolong kami itu tadi atau ke mensia mayu atau ngatur kelebih lagi berkawal dengan penangguh tindu atau
1: Kami OT bak klinik pengerai nolong urus kusiko ngubah rutin ninting hari ngambil ke tindu lebih meruan ukas minat berpanggai berubat aja. Kami dekat medak gaya hidup sehari-hari tikas pengerian tubuh sepemanjai hari alain do tindak tidak kena udahnya baru kami nulu nusun baru rutinnya ngambil ke tubuh bisi rentak ke stabil lagi.
0: Okey, kena nampung lagi utai ke disebut nuanya tadi boleh berkongsi ke tak ke nampung tips bukai ngau cara bukai ia kuliah digagak bala peningah kediri empu tu bak rumah
1: boleh tok kira ke penting meh ngage bala peningal aku dekat berkongsi ke sekedar teknik ke praktikal serta engkeman dikenak ba rumah kita.
0: Okay.
1: Yang pertama ya wind down rutin mesti digagak dalam tempoh 30 hingga 60 minit sebelum kita tidur. Hanya bakal kepada aku tadi meh. Pama dekat tidur ke 10 9 dia dah ready udah.
0: Udah set dulu.
1: Main.
0: Okay.
1: Padam lampu titer yang penting mana lagi suhu sederhana nantu hangat nantu celap ini tiap kedai meh ini tiap kenuan pu sama ada di kak bisa berikun apa saya ada gaikun makanya ya kurang kebunyi keinggal seliah ke telefon bincin atau ke medak TV ngagak pengawak ti relax bakal macam buap atau ke dengar muzik ti lemai tu boleh nulung untuk nemu signal maya tu dekat lelai
0: oh ana ni ngak lagu ke degom ya
1: oh ti lagu de degom ya sikit lawan pula
0: nyung kecil hari kati ya tadi ni okey
1: ya okey kedua ya teknik seput muntang ngambil ke tubuh jenayak tarik seput lubang ya, dalam 4 saat tahan keseput 2 hingga 3 saat lepas keseput berlubah 6 saat kenyak 4, 2, 6
0: okay.
1: Ulang dek 5 hingga 10 kali tu nulung amai sidak ketusah dekat tinduk ketegak runding kelalu aktif
0: okay.
1: Dan yang berikut ya brain dump sebelum tinduk tulis nama-nama utai kebisik dalam buah runding nuan rintai ke dulu pengawak ke dekat degagak pergila atau ke perkara ke di kirau ngambil untai nak nanduk berunding ke utainya baru maya kita galai
0: iya laba utainya udah di transfer kita yang ngagai buah punya tadi
1: bakal ke kita ke transfer data dari komputer CPU ke pen drive akhirnya udahnya atur ngena katil katil mesti kena kita tinduk aja yang kita nyo makai nyo gawak nyo main telefon batas katil nyak uka laba nama ngambil ke untai kita seminat nanda katilnya ala tinduk aja. Bakal contoh nanti bakal kita ke ngagak pengawak kan selalunya orang mereka jelas minit bos kita deh. Aneh ngagak berkata angkat kita ngigak dua bukai lek ke untuk kita tu tadi nak ada kaitan memang ada kaitan katil ngau dua ngagak pengawak akhirnya ya
0: okay.
1: Danya seliah ke kefin untuk kurang yang kesuka ngirup kupi tau kupi teh magang ya bisa kefin magang ya serta nikotin maya malam hari tu temannya orang kengisap leban kefin tu boleh diau dalam tubuh kita nyentuh ke 6 hingga 8 jam.
0: Lama
1: diri ini nak kita nak boleh tidur.
0: Ya.
1: Dan yang tusun baru pengawak siang hari tentu ke bisik mimik pengawak bakal sesais. Tajak seminak berjalan pun cukup nyapu ke meresi bilik ke adanya ataupun bakal siang hari yang kita akan ngintuk kebun mesti ya, bisik jam kita ya. Anak nyuka tidur baru kita ngaduk nyudah lemai-lemai hari deh. Adanya tadi anak terlalu lama tidur maya siang hari secukupnya
0: memenanya ya, tidur siang.
1: Bila siang hari kita dah tidur, malam kita nyadi berantau.
0: Halo, ya. Nggak jadi tidur. Adanya lagi. Ya. Nyala ke mata.
1: Ya. Tu dekat nulung tubuh, bisi asal lelak, maya malam hari.
0: Nyamai gigi kita tidur adanya. Okey. Tu apa? Nu dah datang bapak pengujung ranau tu atau Cik Fiona. Bakal senama meh tentu nuan bisi pesan. Kelebih gigi ngagai bala peningah. Ya, kebisi mendiang ke radio bakal ke ngali hari tau.
1: Siku-siku orang patut berengkah hirau lalu nguliah ke bantau antik penangguh tinduknya majak nyadi lebih hari 2 minggu lalu berengkah ngacau pemagas serta pemansian dalam pengawak emosi asal dalam hati kita taukah pengerai tubuh lebih tumu kita nulung nyamai lagi kita ngerai ke baru rutin tinduk ya. Tinduk tu tadi ukai-utai kemewah. Time siti peminta ataupun keperluan munyikom layu tubuh kita. Okay, jadi merik peluang agar tubuh kita belelek ngocara tak betul. Tapi kita meruan tinduk penghidup kita pandekak jadi lebih mana lagi. Pesan kepenuh diri aku, jaga tinduk, jaga diri. Terima kasih lah bangudan ingat ke Randau Sarito.
0: Sama-sama. Randau ke cukup mana tu unik aku Cik Fiona ni. Lepas ya bisik kau dengan kita besari-sari lah ban. Pulai tu lagi malam tinduk ke kita ni. Apa kena pun semaka ke tinduk ke kita ni malam. Nyak kebuah tadi ngarap ke semua. Utai aku dah dikunci kenuan tu tadi Cik Fiona. Kelebih lagi berkau dengan penangguh tinduk ke ni. Cara kita itu terbisik cara ke disebut nuan nak sitik-sitik ke tipsnya uliah di kena bala peninga kita ni bisik enam ke dikunci ke nuannya tadi nah kepenuh dia itu nama bisik nama tadi minta lagu ke Cik Fiona tu alam bunyi kia laban ya okey suah ke datai kita ni okey nama lagu kau pinta nuan ni sebab tu nutup randau tu ke ngali hari itu
1: tajuk lagunya nak ingat
0: tajuk lagu go ya ni tak kesebut nuan ko tanjang terik sempekat
1: ari doni devi
0: jadi kiranya nyak nakak kita buku live dalam program temuai kita untuk minggu tu okey so ngali hari semua
1: apa

Ya, lagu dari Igu Anthony, lagu diberi nama Meligai Pengerindu. Mai kita ngage jam pukul 1.34 minit ngali hari. Jadi peningah aku dekat berkongsi ke Siti Info untuk peningah atau pegawai ngau pengawal Belanda ke dia tur sida ari gereja Methodist Iban Pasar Bintulu ke diberi nama gereja Methodist Iban Pasar Bintulu Charity Run 2026. Jadi itu dekat dia tur kena 5 hari bulan 7 tahun 2026 berengkah hari pukul 6 pagi ba Dewan Suara Bintulu. Jadi register gate dibuka untuk ngagai 30 hari bulan 5 tahun 2026. Okey, nya berkawul ngau Siti Pengawal Belanda, ianya Gereja Methodist Iban Pasar Bintulu Charity Run 2026.

kan megak peninga agi megak ngenang bekawa sitik pengawak ke dekat diatur kena ujung minggu tu munyi ko DJ Flo tadi bekawa dengan program Sarapku Sayang 2026 ba pilih menua bintulu jadi kena malam hari 5 22 hari bulan 5 ianya malam budaya Sarawak berengkari pukul 8 malam dengan konsert rakyat kena 23 hari bulan ianya hari 6 pukul 8 malam dengan itu diatur ba Lasar Kenyalang Bintulu ba tapak lapangan terbang lama Bintulu. Nya berkawal ngau sekedar atur pengawak nyerumbak pengerami program Sarawak Ku Sayang 2026 pilih menua Bintulu. Agak terus berperintah kita peningang ngau siti lagu hari Queen Sanggup Aku.

0: Maklumat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersahadana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak ada dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup paip air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu aman.

Ya, lagu Ukai Langkau Arau Ari Ricky El. Hujung kejam kita datuk pukul 1.48 minit ngali hari. Jadi tu peningah berkongsi ke Siti Info enggak peningah berkawul engau sumbangan tunai rahmah STR program pembayaran secara tunai STR tahun 2026 ngagai sidak ke nadai akaun bank tu. Jadi dekat diatur ba Balai Raya Sabah

22 hari bulan 5 tahun 2026, hari 5 tu berengkari jam pukul 8.30 pagi untuk ngagai pukul 2 ngali hari. Udahnya ba Dewan SK Tatau dekat diatur kena 23 hari bulan 5 hari 6 jam pukul 8.30 pagi ngagai 4.30 lemai. Udahnya Dewan Serbaguna Long Berian kena 23 hari bulan 5 pukul 8.30 pagi nyentuk ngagai pukul 4.30 lemai. Udahnya Dewan Lamin Adit Bangin Kimet Uma Baha Apau Koyan Sungai Asap Belaga kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 hari 6 jam pukul 8.30 pagi nyentuk ngagai pukul 2 lemai. Lalu Keputuni Bak Dewan SK Tegulang Belaga kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 hari 6 berengkari pukul 8.30 pagi nyentuk ngagai pukul 4.30 lemai. Jadi lebuh mayanya ngagai kita ke Bisik Nerima tu kita dipinta mai kad pengelala tau ke mai kit tau ke surat beranak asal kena pengawal nguliah tau ke ngambil sumangan tunai rahma STR tu. Okey, peninga kita lagi terus berperindang di pukul 2 hari kita boleh buat program kini kita sehari tu. Lagu hari Esnanala Pesan Nuju Sulu.

Ya pendengar, selamat ngalihari, selamat bertemu baru kita dapat program kini kita sari tok ni tiang hari 2 pukul 2 dia aku datai baru gulengu kita buat program kini kita sari tok. Jadi sari tok pendengar, aku mai kita rawun berjalai ngagai Jepak Bintulu. Jepak yang nyak kandang dur ti majak ngerembai buat bagi menua Bintulu. Tajak pen kalak dikelala ngawa nama genturo peniau seberai sungai. Tang dia tu Jepak benuang napi ubah ti jampat hasil ari pemansang infrastruktur ngau ekonomi. Jepak peningah palan bak seberai sungai Kemena ari negeri besai Bintulu ndur ya ke strategik nyadi ke Jepak nyadi kandang dur ke berguna dalam konteks pemansang pelilih menua. Sungai Kemena bantara ke Jepak ngau Bintulu tang bak awak kesama udahnya di jalai communication besai kenyau ari keliak. Nanti ari suku geografi peningah Jepak ngembuan tanah tik besai tik keman ndur ngagak pemansang pengawak berumah industri miat ngau aktiviti ekonomi kebukai. Sejarah Jepak berengkah nyadi palan pengentap pendiau orang keberikan ngau komuniti setempat. Tik berpangai bak pengerja asal bakas sungai ngau Tasik serta peranak keduluk subak ngawal diri dalam pengawak bakal berikan berkebun ngau berdagang miat. Lalu sebeda pemasang modern untuk peninga Jepak cukup cawah arindur tau ke ari bandar Bintulu. Communication antara kedua kanan durnya pangai bak perahu ngau ferry. Tang tajak bekenya komuniti Jepak dikelala ngau penegak runding serta main asal kagik meruan ditan ke ubah berengkahnya di lebuah perintah berarti ke potensial Jepak nyadi kandang dur pemansang baru nengah pengerembai Bintulu ke Jampat nyadi palan industri. Jepak dipedak nyadi palan ke strategik nur ngerembai ke pengawak. Siti ari batang perkara tip merangsang pemansang menua Jepak ianya pengawak ke udah mujur digagak ianya ngagak jematan Tun Taib Mahmud. Jematan tu nyambung Jepak terus ngagai Bintulu. Ngau penumbuh tau ke jematannya timpuah pejalai udah jauh pandak lagi. Jadi pejalai perengkah pengangkut megak lancar lagi. Akses ngagai perengkah guna asas megak makin tau ke majak mana. Kelimpah di jembatannya, perengkah bukai guna bukai bakal jalai alun, bekal kuasa karan, aik bersih ngau communication megak udah dikemanah kagik. Tu udah nampak Jepak, jadi palan tik narit hati, ndur diau, serta mansang. Ekonomi menua Jepak dia tu benua mansang, setipak ngau pemansang menua Bintulu, jadi antara sektor, tak kebisik potensial, nyengkawum, perindustrian, dagang ngau servis, pengawak berikan serta ndur Jepak bersemak ngau kandang ndur industri di Bintulu meri penglebih dari sukut peluang gawak serta mayuh peranak Jepak gawak di Bintulu. Tang milih diau di Jepak ketegal ungkus penghidup ya baru agik serta sunyi agik. Limpah dinya pemansang kandang luar berumah baru megak muka peluang dalam sektor dagang. Komuniti di Jepak datai ari mayu macam bangsa nyengkau Melanau, Melanau Bai, Melayu, Iban, Punan ngau etnik Bukai di Sarawak. Pemayu macam tu nampak suasana tik berbayak serta berbahasa kepangan diri antara peranak menuanya. Ari sukur penduduk sosial megak peningah komuniti agi ngetan ke budaya asal baka pengawak ngerupan agi dikemeran ke kawul antara diri sebilik antara sida askaban megak ba menuanya amat rapat. Lalu tajak pen pemansang jampatnya di
nilai komuniti agi mengkang tegap. Dengah penambah penyampau tubuh, perengkah guna pelajar dengan Mesir Mayu di Jepak Megak, majak ngerembai, sekolah udah digagak dikena nangkut peminta peranak menuanya, seraya ekses ngagai palan pelajar di Mitulu Megak, muntang agi ngau pengawak, keudah bisik jematan. Perengkah guna bukai bakal klinik, kedai ngopalan Nur Besmiang Megak, bisik disedia ke tajak pan tebal gik perengkah guna batang agik bertumpu bak negeri atau ke bak Bintulu ditu. Tajak piak ngau pemansang ti majak nyadi Jepak di pelabak ke dekat ngembuan mayu agik perengkah guna kediri lebuah jemah ilak. Jepak nyadi potensial besai kandang Nur pemansang besai di menua Bintulu. Antara perkara ti nyukum potensialnya ianya tanah yang tik besai Nur bergagak ke pemansang ekses tik mana nengah jematan Nur semak ngopalan industri ngau sukuang perintah ngagai pemansang bak kandang Nur tu. Jemah hilak Jepak nyangka dekat mansang jadi kandang negeri baru tik lengkap ngau perengkah guna moden maka palan dagang kandang Nur berumah moden ngau perengkah guna recreation. Jadi kena nyimpul kena Jepak jadi kandang menua tik benuang napik transformation tik jampat hari kampung tradisional ngagi kandang menua pemansang modern. Ngau jematan ke udah tembuk digagak megak peninga Jepak dia tuk muntang ngagi dilawak serta macak narit ati hari sukut ekonomi ngorama serta ukais minat berguna ngagi Bintulu ajak tang megak nyadi contoh bahkan ni pemansang infrastruktur boleh mengubah rampak sesebengkah kandang menua serta mengangkat ketikas penghidup peranak kandang menuanya. Jadi peningah hanya tadi berkawal ngau Jepak kita sudah datang buat penghujung program tu. Jadi bertemu baru kita minggu baru ngau topik kebukai aku datang baru berkongsi ngau kita hadini palan ke Nur kebukai ke uliah di gerawak kita. Mumpul dulu aku, hari aku, Syaruludan. Mula program, kini kita, Sarito.

Ya, peningah ngau lagunya ngujung ke jam kita dia tu pukul 2:15 minit ngali hari. Jadi sebarang maya berengkari pukul 2:30 tu lagi dia aku mai kita mendiang ke taklimat krisis bekalan global ke ditabu terus hari Aras 32 Menara Komunikasi. Okey, tang sebarangnya kita gig terus berpindang ngau still lagu hari Heli Baduk Kiruah.

0: YFM itu Minti yang hari dua pukul 12 tengah hari nyentuh pukul 3 hari.
1: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.

Ya, lagu Dub Dab Ari Carol Limau kebisik diminta peninggal kita hari live TikTok. Ngarap ke terperindang ngau lagu tu. Jadi yang bunyi aku tadi sebarang maya, aku dekat mic kita mendiang ke terlibat krisis bekalan global ditabur terus hari aras 32 Menara Komunikasi. Atang kita lagi terus berperindang seraya kita ke nganti signal hari Angkasa Puridian. Kita berperindang ngau situ lagu hari Antonio Jawi ingat ke aku.

0: krisis berkalaan global oleh Menteri Ekonomi Yang Berhormat Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir yang disambung siar dari TV1.
1: Ikuti taklimat krisis berkalaan global pada hari ini susulan daripada mesyuarat tindakan ekonomi negara ataupun M10 bilangan 11 untuk tahun 2026. Jadi saya mulakan taklimat ini dengan tiga mesej utama. Pertama, ekonomi negara masih berada pada landasan yang baik dan terus menunjukkan daya tahan dalam menghadapi persekitaran global yang semakin mencabar. Kedua, tekanan berkalaan global sedang dipantau secara rapi kerana kesannya tidak semestinya berlaku serta-merta tetapi boleh bergerak secara berperingkat kepada harga barang, kos operasi industri, pekerjaan dan perbelanjaan isi rumah. Dan yang ketiga, kerajaan akan terus melaksanakan intervensi yang bersasar supaya rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan yang sewajarnya, khususnya dalam memastikan bekalan asas mencukupi, harga kekal terkawal dan bantuan sampai kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan. Saya mulakan dengan keluaran dalam negeri KASA ataupun KDNK negara bagi suku pertama 2026 mencatat pertumbuhan sebanyak 5.4% melepasi anggaran awalan yang diumumkan sebelum ini iaitu 5.3%. Prestasi ini didorong oleh permintaan domestik yang kekal berdaya tahan, disokong sektor perkhidmatan dan pembuatan yang kukuh, peningkatan pelaburan swasta serta ketibaan pelancong asing yang terus merangsang aktiviti ekonomi domestik. Pertumbuhan ini juga lebih baik berbanding beberapa ekonomi utama dunia yang lain, yang mana mereka juga telah mengumumkan prestasi KDNK suku pertama 2026. Contohnya Singapura 4.6%, Filipina 2.8% dan China pada 5.0%. Namun, dari segi angka, Malaysia lebih rendah berbanding Vietnam yang mencatat 7.8% dan Indonesia pada 5.6%. Dari sudut pasaran buruh, prestasi guna tenaga negara masih kukuh dengan kadar pengangguran kekal pada paras guna tenaga penuh iaitu 2.9%. Ini menunjukkan asas ekonomi domestik masih stabil walaupun persekitaran global semakin mencabar. Jadi angka ini akan menjadi asas untuk kita bertindak lebih awal, lebih tersusun, proaktif dan responsif kerana kita tahu suku pertama itu merangkumi Januari hingga Mac. Jadi impak krisis berkelan global dijangka lebih ketara pada suku ketiga tahun ini, khususnya terhadap kestabilan harga, kos operasi industri dan juga pasaran buruh. Bagi tempoh 11 hingga 15 Mei 2026, purata harga minyak mentah Brent meningkat secara sederhana sebanyak 3.5% daripada $106.16 setung bagi tempoh 5 hingga 8 Mei 2026 kepada $109.85 setung. Peningkatan ini didorong oleh sentimen pasaran tenaga global susulan ketidaktentuan geopolitik yang masih berlaku dan juga kebimbangan terhadap kestabilan bekalan minyak mentah dunia. Dalam tempoh yang sama, kita juga teliti dari segi harga minyak mentah Brent yang bergerak dalam julat yang masih tinggi iaitu antara $105.62 setung hingga $112.15 setung. Jadi pergerakan ini menggambarkan pasaran yang masih sensitif terhadap risiko geopolitik dan jangkaan permintaan tenaga global khususnya daripada ekonomi utama Asia. Saya beralih pula ke gas asli, cecair ataupun LNG. Untuk kita lihat bahawa purata harga meningkat sedikit, iaitu sebanyak 1.7% daripada $17 dan 41 sen per million BTU kepada $17 dan 71 sen million BTU. Peningkatan ini menunjukkan pasaran gas global masih berada dalam keadaan terkawal dengan inventory yang mencukupi di pasaran utama dunia. Sementara itu, dalam sektor tenaga juga, kita teliti dari segi harga arang batu yang mana menunjukkan penurunan sebanyak 1.3% daripada $133.19 per ton metrik kepada $131.50 per ton metrik. Perkembangan ini menunjukkan permintaan dan bekalan arang batu global masih seimbang, khususnya bagi sektor penjanaan elektrik di Asia. Setakat ini, kita juga lihat dari segi kesan kepada pasaran kewangan domestik yang masih terkawal. Indeks FBM KLCI ditutup pada paras 1740.22 mata pada 15 Mei berbanding 1748.06 mata pada 8 Mei 2026, iaitu penurunan 7.84 mata atau sekitar 0.4%. Sepanjang tempoh 11 hingga 15 Mei juga, indeks tersebut bergerak dalam julat kecil antara 1740.22 mata hingga 1750.56 mata pada penghujung dagangan harian. Ini menunjukkan sentimen pelabur masih berhati-hati tetapi tidak berlaku gangguan pasaran yang mendadak. Hari ini juga kita telah mendapat data terkini yang dinyatakan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOZM untuk kita lihat kos sara hidup, iaitu melalui Indeks Harga Pengguna ataupun IHP bagi bulan April 2026, yang mana melalui indeks ini kita laporkan kadar inflasi negara. Jadi kadar inflasi telah menunjukkan peningkatan kepada 1.9% berbanding 1.7% pada Mac 2026. Walaupun terdapat peningkatan, kadar inflasi Malaysia masih sederhana dan terkawal berbanding beberapa negara serantau dan ekonomi utama dunia. Jadi kalau kita bandingkan dengan negara seperti Filipina, inflasinya pada 7.2%. Vietnam 5.5%. Indonesia pada 2.4% dan Republik Korea pada 2.6%. Jika kita teliti dari segi peningkatan inflasi domestik, terutamanya dipengaruhi oleh kumpulan pengangkutan yang meningkat daripada 1.6% pada Mac 2026 kepada 4.1% pada April 2026. Faktor utama adalah kenaikan purata harga diesel di semenanjung Malaysia kepada RM5.92 seliter berbanding RM4.12 seliter pada Mac 2026, serta kenaikan harga RON 97 kepada RM5.06 seliter berbanding RM4.03 sebelum ini atau bulan sebelumnya. Untuk kumpulan maklumat dan komunikasi turut mencatat peningkatan kepada 2% berbanding 1.4% berbanding bulan sebelumnya. Ini antaranya dipengaruhi oleh kenaikan dari segi harga yuran langganan televisyen prabayar dan bil pasca bayar talian telefon bimbit. Namun begitu, kumpulan utama lain bila kita teliti seperti makanan dan minuman serta perumahan masih kekal terkawal dan tidak mencatat perubahan yang ketara. Ini menunjukkan tekanan inflasi domestik masih tertumpu kepada komponen tertentu dan belum merebak secara menyeluruh kepada perbelanjaan isi rumah. Trend harga barang dan belum merebak secara menyeluruh kepada perbelanjaan isi rumah. Trend harga barang ataupun harga bahan makanan juga masih stabil. Purata harga bahan

SMESRF ini digerakkan oleh Bank Negara Malaysia berjumlah 5 bilion bagi menyediakan pembiayaan modal kerja kepada PKS yang terkesan. Selain itu, kerajaan turut menyediakan sokongan jaminan pembiayaan kepada PKS melalui program Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad ataupun SJPP merentas sektor ekonomi termasuk sektor pembuatan tertakluk kepada kelayakan skim. Jadi kita juga bagi maklum balas kepada FMM bahawa SJPP ini juga layak untuk dimohon oleh industri pembuatan. Kerajaan juga menghargai usaha syarikat-syarikat yang mengambil langkah dalaman untuk kita terus kekalkan guna tenaga dalam keadaan tekanan yang dihadapi. Ini supaya pekerjaan itu dapat dipertahankan. Seterusnya, M10 hari ini turut meneliti cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi atau yang dikenali sebagai SKDS yang dibentangkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup atau KPDN. Berdasarkan data MySubsidi setakat 9 April 2026, sebanyak lebih 398,000 kenderaan telah berdaftar di bawah SKDS. Jumlah ini melibatkan lebih 375,500 kenderaan pengangkutan darat barangan dan sekitar 23,000 kenderaan pengangkutan awam. Cadangan penambahbaikan SKDS tersebut adalah mengenai penyelarasan kuota subsidi diesel yang akan dilaksanakan secara seimbang supaya kawalan ketirisan dapat diperkukuhkan tanpa menjejaskan operasi perniagaan dan rantaian bekalan. Maksudnya, perkara ini juga selari agar supaya subsidi kita yang kita salurkan ini lebih bersasar. Jadi M10 bersetuju perkara ini akan disusuli selanjutnya oleh pihak KPDN untuk perincian untuk makluman pihak industri juga. Sebagai rumusan untuk ketika ini sepanjang tempoh krisis, M10 telah bersidang secara berkala sebanyak 10 kali termasuk mesyuarat pada hari ini untuk kita menilai situasi semasa dan mempercepat tindakan kerajaan. Setakat 12 Mei 2026, sebanyak 24 kertas pembentangan merentasi 13 sektor ekonomi telah kita bincangkan dengan 96 keputusan diminitkan. Daripada jumlah tersebut, 11 keputusan telah selesai dan 78 keputusan masih dalam peringkat pelaksanaan. Ini menunjukkan pendekatan kerajaan bukan bersifat reaktif semata-mata. Sebaliknya, tindakan kita adalah secara berterusan melalui pemantauan mingguan, penyelarasan merentas kementerian dan semakan status tindakan bagi memastikan setiap keputusan diterjemahkan kepada pelaksanaan yang segera dan berkesan. Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan 4 keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif. Jadi kerajaan akan terus memperkukuh libat urus bersama industri, persatuan perniagaan, kementerian,
agensi penguatkuasaan dan pihak berkepentingan lain supaya setiap maklum balas dapat dinilai secara menyeluruh sebelum sebarang keputusan dasar dimuktamadkan. Dalam mendepani cabaran ini, keutamaan kerajaan adalah untuk kita kekal kepada kesejahteraan rakyat dan daya tahan ekonomi negara. Angka KDNK yang baik memberi keyakinan. Tetapi realiti kos sara hidup rakyat, tekanan operasi industri dan ketidaktentuan global menuntut kita untuk terus berhati-hati dan bertindak pantas. Kita tidak dapat mengawal sepenuhnya harga minyak dunia atau konflik geopolitik global. Namun, kita boleh mengawal kesiapsiagaan negara, ketepatan dasar, keberkesanan pelaksanaan dan keadilan dalam menyalurkan bantuan. Itulah tumpuan kerajaan pada masa ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, peningah kita baru dah mendiang ke taklimat krisis bekalan global ke ditabur terus dari Aras 32 Menara Komunikasi. Jadi ngaunya kita dah datang buat penghujung program mula tengah hari hari YFM Iban Bintulu. Terima kasih ke pengerinduk kita. Terima kasih lah bahawa dah bergulang aku berkali penghujung program tu. Jadi udah tu lagi kita bergulang ngau pengulau program hari YFM Iban Kuching bawa rentak ngalih hari. Ngaunya mumpa dulu aku bertemu baru kita bawa ke bukai ha, kita aku ngekak ke kita ngau Siti Laguri Swelin Sigat Tuai. Bye-bye.

0: Jadi ke Buah Kenan, Pak Muai di Kalak Rembus, ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darul Hana, di Ngengkang Sungai Sarawak, Ukai Seminak Nyambung, orang di Berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan Megap Cukup Mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan tu di digagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak Jematan tu megak disukung dua itik kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, ngau maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Ukai semina ulih ndur kita nimpai tebian sungai aja, Jematan Darul Hanam gak ulih ndur medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bak seberai ulih medak rampak genturung peniau, di ngau rapas mata empat pemayuk ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmu.
1: Hello, can you show me which way we can go to Tembera Canyon?
2: Siapa hanya ni? Kok ada yang nyawa ni? Dia nyawa dah.
3: Aku ada yang menemua. Tapi aku nombor kuar putih ke tinggalnya ni.
2: Lari je tuah, lari je tuah.
3: Haram tuah, nak kau kia. Lari.
2: Oops, bukan kenyak cara kita ini mak penatai temuai. Tajak pan kita nak ngelala orangnya, tang kita patut beri tucum ngegaya.
3: Laban tucum, budi basa, bansa kita.
4: Asia was so friendly. Good day, mate. Tucum selalu.
3: Koko.
5: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: tidak cukup rancak. Aram punya lagu dangdut.
1: Kasih.
0: Nyuri dan hati.

0: Bongkong.
1: Nyangka Tuk Meh asai mabuat pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita
2: Penerak Pagi Y 9-12 Nelah tengah hari, rentak nali hari, tada lemai Pemerindang malam.
0: Y FM Segulai Kejalan.
3: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapa nuan.
4: Kita nyangka kala asa ati setegal pengrindu orang bukai.

lagu ri Robin Julai Arameh, lagu kena mungkal rentang kali hari sehari tu kena 19 hari bulan 5 2026, 10 minit dah lepas pukul 3 kali hari. Selamat kali hari ngagai kita semua pembaga, terima kasih ngagai Syara Ludan ya kau dah bergulai ngau kita bawa ngela tengah hari hari YFM Bintulu merindang kita ngelaga lagu pembaga abisi berkongsi ke berita serta info ya ke bukai ya hari ngelah tengah hari YFM Bin dulu. Jadi kena terus ke program awak rentang ngelah hari dia bergulai dengan aku Nancy Tamun teka isi ngau kita penglebat 3 jam tu. Jadi tu so program kita nak ada berubah lagi berkeselama kalau pukul 4 tu lagi dia bisik nembiak ke dekat berandau ke aku buat program hashtag nembiak aktif ianya siku nembiak ke benar belajar buat sebengkah apalan pelajar tinggi kat nemu siapa ya tak dengar ke randau kami dua itu lagi hanya bergulai kau Cassandra Ana Budut out. Jadi terus bergulai kau kami buat YFM kena kita berperindang untuk sitik lagu gawai lagu hari Leo James Madai Begawai.

0: LT Elton Juan, Wakil Ahli Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaut begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramis kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Ya, lagu Ricky Andrewson, Sepatin Bunga Jarau, Hasiti Lagu Gawai Merindang Kita. Maka barang tak ngali hari meninggal lagunya. Tentu ya, gawai dengan sak semak sesemak ne. Kan nama kurang 2 minggu lagi dia kita ada kengintu hari gawai daya out kena 31 hari bulan 5 2026 tu. Jadi itu berkongsi kalau kita gaya hari di Bandaraya Kuching lebih lagi bak jalan P. Ramli di tu gaya hari cukup hangat, cukup panas. Jadi kita ke luar benung kerja pengawal angkanya benung mending ke YFM kita jam ke dia tu anang terlalu lama buat luar ngai ke tubuh ponyak natan pengerai kita pan tentu ya ngacau pengerai serta pengawal ke dekat diadu kita au. Jadi nyebut berkawal ngau gayari tu peningah kalai gayari ke hangat serta kemarau tu kemudian ya udah belabuh kena 14 hari bulan 5 tu tadi. Jadi di pelabak ke dekat majak jadi nyentuk ngagai bulan 9 tu ilak. Lalu tu jakut hari Director Office Meteorology Sarawak ianya Carol Najib Ibrahim yang bisa madah ke bak sepemajak musimnya dia angin dekat berpuput hari barat daya. Lalu tegalnya gaya hari di ngasuh lalu angat tu ngujung ke hujan sekedar kanan dur di Sarawak nyau macak kurang tak jap pihak peningah dia hujan kau ribut kudi mega agi uliah nyadi buat sekedar kanan dur tebal lagi buat kandang tasik adab utara Sarawak maya tumu pagi nya berindia hari nya mega diharap ke kita sama nyaga pengerai irup air kau cukup kena garik keman anak terlalu tebal anak gak terlalu mipau. Okey nama deh angai ke kita pengerai kita nda mana out tu Siti hari Siti lagu hari Jess M Jalang gulai ngagalang tawi sino nda uliah pulai gawai lagu dituju ngagai kita ke nda pulai gawai tahun 2026.

0: PC Aspect Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app Aspect Global udahnya, tekan scan and pay.
0: Aspect Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke Aspect Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bapno luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
0: Nyamai amai mentepi ya.
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global. Duit Now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Y Arena.
3: Y Arena.
2: Ninting hari Sabtu. Pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sari.
3: Segulai sejalai.
2: Segulai sejalai.
4: YFM dia tu boleh dengar kita, buat dini-dini indur. Kita boleh dengar kena.

Segulai Sejalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Nitiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal.

Lagu kena merindang kita bawa rentak gelai hari 14 minit udah lepas pukul 3 gelai hari. Jadi pukul 4 tu lagi anda ingat mendiang ke program hashtag Nembia Aktif au. Jadi tu ngenang berkawal engkau 7 batang pengawal kedeka diatur bersrimbai engkau pengerami ngintu hari pengada yang di Pertuan Agong Renggat Menua Sarawak 2026 tika diatur di Betong berengkah hari 11 nyentuak ngagai 14 hari bulan 6 tu elok. Jadi dia sapit Menteri Nembiak Lombok Gamain serta pemansang orang dagang ianya Datuk Gerald Rentap Jabu yang madaka pengawal tu ianya Betung Kitchen pengawal pemandang Rajah Kitai Jakuk Lalau Khas pengerami Makai Selamat Ungkur Pengerap Bukai pengerami Ngirup Teh Ngau Konsert Rakyat. Jadi pengerami Ngirup Teh kena 14 hari bulan 6 dekat diguluk Tuai Pemegai Menua Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jafar Seduai Binia, ianya Toh Puan Datuk Patinggi, Fauziah Muhammad Sanusi. Jadi pengerami Makai Selamat Ungkup Pengarap Bukai hari sebenarnya dia disadang dekat diguluk Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Lalu berbak ngonya megak dia kira 5,000 ikut orang disadang dekat datai medak konsert rakyat kena 14 hari bulan 6 tu ilaknya ngenang berkawal ngau 7 abatan pengawal ke dekat diatur bersrimbai ngau pengerami ngintu hari pengada yang di Pertuan Agong Renggat Menua Sarawak 2026. Okey tu lagu gawai, lagu gawai hari Harry Francis, Melissa Francis, Shirley Nomi, apa mega Jeff Dom, Rosie Zingau, Baby Shima, Rami Oha, merindang kita bawa YFM rentak gali hari.

0: gawai kita keliak ngawai keliak tu yang tadi macam
1: ada yang macam kan suah mak kalau tanya orang mesti tahu kena asmin nerang ke minta nerang ke kena. Jadi gawai asal kita keliak di itu kita lembong itu padi lembong banyak kita sudah tahu. Jadi ngabang kita dari rumah sebuah dari rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari
0: kau
1: udahnya jadi dia tahu utai kena lainnya. Dekumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak day kelia daya day dulu agi hari hari tahu hari orang pun mungkal gawainya semua udahnya nyu degaga ke mana kita punya ko awak ke lebih kita dia tu nyu berbuat ke nak anda masa jam gaga siti hari indoor balai ban tadi sama bela tahu ngintu utek ke kumai gawai lalu tan gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buruang kita
1: tambah bulu macam yang nak nak sama
0: kau
1: ya semina hari kena balai ban ngingat kederempu bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu, kena bergempuang ke ati, kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dari kerja. Jadi, nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai dayak tu. Jadi, nyak nyak lalu gawai dayak tu, moga tahu dintu yang nangira nuan makai pengarap lama, tahu ke nuan orang Kristian, tahu ke orang pengarap bukai.
0: Iya.
1: Selagi ia ngomai dalam perhubungan bangsa daya jadi ia ngintu gawai daya ngocara yang pun jadi selamat gawai daya moga ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga mengalikun diri sekumbang musim gawai itu.
0: Ya, terima kasih Pak Pengajar Inyak Jimona Tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawa gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.
2: Aku Nesi Nundat dari Red FM Inggris mengenai awak tu beri selamat ngintu gawai daya ngagai semua kita lalu ngajah ke penghidup kita bertuah berlimpah gerah mudah boleh rezeki lebih dari tahun kuda sidak ti berdagang boleh untung sidak kebujan darah dekat boleh tawin ke penyana sidak kesakit dekat pulai gerai bakal selama sidak ketuai dekat gayu guru nguan menua sidak kenembiak boleh utai di julur ati serta mujur bak pelajar sekolah lalu ngarap ke gawai tahun tu mai pengerai penyenang ngau pengelantang ngagai kita semua.

0: #NambiAktif boleh didengar kita.
1: Ninting hari 2
0: pukul malam mai.
1: YFM
0: segulai
1: sejalan.
2: #NambiAktif dia tu.

0: ya, 24 jam sehari merindang kita. Jadi dia tu datai bak awak. Aku beranda kau temuai ke bisik dekat beranda unggah aku buat program hashtag nembi aktif. Jadi minggu tu nembi ke dekat beranda unggah aku tu yang dah bak konti tang dia tu bak arus telefon nyalai nadai live buat Facebook. Kita engkau je bisik dekat medak kini gamal orang ke atau ketemuai ke unggah aku tu beranda. Jadi untuk lalu ke Nuan tu Cassandra Nabudut, selamat gelar hari. Selamat lemai dengan Nuan Cassandra.
1: Hello, selamat gelar hari Mega.
0: Cassandra Nuan dini dia tu dah kas.
1: Mbak Sibu.
0: Sibu awalnya dia tu benung belajar di Sibu sekali ke Nuan tu kemisi ke dia tu?
1: Aku sebenarnya udah habis belajar masa bulan 2 sarinya. Jadi dia aku belajar ngambil lesen bersibu.
0: Jadi nuan tu sarinya nampak belajar di Kuching itu mana? Ngau tu beri tapi puji megak lah baru dah temu belajar nih, Kes.
1: Ya, temuk dah.
0: Dah berasa. Jadi, tentu belum meninggal tu tadi ke temu nama take dah ambil ke Sandra tu tadi. Lepas aku nyebut tadi Nuan, Nuan Pan bisik nyebut Nuan udah temu belajar muka di Kuching di tu buat sebengkah palan belajar di tu. Jadi awak ke Nuan pun meh amadah diri empu penata asal diri empu ngau nama kos ke bisik diambil Nuan amai Nuan belajar tu ke Sandra.
1: Okay. Nama aku Cassandra Nabudut. Lalu aku asal dari menua Kenawit. Ngau aku anak nombor 3 hari kami 4 iko diri menyadik. Lalu kos ke diambil aku be Kuching masa aku belajar ianya ijazah sarjana muda sains pentadbiran dengan kepujian. Ba University Teknologi Mara Cawangan Kota Semarahan.
0: Jadi ni pengelamak Nuan dah belajar di Kuching tu tadi deh. Okay.
1: Aku belajar pengelamak 3 tahun dari 2023. Maksudnya masuk dalam bulan Mac seingat aku lah. Dia habis 2026 tu tadi dalam bulan 2 tu tadi, bulan Februari.
0: Okay, ni ke 4 tahun eh. 4 tahun?
1: Oh. 3 tahun total.
0: 3 tahun. Jadi nama kebuah Nuan milih kurs ijazah sarjana muda sains pentadbiran dengan kepujian tu.
1: Bagi ku aku milih kurs tu laban bidang pentadbiran tu kan penting dalam sesebuah organisasi company deh. Nak milih lah sektor swasta ataupun kerajaan. Bidang pentadbiran tu amat penting. Nya aku milih kos tu sebagai pilihan pertama aku sebab masa habis ku masuk PUM6 lalu ngisi UPU aku milih kos tu sebagai pilihan pertama.
0: Pilihan pertama. Jadi tentu ya bisa utai narik hati Nuan berkawal dengan bidang sains pentadbiran tu kes. Namun kini utai kenarik hati Nuan kini?
1: Bagi aku utai kenarik hatiku dalam bidang tu yang ngajar kita bahkan ni cara kita mengurus sesuatu ngagak keputusan ngau menyelesaikan masalah benarnya secara profesional. Laban pentadbiran tu kan ya berkait rapat ngau penghidup kita manusia ngau pengawak kita dalam masyarakat.
0: Awaknya kebuah Nuan ingin amat ngambil kos tu ne?
1: Ya.
0: Nanti dah ngambil ijazah sarjana muda sains pentadbiran tu. Sains pentadbiran tu. Jadi nama utai kos bukai ke kak ambil Nuan dekas?
1: Nanti nak ngambil tu, aku rasa aku ngambil bidang pendidikan. Laban bidang pendidikan pun besar yang pun market luas. Laban pendidikan kan memang diguna kita zaman dia tu.
0: Pilihan kedua main rata ya tadi dah
1: pendidikan. Ya, pilihan kedua.
0: Nanti ya ke berapa itu pilihan dan nanti ke anak pun pelajar tu sarjana deh.
1: Mayo derek pilihannya.
0: Oh, jadi duitik tu nang sigit ya kenika nang narik hati nua nama mat matu na.
1: Oh, pilihan teratas.
0: Jadi bok bidan sains pentadbiran tu ngasuh kira ke mujur menuan laban nua dah tembok belajar gak ne?
1: Ya, mujur.
0: Jadi buat pengelabut nang ke belajar ngambil ijazah sarjana muda sains pentadbiran tu tadi kes apa kini ke bisik ngasuh nuan ngambil kos tu tau ke munyi ku aku tadi nuan nang yang nuan pu buat ati narik ati nuan pu nang hari nuan ku aku
1: ni untuk ngambil bidang pentadbiran tu kah?
0: Mm-mm. Nah, segi hari ini mampu, kakak?
1: Oh, iya, iya. Hari ini aku mampu mengambil bidang tu.
0: Hmm.
1: Taman aku lebih suka benda yang dalam pejabat.
0: Rindu gawak berupi-upis, bukan, ne?
1: Oh, iya, iya.
0: Oh. Okay, tu berkawal dengan nuan ke belajar subak tu nakes nuan ke ngambil yang nak ngambil course sains pentadbiran tu tadi mayuh tentu ya mayuh subjek ya ke di pelajar kita sekumbang nuan ke belajar nyeka 4 tahun menyekurang 3 tahun lebih ne. Nama kini subjek ke pemadu di kerinduk ke nuan buat kos tu tadi deh.
1: Bagi aku subjek tu mayu hanya di kerindu aku hanya mostly ya bahagian teori leban aku lebih suka kepada menghafal daripada pengiraan. Hmm. Saya bakal tidak pengiraan matematiknya agak susah mimik lah bagiku.
0: Rindu aku ingat tu tai.
1: Oh ya.
0: Yeah. Oh, hari ni ke ngira-ngira buat lebih lagi buat subjek matematik berkenyak lah ni. Oh, okay, okay. Jadi peringat udah tu lagi kami dua nampur randau kami dua kujung kagi tunggu tu dulu tu Cassandra. Mai peringat berperindah dulu dengan lagu ku dah dipilih kita awak rentang lain hari lebih lagi buat program hashtag nombor aktif udah tu lagi nanya berkawal gau cabaran tau ke pemar ke ditapik nua sekumah nua ke udah belajar tu ni Cassandra.
1: Okay.
0: Okay, itu cerita lagu dari Honey J, Pilih Aku. Hashtag Nombor Aktif YFM.

Segulai Sejalai Gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, Gau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 kali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau Gau Balati Ladia Bak Industri Music. Pengelandia Jari, Ngarang Buap, Ngukir, Fashion, Movie.

0: Demban Baadan.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
1: Mari orang nanya, pekedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
5: Muji

0: layout sebab dia semua nak dua tali nang sikit kain kena entertainment tu.
1: Hello Nancy.
2: Hello.
1: Majet tu kena. Okay. Tak ke bajet lah. Tang mana dia ketak kan.
3: Hashtag Nembia Aktif.
4: But why FM?
5: Ya, hashtag Nembia Aktif lagi bergulai dengan aku. Baru telefon Cassandra anak budut. Ika berkongsi dengan kita. Berkawal dengan kos ke hadiah ambil ya. UITM tadi, nak Cass?
6: Ya.
5: Okey, tu laban nanti bila peringat bisa ada poster ke bawa Facebook YFM hanya berkawal dengan penangguh Lukas ke Tegal nak boleh mengubah jalan penghidup. Jadi itu tentu mayu penguji pemar atau kecabaran ke sekuman ke belajar tu the case. Jadi nama tak kedasai nuan pemar ke pemar tu besar sepemanjai nuang ke belajar ngambi bidang sains pentadbiran tu tadi.
6: Bagi aku pemak nombor satu hanya duit laban ke ukai data dari keluarga bisa penatai pemisi jadi duit tu benda nombor satu nanti kita akan nyambung belajar tapi dia tu nyamai lah laban kita boleh minta bantuan bakari Yayasan Sarawak ataupun ari PTPTM kena nyambung belajar dan kita empu perlu ngatur duit yang kau mana meh ordennya kedua bagi aku masa laban maya kita belajar bayu tu kan maya assignment, activity, presentation, ngau ujian, lalu kita empu patut ngatur masa kita ngau mana, awak ke kita ulih, magi masanya untuk belajar ngau ngagak activity bukai.
5: Jadi hanya duit tip pemar atau kecabaran ke diasai nuan tu na kes.
6: Oh.
5: Jadi kelimpah hari pemar ke diasai nuan bakal menyikut nuan tadi hari suku belanja tadi. Jadi sekuman ke belajar tadi nuan bisi ngambil beasiswa atau ke berkeni?
6: Bisa aku ngambil beasiswa masa aku hari aku semester 1 aku ngambil beasiswa hari Yayasan Sarawak.
5: Jadi pengalaman nuan ke belajar tu mega kelimpah hari beasiswanya tadi bisa hari suku bukai kini oleh mantuk nombor nuan mayana ke belajar tu harinya.
6: Tukung bukai. Hari apa inai dari impu ngau bala menyade semampai mari belanja tiap bulan.
5: Nuan dia di UITM tu di Budian eh?
6: Ya di asrama. Asrama disediakan.
5: Sekumbang hari SEM 1 nyentuk temu belajar ya?
6: Masa SEM akhirnya aku baluar ngau kawanku. Aku dia berasrama dari SEM 1 sampai SEM 4 je. Dan SEM 5, SEM 6 aku dia dengan kawan ku. Kami dua sama baluk nyawa luar.
5: Siti hari penanggul ke kuih Siti ajak sebut tadi duit penanggul yang tadi buat suka belanja kau buat atur cara nak ngatur masa yang tadi mayana belajar kau aktiviti buka kan eh
6: ya.
5: Jadi laban nama dah nyak Siti hari penanggul nuan tadi ngatur awak nuan tadi tak kemasan tak belajar ngau aktiviti buka berkeni cara nuan dah kada nuan anapi utainya berkenya
6: bagi aku cara kena aku ngatur cabarannya tadi aku mengutamakan benda yang dulu bakal contoh assignment tu perlu dianjung sumo bakal contoh ya dianjung minggu depan jadi aku dulu ngadu ke pengawaknya dulu, baru ku ngagak pengawak ke Bukai ke kurang penting dek. Ku ngadu pengawak ke lebih penting dulu berbanding ngau benda lain.
5: Maya nak ke belajar tu dah kes. Nuan rindu belajar berkeni kes. Rindu belajar kiri sekali ke nuan rindu belajar berkumpulan.
6: Bagi ku dua-duanya belak mana. Kadang-kadang kami sekawan belajar berkumpulan. Sik contoh bakal subjeknya susah. Jadi kami berkumpul bak sitin dua. Lalu kami tadi sama-sama merek pendapat ngagai pangan diri. Nama ku buah tu beketuk, nama ku buah nyak bekenyak, nama ku buah jawapan tu beketuk, nama ku buah jawapannya bekenyak. Kami kene ke
5: berkongsi
6: berkongsi idea ngau pangan diri. Tang kadang-kadang bisa gak maya kita ikak belajar ke diri contoh ke maya malam tu pun belajar ke diri maya pagi. Maya dan itu mumeh maksudku sebedar ujian sebenarnya. Belajar ke diri sejam, dua jam.
5: Jadi habis Maya nak belajar rindu belajar diri habis Maya kita bergulai berabat belajar bergulai banyak reti tadi
6: nak
5: di ebat nuan tadi ni nyamai lagi deh dua-dua
6: dua-dua hanya pula nyamai leban kadang-kadang kita perlu idea
5: gak ada
6: orang
5: bukai. Dah amat nyana ke selaban kita pun dah boleh belajar ke diri nanti nadai sawup hari kaban ke bukai.
6: Ya.
5: Nemu gak kene ke penemu orang bukai kene.
6: Ya.
5: Jadi nanya tu limpang berkawal ngau aktiviti ke bisik diadu di pasuk nuan ba main ke belajar tu tadi bisik ngau nama-nama aktiviti kini. Sekumana ke belajar?
6: Bisi kalau ngau aktiviti. Tapi sebagai ahli aja lah. Ngau join aktiviti ke bisi buat UITM. Dia leban bisi penyamai ke kita ngau join aktiviti tu. Bisi boleh kaban, boleh penemu baru. Pindang hati, boleh aktiviti. Ngau orang ngadu aktiviti.
5: Amat kena. Jadi nama aktiviti ke bisi di apa soalan ni?
6: Antara aktivitinya ianya maka jabatan jabatan sukan pelajar dia kami ngadu aktiviti untuk orang sukan ngaga acara maraton fun run makanya ngau bisa ga aktiviti bukai baka aktiviti jualan-jualan ba dalam kampus. Lalu bisa gak aktiviti setiap sem yang aktiviti untuk orang ke baru masuk kan bisa aktiviti tidak ya ngadu persembahan so kami tu tadi menganjurkannya.
5: Kira ke aktif direk kanuan ngau aktiviti ke bisa diatur by university nih.
6: Nak gentu.
5: Nak gentu.
6: Nak.
5: Nanti ditih kata
6: pada ada. Nak bakal orang bukai.
5: Kira hari kena dai bisi menyerti.
6: Ya.
5: Okey, guys tu ngetu baru merindang beninga sebab tu kujung kagi berandau berkawul ngau kos ke bisi diambil no antang dah tu lagi bisi ganya lepak mimit tanya berkawul ngau maya no ke agi sekolah ba primary ngau secondary ne guys. Okey tu sini lagu hari Abid Muti lakon #TheBeatTiff YFM.

0: #lebihaktif boleh didengar kita.
1: Ninting hari 2
0: pukul 4 lemai.
1: YFM
0: segulai sejalan.
2: Y Arena.
3: Y Arena.
2: Ninting hari 1 pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sari.
3: Segulai sejalan.
2: Segulai sejalan.
4: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Aram ngerangkai ke Ngeli, buat program Leman Berita.
3: Di menua Kongo daripada Nga, bisi isiko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ia boleh berlagu rek.
2: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
3: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena sikut laki ku penuh tidur.
2: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
3: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
2: Begulai ngau, Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Hai, kami
1: Swave.
0: Kita benung ninga
1: Hashtag Nambia Aktif.
0: Segulai sejalai.
2: Ya, hashtag nombor aktif. Hagi bergulang aku baru selepon Cassandra Nabudut Kalai berkongsi dengan kita Mayu pengawak ke bisik diatur ya pelawak aku ke bisik di Paswak University munyi ke daripada hari tadi kurikulum ke bisik di Paswak ya munyi ku yang nak Mayu tanding aku bakal ke Mayu hanya tadi nak kas.
3: Boleh lah
2: aku ya tu ngai ada temu ramai orang pengawak ke dia pasok ya pelabak aku mah tu kena ke kes
3: nak.
2: Okay, tu lagi nanya berkawal dengan aktiviti ke kalau di pasok anuan about university tag tu nanya berkawal dengan aktiviti anuan ke kalau di pasok anuan mayanan lagi sekolah about primary ngau secondary tu lagi ingat nak kini nama aktiviti tu ke engkau jadi sih ngari ke sekolah mayanya kini.
3: Bisa juga ke dike ingat aku lah maya sekolah rendah ngau maya sekolah menengah. Jadi maya sekolah rendah wakil sukan kalah lama mayanya agak rajin ngau orang bersukan.
2: Ada gamal buat posternya sikit temu kurang aktif sukan gitu.
3: Udah besar kurang ge.
2: Oh pia dah besar kene ke gamal besar ge ke kene.
3: Maya udah sekolah menengahnya kurang ngau aktiviti sukan. Maya sekolah rendah kalah ga jadi wakil peringkat sekolah aja lah ngau orang aktiviti sukan. Dalam acara masanya seingat aku dalam acara larian ngau lompat jauh. Lalu maya sekolah rendah megak kalah wakil ngau orang wakil pekit bercerita. Pun sama peringkat sekolah.
2: Kalau boleh lumur
3: Nadai
2: okey dah ke bisik ngau ngeroh kai bimik banyak ne.
3: Ngau orang ngeroh kai aja. Dannya masa aku sekolah menengah kalak megak ngau wakil sukan. Dalam acara larian. Lalu masa sekolah menengah tu aku jarang naren tu aktif gig ngau orang bersukan laban engkau nyo manja malas ngau orang bersukan
2: atau kenyo kita kini. Nah dan nanti nak ajak kes jadi nanti sukan yang kurang buat kelab atau ke engkau bisik ngau kelab atau ke persatuan kini bisik ngau masa kini.
3: Bisa masa sekolah menengah kalau megak ngau orang wakil untuk pertandingan choir masanya seingat aku lah kalau ngau pertandingan choir.
2: Oh, nama belagu untuk kes.
3: Choir. Nak sebakarnya.
2: Nak sebakar.
3: Nak.
2: Medak ke bakar belagu, medak ke choir lu belagu. Kumpulan nama belagu nak kes.
3: Nak. Lain.
2: Out.
3: Banyak masa sekolah menengah megak kalau ngau wakil aktiviti STEM tu sejak ke ngagak inovasinya salah gak ngau orang wakilnya peringkat dalam sekolah nyampu dannya aktiviti bukai main-main baka main badminton bisik gak. Ini ajaklah seingatku. Bisa gak aktiviti bukai? Cuma kurang ingat laban utainya udah lama main.
2: Oh, jadi ber universiti tu tadi. Nadai ngau aktiviti sukan bekerja lagi nan?
3: Nadai.
2: Nang fokus ke belajar aja deh.
3: Ya, fokus ku masa beriunya memang untuk study aja. Laban aku, bagi aku nak mampu kak membahagikan masa main, ngau belajar, ngau mayu assignment bukai, ngau exam ke kak datai.
2: Amat, ngau aktiviti ke sampingan ke bukai kan eh?
3: Ya.
2: Jadi munyi ko di padah non tadi non maya sekolah non segi aktif no aktivitinya maja besai nya kurang sekurang numpu aktiviti. Jadi entik nuan uleh nikal baru kenika nikal baru keni ke ngerja ke nana salah kini tindak ngau orang ngau aktiviti ke mayu hagi hari ke sebedau tu.
3: Nasalnya sige bisi laban patut ya kita perlu seimbang untuk akademik ngau kurikulum. Benarnya mana gaya lah kita nitih kaya kita seimbangkan akademik kita ngau kurikulum.
2: Banyak mai tadi nanti tanya nang sige ke ngau mai hagi mai aktiviti kebukai kelimpa hari nang ya belajar aja ne.
3: Nah, ya.
2: Bisa gak asal nasa mimit. Okay, guys. Jadi, Nua Madah dah temu belajar api lama tu. Dah bulan dua tu tadi, ne. Jadi, dia tu, apa kini ke Nuan, kini ke, bisa kerja pengawak nyambil sekali ke, berkini ke dia pengawak dan dia tu?
3: Setakat tu, nadai. Tapi, pada masa akan datang, cikgu, tak ngigak pengawak, kena kena dirimpum eh ngau kena family kena support dirimpum.
2: Jadi dia tu benung nganti tok ke benung nguji-nguji ngigak pengawak reti tok dia tu.
3: Ya. Bisik nguji ngigak pengawak.
2: Dini ba company sekali ke go perintah.
3: Dua-duanya aku bisik nguji minta cuma boleh ke endaknya aku nak namulah laban niti rezeki mega.
2: Aman. Atang nanti diberi peluang no rindu agi gawak company tak ke gawak perintah tu kes?
3: Bagi aku dua-dua tu belak mana sebenarnya. Sama ada gawak company ataupun gawak perintah. Dua-duanya belak bisik ngelebih empu ngau belak bisik pengurang empu. Bendanya niti niti individunya empu perspektif. Entah ya rasa company tu mana ge. Ulah ge yang milih company yang entah ya rasa soal kerajaan tu mana ge. Ulah ge yang milih kerajaan. Tapi bagi aku dini-dini ku boleh ku bersyukur aja lah ngau rezeki ke ulah ku.
2: Arti nuan nak milih meh arti nuan kau gawak company sekali ke gawak perintah. Asal bisi pegawak ke keman ngau take di pelajar nuannya ne.
3: Ya, betul.
2: Ni nak Nur Nur dah minta tu tadi about company kau aku about sama kini ke about sibu dia kini about kucing itu dah bisa minta?
3: Bisa minta area aku minta about dalam Sarawak aja laban bedau berani kak ngagai menua luar bedau berani kak
2: Kediri
3: uji cabarannya.
2: Jadi menjadi no mana tadi kita bisa empat ikut menjadi nuan neka nombor tiga nak neka tuai gali nuan dua ikutnya udah gawak atau dua udah gawak mana dua-dua gawak ni
3: ya
2: di Sarawak di tu
3: semua tidak ya gawak buat Sarawak di tu magang tidak tiga lah ngau adikku ke biak laban aku je yang nyambung pelajar ke tinggi ke hari kami
2: sampai kau dia minta dek. Pia. Ya. Sedak ya. Kedi ke di kucing itu sedak ya guys.
3: Okay. Ba muka ngau ba miri.
2: Ndak sama ndur gaknya ne. Ndak. Nak ngawak ke engkau rezeki nuan di kucing itu kini nyau mayuh ndur kita menyadik.
3: Ya, betul.
2: Jadi tu pula baru ngagai kos ke diambil nuan tu tadi. Nanti munyi ke di padah nuan buat pun program tadi. Nanti dondok ngambil kos kos sains pentadbiran ngau kepujian tu tadi. Kos pendidikan kak diambil nuan tapi kak kenal tadi ne. Jadi buat kos pendidikan tu laban kos pendidikan tu pan tentu ya pelabaku mayu fokus ya. Jadi ngagai pendidikan tu berkeni ke kak dambik nuan ne. Jadi cikgu aja.
3: Entah semua aku ngambil pendidikan, aku kak ngambil dalam bidang bahasa Melayu. Laban bahasa Melayunya nyamai gig dipelajar bagi aku. Ataupun bisa juga subjek bukai te ngayat hati ku baka sidak moral ngau pendidikan jasmani.
2: Sigi udah bisa berarti ke kos tu mas pada tu ne?
3: Bisa cuma nadai rezeki dalam bidang pendidikan tapi dekat nguji baru.
2: Ini nemu nampung baru belajar lah nak ambil kos pendidikan. Ya. Sagi umur ke cukup tu deh.
3: Ya.
2: Lagi boleh nampak pelajar ni kes. Oh, jadi tu hanya kada tai buat pengujung randau tu kes. Oh, jadi sebedau tu ngujung ke randau tu ke nemu ke siapa orang ke suah merancangan buat semua pengawak meh kelebih lagi maya nak belajar tu tadi.
3: Okay, jadi orang ke merangsang ko dalam semua pengawak kelebihan untuk belajar tau enak. Ke pertama, diri empu meh laban entik kita, entik hati kita nak cekal, nak tan ngejar pengawaknya.

0: Akhirnya di hacker penudi itu guys, nama kiri pergerak atinuan ngagai nembi rebak dia tu guys.
1: Pengarah batiku ngagai orang ke rebak baru dia tu sila patut patut nyambung belajar leban dia tu udah mayu bantuan diberi ngagai balan nembi ya. Bakal contoh bantuan dari Abang Jo nya. Lalu moga nembi ya uli minta bantuan dari tidak yayasan ataupun PTPTN ataupun beasiswa yang bukai masalah masalah keuangan masalah duitnya bukai itu nanggul mai dia tu so, so ngarap ke balan nembia reba baru dia tu anang putus asa mai dalam belajar laban masa kita belajar tu memang mayuh yang pu cabaran dan kita perlu tanati perlu cekal kita empu artinya perlu set kita empu mindset boleh maju ke depan.
0: Okay, terima kasih dengan Cassandra. Lepas dah Halim Pak Merandau dengan aku berpogre hashtag nombor aktif tu ke. Harap kena mujur buat semua pengawal kerja-kerja Nuan.
1: Okay.
0: Dah tu elok mau dah boleh pengawal madah direk kan eh.
1: Alright.
0: Ni nemu di kucing ni tu bertemu ke ni.
1: Amin.
0: Amin. Okay Cassandra, terima kasih sekali lagi dengan kita ngari ke YFM, ngari ke nombor jo sekali lagi. Lalu bertemu baru bawa ke bukai Cassandra.
1: Okay, thank you.
0: Sama-sama. Yang tadi temu saya ke bisik di kagau aku beranau dengan aku berapa guru hashtag dan lebih aktif yang Cassandra anak budut ke sudah berkongsi kalau kita perjalai sekumbang ya ke belajar buat UITM. Terus boleh dengan kami bah hashtag dan lebih aktif minggu baru mendiang ke tanduk randau tu. Jadi buat awak kebukai hari kesama dekat buku lengau temu saya ke bukai buat program hashtag nembek aktif lagu duit lagu ke kena ngujung ke hashtag nembek aktif lagu hari dan sini isi atiku tak sebenarnya tu lagu hari Van Calvin Reta Bergak.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masa belakang pulang berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memai keterima sama yang petuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM. Kita udah sedia. Udah sedia ke Kak Menu Sapa Juara Capai Kenyalan Minggu Tu. Sapa kedekat nyepi surat kabar. Ketawa ngau kami.
3: Alah dulu.
4: Yalah dulu
5: naik.
4: Nanya dia
5: setari ya.
0: Lagu ngau

0: Begulang kami nak buka stesen. Hari nak buka satu yang hari buat YFM.
1: Kita rindu dengarkan telah
2: bertemu baru dengan kita.
1: Begulang kami buat bagiga entelah.
2: Dengar keseluruhan begulang kami buat program bagiga entelah. Harus telefon kita mengkam ke selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Au.
3: Au, au.
2: Ngelalai ke nama tu, Cik?
3: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
2: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
4: Picak gila, kena riga kah?
2: Okay.
5: Angkat sampuak batang.
2: Okay.
5: Assalamualaikum.
2: Lagi ke perhati ke baru?
1: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
2: Ya betul nak.
1: Semina Pak YFM.
6: Dekat nemu randa berkaul dengan pemujur serta pegerinduk tidak kena biar.
7: Lepas itu jadi memang lukis deh. Walaupun sama gak hari kami sama ni biasa. Kami

0: pihak kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayu handar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayu me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Doro meh Patricia Agustin ekskulo program ba YFM
2: aku me orang ya kemaru ya sigat ba benua atau nadai orang sigat bak aku nare nor mentah ada si te maya aku baik ke kereta rabun ke pasar beli garam aku ngantuk lalu terlantak ke pon kayu ujung ke mua aku balat bakal dia tu ngelik nyawa limpa mua panas sigar lagi penolitan ki bakanan buah panjo nadai lagi nadai orang kak kaku nesalu di nadai merti bukanya pinggat uren baik pulai
3: anang nagra blunang tenglikuan lepo pebaik ke kereta bak jalan alun. Santo, Arif YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pian Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

Lagu ri Betty Bawe yang bagi yang ngejoga jam dia tu pukul 5.19 minit. Lemai, sama lemai ngagi kita ke hapulengau kami buat YFM. Memang terima kasih ngagi kita ke Ndaya udah hapulengau kami. Kejauh di tumu pagi tadi. Tentu ya, jam dia tu tebal lagi kita baru tu jalai. Benar mulai ke diri ngagi ndur. Ngagi rumah kita mpuman eh. Tak kengka je bising ngetu pasar kini berbeli ke lawak. Jadi tu berkongsi ngagi kita gaya hari ungkup 12 jam tu peringat kalau berengkah dari pukul 4 lemai tu tadi gaya hari di pelabak ke hujan serta kudik bawah sekerandur di Sri Aman, Sibu, Kapit, Bintulu, Miring, Gau Limbang serta di pelabak ke Nadai Hujan bawah ndore ke Bukai. Jadi muak ke malam tu nyentuk ngagai tumu pagi lah di pelabak ke hujan bawah sekerandur di Serian, Sri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Kapit, Miring, Gau Limbang serta di pelabak ke Megak Nadai Hujan bak sekedar ndur out nya gaya hari ungkup 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi pukul 5.30 tu lagi dia kita sama mendiang ke Tanduk Leman berita bugulai dengan Mr. Edmund Langi serta ngujung ke rentang gali hari sali tu bugulai dengan aku Nancy Tambom Taka isi kena 19/5/2026 tu Siti lagu gawai sebedau bugulai kau Mr. Malangi buat Tanduk Leman berita tu lagi lagu hari Ricky L gawai nyadi kelambang rentang gali hari YFM.

0: LC Elton Juan, Wakil Ahli Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Bak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional. Siapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Oi, hai. Nama berita kita pendengar. Begulai baru dengan aku, Edmund Langi, dalam program Leman Berita Kita ke minggu tu. Nama berita kita tentu dah lama ngantik betisi radio. Adakah nemu nama cerita kita ke minggu tu? Jadi harap ke kita udah duduk jenuh lah. Barang kan kerja pengawal jeruk lekak dulu. Utai kebat dapur pedak padam dulu api yau. Jadi aku bisik Leman Berita 5 itik ke minggu tu bekas lama. Nanti kita udah setuju, udah sedia, udah nada apa nama, bahram kita mensang. Ngagi Leman Berita kita kerubah ke sekali tu. Leman Berita kita kerubah tu pendengar aku mai kita mansang ngagi menua India. Aku nemu kita nasi rindu cerita dari menua India. Begitu cerita ya. Aku ngenang kita kena jadi YouTuber. Ne, YouTuber munyi ko sekedar orangnya. Mayu cara kita ya dekat ngagak konten. Konten ke depan kita mayu mana-mana ya. Aku rindu medak konten orang makai-makai. Nemu ngagi tempat kena kalah depedak. Udahnya tadi konten utama dalam kampung, orang inti, orang berikan, orang ngasuh berburu. Oh, cukup rindu, aku cukup rindu konten kebangsaannya. Jadi tiap ikut kita, nang segi udah bisik penemu ngepenglandik dari impo, maya ngagak konten. Bakal aku ngagak konten Leman Berita. Nanti kita tegisi yang ketawa, kira dah time konten kubah kita. Tapi ya, tetap support program Leman Berita kita ya tiap ya hari 6 ngopi mega tanduk ya hari 2 di menua India ada dia siku YouTuber engka kita ngelala tau kena ya ngagai semua YouTuber tau bernama Ritesh Kumar ianya balah damai danu orang meh ketegal sidaknya tau tadi kelalu ngaga konten ti nak uliah diterima orang. Mayuah konten pada kita tadi nanti konten bertundik bisa nadai nak konten bertundik tang ya tu tundik kalau balat berkena cara bertundik jadi nembiak ke nama Ritesh Kumar tu cara bertundik tadi nampar mua orang bak stesen kereta api tadi cara ya nanti lebuah kereta api nya mansa selo kena luka berkejang titi ya kaya kereta api nya siapa kena nguak hari kereta api nya maya kereta api nya udah ke lajunya tadi lalu dia tampar ya kaban ni sikoknya tadi ngagai yang nak kamera mendak gamanya seraya sedap terlekia dini orang kena tambahan nyup petir terpedak nyup sebingau nyup terbaik bala buruang ngelingi ubu-ubuan ketergal dia tanpa genyit dia sintak genyit nya tadi peningal ya Ritesh Kumar balat ya danu orang bala netizen dedian nganu ya laban mayo konten cukup ada guna-guna nembiak bernama Ritesh Kumar nya uji kita anang nyokong programnya anang nyokong kontennya ge jadi ya tu balak benar danu orang semua tak kada share orang kada share apa dalam YouTube nya semua jakuk demba-mba kura danu anu orang nembiak ke bernama Ritesh Kumar tu jadi nya tadi ulah kena gagak ya nadai konten bukan Ritesh Kumar tu sigi konten merek orang semetap kira ke gen sekuntap mentuk ngaya tu kengujuang kayaknya tadi ya ada bantah deriput orang agak upis tu berkuasa jadi raban penerit adat yang tadi ngipak amai kena Ritesh tu ngerja pengawal jadi pak orang nadai ngantik-ngantik orang bala polis ngau ya ke berkuasa tu tadi ya ke bak stesen kereta api daripada orang ya ha ni ada ngau kabarnya berjalai nya tadi peningau berjalai titi hai orang ke nepan kereta api nya tadi benung ngepai bala bye-bye lah kita bertemu baru ke orangnya tadi titi ya kenya ya kereta api dah laju orangnya kira ya nak boleh nurun alu semetap demal ke peningau bisik sekedarnya tadinya tu percik insek apa benar balat tamparannya tadi peningal ke ngujuang kaya tadi lalu dia perkas surat kelanya nama dia nembiak bernama Ritesh Kumar tu tadi dia tangkap orang dia tasat polis serta asuh orang minta ampun ngagi orang tambang ke dia beri yang sama tak peningal nah dia nemu be. Nama ulah ya udahnya nama nasib nama terpenyadi penghidup ya peningal banyak kenyak ya tadi dia jamah dia kerja orang nya hal yang pu siapa ngasuh ya merek orang semetap pelabak ke aku sigi semetap me lah orang akhirnya tadi Leman Berita kita terubah kita mansang ngagai Leman Berita kita kedua sekali tu ianya di mana Bangkok di Thailand sawadika di Thailand di peninggal aku dekat ngenang senentang jelucit tikus punya kurang tak kita ibat nyebutnya cit jadi jelucit tu
ya kita nemu jelu ciet tu. Nya si uka jelu mana tu? Jelu kamah, jelu ti mengasuh kita yang nyatari nyungkual meda ciet. Aku nantu rindu meda ciet. Ah, lama mayu pengalaman nantu mana ngeciet. Tunjuk jari kala dekriet ciet. Nya mentari peninga ya, kisah aku ngeciet. Tang kisah ke sekali tu, rahsia ngeciet tu peninga. Ketegal jelu ciet tu meh rahsia siku lelaki ting lalai ke duit ari bini ya, udah ditemu. Aku nanmu kene ngeciet tu, papa aku dah lunyuk-lunyuk ya meciet tu. Cietnya tadi udah makai ngeriet duit ke de simpannya, de lalai de galau ya, badalam kereta peninga. Jadi pemayuh duitnya tadi 45,000 baht. Pulang lagi duit kita 5,600 piak meh. 5,500, 5,600 duit kita. Duit ke dekrit cia tu. Nah, daripada ke nama laki tu, tang duitnya tadi digumpal, ya, tancang, mana-mana. Tepuk ya, dalam dashboard kereta. Dikupak ya, tepuk dalamnya tutup ya baru. Nah, dari bini nemu yang nyimpan duitnya dia. Ah, pandai laki itu ngelalai ke duit. Terima ya duit simpan purwak ke dia tepuk. Pelebak kaku bau duit tungka narit hidung ciet. Kengujung ke ciet besarang dia. Lalu berpakai ke duit 45,000 baht atau ke 5,500 duit ke degalau lelaki itu. Jadi laman berita The Smart Local madah ke duitnya tadi lebuah ya ke mersa duitnya begau ya tadi peninggal. Pedih mati ya. Apo siapa banget ngerusak ke duit kau tu ngeriat duit kau amai yang tu cik tu lagi kita kau ya didinga bini nama teh de putap ke di Solo laban ke nyudah de temu orang nak sengaja nyebab pedak di Solo habis duit kau dekrit cik bak dalam kereta tu nak de guna-guna cik tu ya kenapa nu nyimpan duitnya dalamnya dekat lalai reku pihak ku bini ya dah kaban. Alo temu rahsia mayanya. Nah, dah imam dengan nasib terkena ke bini ke mana? Sama betulung ngumpul kerat duit ke GBC. Balat-balat duit dia tahu 45,000. Jadi munyi ko cerita duitnya udah danjung ngagai bank di menua Thailand de dia. Jadi benua dia adu kenya. Laban orang dekat nentu ke sekali ke duitnya tadi ulih de ganti tau kena. Ah nya tadi peninga cerita ke nyadi di menua Thailand de. Semadi ngendang cerita di menua Thailand ngendang cheat ke make duit tu tadi. Di Semenanjung Malaysia pun cerita ke sama. Ah awak ke ku nyambung mimian au. Di Semenanjung Malaysia din nitih ke cerita ke duleh aku ari laman Instagram ya ke dokumai dunia kaum hawa. Jadi siku Indo di Semenanjung Malaysia din bisik bersadu bak dalam laman Instagram. Ya betul si cerita ketau ya. Laki atau tadi ulah nasi nyalai. Ah nama penyelai ulah laki itu. Tiap kali udah terima ya nindiang diri berdiri bersebelah rak kasut bini ya. Berdiri sebelahnya ngagak diri giga utai nusun-nusun kasut. Utai dia nasi udah tusun mana nade utai ke mengambur nade utai di pelampu nepi giga bandornya tang laki itu na. Tusun mana-mana aduh mana seraya ke bejako tu aduh ketuk tu ko ya. Iran bini ya, lihat hati nama ulah ya tu tak kak Nadia. Ko bini ya peninggal. Kedua kali nak dengar awak. Ketiga kali, keempat kali, nyusuah lakinya kia. Pansi ya bini peninggal, lebuah laki ini orang kerja. Digigak nama, tak digigak itu berkutak kasut. Cik-cik ya peninggal dia ada hebat dalam kasut bini kerja. Reng, lemai dia kena bini ya. Nyudah mapuak-puak kasutnya, laban tak dia kena. Dia laki nyimpan duit peninggal. Mayuh duit. Bergumpal duit 50 hingga 100. Dia simpan laki ya dia. Okey, dia simpan. Dilalai. Laki yang dalamnya peninggal dalam rak kasut. Hanya tadi peninggal duit cerita. Jadi cerita tu dikirim ke kabanku Radan Ngadin ya. Ari Kucing, terima kasih ngajenuan. Kudah share cerita aku terubah tadi. Adalah laki dari Thailand ke ngelalai duit ari bini tang dekrit cheat. Kedua tu tadi tambah ke kumimian cerita di Semenanjung Malaysia lelaki ngelalai ke duit dalam kutak kasut bini ya. Kita mansang lagi leman berita kita ketiga ke sekali itu. Leman berita kita ke nyadi di Mexico City, di menua Mexico, dedian. Jauh kita mansang. Aku ngenang senentang terpagang dalam bilun ketika pilot tak ingat. Kalau nak kita bikinnya tentu nak kalah. Aku pun sama nak kalah. Tang bak menua Mexico City itu bilun tu kak angkat, kak berkejang. Tang nak muka-muka dia no pilot yang itu. Alu berjakuk ya. Ngagai orang mayuah tadi kena radio. Minta ampun ngagai kita semua. Kaya
aku tu perbaik ke aku. Nau, lihat aku dengan juang kita ngagen dua ke tu tujuh kita tu. Laban aku, ngobalah kaban aku di tu, kira ke, ndak gawak mesari tu. Laban kami tu, alu bedau dah bayar gaji. Tiga bulan, masuk empat bulan, gaji kami tu ndak dah bayar company biluan tu. Nadai jalan kami kenyang, nama tak kena kami makai, nama tak kena kami berbeli, berbayar hutang kami. Aku pilotnya kira ke, minta ampun ngagi kita, oh, duduk mesti dah pilot, ngau penulung nya tadi berdepan ya. Nah, dai dudu aduga-duga dia. Ko ngujuang ko ra tambang dia tadi nyo berpeluah dalam biluan lalu betelepon ngai gupis ke bukasa. Jadi perkara tu jadi ba company biluan Magni Charters, sebuah company biluan sewa di menua Mexico de jadi sida ya ba rantau jalai ka nuju ngagai palan kenua ngelantang kati ba Cancun di Mexico de din. Ka mansang kien mai ora tambang ke nyewa nyatar biluan nya tadi. Hanya mereka tegak nak bayar gaji masuk 4 bulan ke ngujuang ke bala deriba bilion tu ngai. Okay, seminarnya aja kok sidak ya. Bayar kerja overtime nak bayar. Udahnya bayar-bayar kebukainya tadi. Nadai deh bayar company tu. Jadi company tu madah ukai kami ngai bayar. Tang untuang company kita yang majak tu suat kena babayar ke bilion, babayar ke minyak, majak nikik rega. Ke ngujuang kami nantu leh bayar gaji kita penuh 4-5 bulannya. Kok sidak pindah. Jadi bala upis ke berkuasa pada biluan ba Benito Juarez di Mexico City madah ke driver biluannya, pilot biluannya ngau kabannya udah ditangkap lalu udah buai kerja ketika perkara tu. Jadinya amat tadi cerita kenyadi di Mexico City ngenang driver biluan ke ngai nganjuang orang mansang agen 2 ke 7 ketika keringat gaji nak dibayar. Hanya amat tadi alaman berita kita sama maka dikirim ke kaban aku ngadan Radin ya Hari Kucing. Terima kasih ngagi nuan pelabak aku kita belalak dulu tau udah ke lagu tu lagi kita bisik 2 itik leman berita nama leman berita kita nya kita bersabar pendiam ke dulu lagu tau.

Hello, mansang baru leman berita kita ke sekali tu leman berita kita keempat. Round kedua dia tu ngagi kita ke baru mendiang ke kami. Jadi ba round kedua tu aku deka berengkah ngau cerita ke nyadi di menua Sydney di Australia dia nama yo apalah kita ba menua Australia din gawa ba Perth, ba Sydney kaban ko bisi mega ba udanya ba Melbourne bisi ba Darwin bisi jadi harap ke kita sama meda mendiang ke program kita ya tahu didengar kita dengar arus my click RTM ya nenek ingat jadi kita mansang ngagi leman berita kita itu bekeni kita selalu berbayar ke barang kelebih lagi barang pemakai ti suba kita berbayar ngena duit mai mata duit bayar kita duit berapa ini 5 ringgit 3 ringgit 4 ringgit suak kita duit nak udah tun suang baru duit pulai ngagi kita tang ke dia tu laban kudah maju kita di perancang ngena QR code berbayar ngena online dia tu. Nanti kita kak beli barang tadi, datai orang nanti udah nganyong mie ke kita, lalu scan je QR code. Ni buah berkena ke duit lagi. Ya mana lagi apa kenyak, laban lama tu nanti kita kak beli barang, nyo berkeluar ke duit, nyo nak lah lepik tu kerpai duit yang tadi, ketegal berbaik ke duit. Habis ni sekedap bank yang tadi, lebuah orang mayuah berambil ke duit, nah lagi duit 100, duit 50, atau duit 10 ringgit pansuat dini, nanti jangan keluar ke duit 1000, akai segi dua tunjuk apa penebal duit ambil kita hanya tadi ada perancang orang berbayar dengan QR code jadi bak menua Sydney Australia dan siko lelaki berbayar ke barang pemakai nadai tendang memarnya barang pemakai sida ukai makai tasas barang ukai makai si ukai makai mi ukai makai tai kuih kuih piano orang tu nadai mahal tu tempat orang tu nama kena yang maya pemakai bulu kecil ya. Wah, okay. Ya, tentu kita madah tadi. Hanya ya pembanggar dah pansu. Tadi bedau ya banggar, bedau ya bola. Tu banggar ya dia tu kita dengar kita dulu. Dengar dulu. Jadi ba kes tu pendengar ya lakinya ngau sida sebilia. Ha, ngumbak ke diri ngai nak makai ba sebuah restoran tip marga. Udah depan si aku badi ni restoran tu. Jadi restoran tu ya ketebilang di benua Sydney dedian ya kedokumai sedak nama Pony Dining in the Rocks. Tempat tu dari segi makai ke eksklusif. Pemakai kemal marga lagi dengar kita lagi regah makai tu. Ngai anci betai dodo sira tu sepintu bilia bakal kemayuh duit deh. Datai sira sebilia nya tadi daging capi mata kedempak sira stick nya. Okey daging capi sira sengapa nak. Tu daging capi isi kena sikit lembut. Utai kedu sumai rana lama 3 minit aja ngangat ke sepiak-sepiak tadi. Alu dempak maya gib darah. Bunyi ko ni yang akai sebab warna irau kita wat. Darah hanya nyak lah betamian ni. Bunyi ko orang tuai kelia. Makai mesidaknya tadi ya makai tomahawk stick berga $140 sepingai. Duit menua Australia. Pula ke duit kita semak RM400 sepingai. Kau ngujuang kau tak ada bayar sidak. Yang kau mayuh mentai dempak ke bukai tak kememar $600 Australia. Kira ya $1,700 duit kita di tu. Lebuah orang nyuak ke bil pemakai ngagai lelaki tu. Nada ada padah ke nama tu tadi. Dia ada yang ngangau ke orangnya nama tu. Ya maliak ngagai nembiak ke nganjung bil ngagai yang ngasuh mayar yang tadi. Risetnya deh. Tu harga teh dempak kita $600 campur dengan cukai sekian. Nama aku maya atau pihak ko lelakinya madah ngagai nembiak nganjong awi aga kita makai tu dapat tuam tu riset tu nunjuk ngan nombor meja kita. Ujang ko lelakinya kita okay main berjual ke makai kami makai pedak kita teh dempak degagak kita bulu minyak dia ko ya begini kita bernah ke pemakai teh ban satu ko lakinya peninga mandah ngagai nembiaknya nah dai mah ku nemu tuan ko aku tu nganyom bil aja nah ulah padah ngagai manager kita aku nak aku berbayar ko teh tu

Suah kita makan bulu. Bulu nak mendak tu. Kadang nak tu bulu gundai capi tu. Kalau lelakinya peningau. Abang sang, menembiaknya terau. Dito dulu tuan aku madah yang menijar. Datai menijar madah nama tai tu. Kau menijar nanya. Tu. Kau lelakinya bulu nama tu. Uye pedak dia tu. Buka lah ke mata kita nya. Pedak tu. Ukai berpingai ku aja nya. Berpingai bini ku nya. Ya. Nyukang kual bini ku mendak bulunya. Kok lagi itu peningal? Oh, nadai kami bernah ke bulu tuan semua tu itu dah bersih kami anang mulak ke ku ngai ku aku segi nak mayar tu ku. Kok lagi nya peningal mana? Ya Allah benar ngai ke dia ngai ku. Report ku ngai polis kita lagi. Ku ya. Kita tu dekat ngasuh kami sakit bempak ke bulu tai. Uji anak ku penggelan nama bulunya. Alu capu-capu sedak lari. Ngagak dia ringat eh labang ngai mayal $600 nya tadi tau ke RM1,700. Ke ngujuang ke manajer restorannya tadi. Lalu terus bapa dah uji kita mendak CCTV nya nama ter ke dengkahnya dia. Lain nar ya tau ke peda orang peninggal dalam CCTV. Segi de peda orang lelaki tu nama pengawal ya. Lebuah ke sida udah makai semua bapaliak pangan dirinya tadi. Alu gini-gini yang ya tadi dentuan de bulu kecek nya tadi peninggal. Entuan yang kah de pingai. Entuan de baru bulu kecek kah de pingai bini ya. Hanya ngujuang de tangkap orang. Lalu de report ngaga polis. Tangnya me tadi polis nak uliah ngaga nama-nama utai ke patut ya ba kes ke masa tu engkanya ada undang-undang mengelaban orang ke bengkah ke bulu ba dalam pinggai makai tanya tadi awak ke video tu ko restoran yang tadi dikunci ko ngau restoran ke bukai awak kena nerima sidaknya sebilia nya tadi peninggal nanti ada duit berbayar padah mana-mana nuci pinggai kini kita jadinya tadi leman berita kita dikirim ke Brother Bell EL ya. Terima kasih yang nuan kudang kirim ke leman berita cukup manah ya. Berbayar ke pemakai ngena bulu kelebih lagi bulu kecil ya. Kita mansang ngagi leman berita kita ke penudi sekarang itu. Nada kau ngau dah sigi awak ya makanya. Kita mansang ngagi menua Fujian di menua China dedin. Pakaian kereta, aku ngenang senentang kita ke pakaian kereta. Itu kira ke ngenang senentang orang kaya. Engkanya kalau mayuh duit, nada utekat gagak. Lepas duit, kalau mayuh deh, nada utai ke nak uliah dibeli. Nyo ngerja utai kena patut-patut mesti dak ya tu. Jadi tu cerita ya. Jadi orang tu tadi peninggal selalu kita pakai kereta baru rumah, batas jalai. Bisa orang tadi pakai yang pakai yang 2-3 tingkat. Orang tu tadi pakai yang bak rumah. Tang rumah saya dah tu tinggi 44 tingkat. Bak penthouse. Penthouse tu ukai apartment, ukai kondo lagi tu. Tang sigi rumah tang yang tadi bertingkat-tingkat. Rumah mana? Rumah besar. Bisa peguang duanya merai, no mandi. Semua lengkap nada terkenadai. Jadi rumah bangsa penthouse tu bisa padang lempu, padang semian degaga empu. Dia ingkah kereta peningat. Orang kaya billionaire tu tadi ukai millionaire ge billionaire. Liun-liun duit. Nah, kena arti ya. Ya, udah beli kereta bangsa Rolls-Royce Ghost. Bisa orang salah sebut Rolls-Royce. Salah ya. Rolls-Royce. Bangsa Ghost berga $350,000 Amerika. Pulang ngaji duit kita 1.4 juta ringgit sebuah kereta. Berat ya 2.5 tan pemerat kereta tu ya. Ketegal pemanah gamal kereta antar pindingan. Dia ada lakinya, oh saya au kereta tu. Dia pakai yang baru nalah tu. Dia pancing mayau kami. Dua ukui bagi saya bertesai ke teka bak tubuh ngainya dia tu. Nalah dure-ure orang apa. Oh nak lihat tu. Nyamai pakai yang ku batas rumah dia dia ya. Ya lalu ngupah company kren, ya ke company kren selalu ngagak rumahnya, nyak kedupah ya, ngangkat ke keretanya tadi, lalu pakai yang ba luan rumah nyempu tadi, din, tingkat 44, dia dia nadai, murah lah naban kenya, ya ke pakai yang ba luan rumah. Nadai dia kena, ya punya laban yang pakai yang berdalam rumah ni maya kederibanya. Tak duduk dia aja bayar pemanah gamal keritanya. Ya, tadi punya kakur pun, nadai nemu cara ngau duit. Bekanya mencari sidak ya. Jadi, ya tadi peningal, ngujung ke leman berita kita ke minggu tu. Jadi, leman beritanya dikunci ke Siko Balarti mendiang ke program leman berita. Ianya Alvinson Lampun Philip. Terima kasih kita kuda bergelas jalan aku dalam program leman berita.
kelebih lagi kita ke udah berkongsi ke cerita nguaku ke minggu tu. Terima kasih awak ke kita meruan gerai belama dalam semua perkara ke di kerja ke. Terima kasih maupun aku Ed Menangi hari studio ke sekali itu. Bertemu kita bapak maya aku bukai. Bye bye.

sejalan. Sagulai sejalan. Why, baby?

Ia Tony Rumpanggau, Raja Ram Ranch, lagu Rancak Bergawai, lagu ke terubah ya. Dipilih kami untuk biasa dalamai, lemai itu 19 hari bulan 5 tahun 2026. Mana hari kita di Kota Semarahan, Gau, Bandar Kuching, tebal lagi bila kita ke Benun Dereba, jam ke detuninga kami dalam peringkat pengangkut ya. Ngarap ke semampai, likun kita ke Dereba Nyawai, lantang hati. Okey, sambil-sambil ni kami nyitung agai pengu jom program kita sada lemai ungkap pihak lemai tunggau DJMA TUD Konti ya 3 jam kami juga tahu didinga secara online hengena RTM klik tahu kena channel kita My TV. Bakal selama lemai hari 2 urung pukul 6.15 lagi mendiang ke hello why miri bulenggau kabar aku lagi bana ya. Okey, udahnya urung pukul 6.40 macam sekedari pesan ke BCD terima kami. Okey, sekali ke dengar WhatsApp di konti atau ke dengar email kami ya. Lagi aku macam sudah kita nyingkang ngagai jam kedua sada lemai ungkap ya lemai tu ya kebenar berapi bang dapur jam ke itu ya. Terima kasih laban ke ninga kami nyadi ke stesen pemindang hati kita ninting hari ninting jam ya. Isna nalang kau lagu ya sebentuk tincin.

ku mari najara, nuju kita ke benon teriba, berjimat au, berbasa ke undang-undang jalan alun, nuan dekat selamat datai bandul ke dituju. Ana nuka frekuensi radio nuan, YFM di miri 95.7 hingga 98.0 FM. YFM,

0: Sawai Miri.
1: Berita Hari Utara Sarawak, Nintiang Hari 2, 6:15 minit lemah. Halo, selamat malam pendengar. Terima kasih kita ke sampai milih YFM. Jadi pangan pemerintahan kita lalu lemah itu nampak selama gintir YFM Miri mai ke kita berita bahawa hello Y Miri. Jadi berita ke terubah dibayar aku ke lemah itu. Jadi munyi ku dah di gerah ngelama tu tahun tu daya Bidayuh National Association DBNA dipadunya di ketua pengatur pengerami gawai daya bagi menua Miri di ke 20 tahun 2026 sudah mujur diatur kena 16 hari bulan 5 2026 tu tadi bas bengkau dia ke terbilang di Bandaraya Miri. Lalu pengeraminya di penyadi Ya Bohman Dato' Sri Roland Sagah Wiin, Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Bakat Sarawak. Bejaku buat pengeraminya ia madah ke penau dengan pemansang muda Malaysia terusnya di fokus Sarawak dikena nyapai status pilih menua maju mengai tahun 2030. Koya perintah ngemerat ke bidang STEAM, Artificial Intelligence, Ekonomi Digital ngau Tibet dikena ngada ke pengerja pengawak ke ngembuan pengelandia serta kompetitif. Jadi pengerami gawai dayak megak jadi pelasar ke berguna dalam menegap ke penyerakup serta ngetan ke pesaka asa pupur raban bangsa di Sarawak. Jadi kelemah itu aku berkongsi ke pemutus pekit Dayung Sangun Keligit Orang Ulu Kuma Iban ngau Keling Belawan. Jadi kategori Dayung Sangun pemenang takkah champion yang Melini Joyce Anak Cuman. Lalu kategori Keligit Orang Ulu pemenang tau ke Keligit Orang Ulu tahun tu ianya Rini bulan Juni. Lalu kategori Kuma Iban, jadi Kuma Iban gawai daya Miri ke tahun tu ianya Benesa Sarawak Anak Swell. Lalu kategori Klaim Belawan tahun tu ianya pulang ngagai Mavis Anak Buyong. Jadinya pemutus pekit Dayung Sangun Keligit Orang Ulu Kuma Iban ngau Klaim Belawan nyerumba pengerami gawai dayak bagi menua Miri ke 20 2026. Lalu kedua tu anggu yang ngagai pengerami ke dekat diatur di Long Lama ya. Jadi berita mana ngagai peningah kita di Bram serakup kayan Sarawak bergulai dengan agensi perintah di Long Lama dekat ngatur pengerami Menasa Baram 2026 kena 20 hari 23 hari bulan 5 tu ialah di Long Lama. Lalu dekat di penyadi Yang Berhormat Dato' Sebastian Teng Chiu Yu Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dan Seni Pemerintah mayu macam pekit di ngerindok hati pemanjai pengerami itu bakal pekit powerboard kena 20-23 hari bulan 5 2026. Lalu ukai seminatnya aja temuai megak dekat di perindang mayu macam pekit tradisional ngau budaya bakal pekit nyumpit, pekit nyala, pekit manuak kuih bangkuang, pekit manuak kek pico, pekit ngajar datun culut, pekit ngajar solo ngau panggau pemerintah area artis menua kita itu ngau mayu hagi. Jadi anak-anak ingat datamih ngagai pesta budaya Baram 2026 ngerami budaya main asa ngau semangat komuniti rakyat Baram 20-23 Mei 2025 ba Dewan SJKCKT Long Lama Baram. Lalu berita ke penudi debai aku bawa sada lemai kita ke lemai tu peningah bakal ke ditemu kita yang lama tu gawai daya bazar ngau Ethno Culture Festival berserimai ngau pengerami nyambut gawai daya Renggat Sarawak 2026 ke diatur di Miri tahun tu ianya ba Permai Jaya di Miri ya. Jadi lemai tu lagi ya ngagai bala peningah kita ke diau di Miri pekit Keligit Orang Ulu dekat diatur. Lalu bisik megak panggau pemerindang komite pengatur megak bisik ngangau ke penanyi Rosiana Urai ngau Idua Seling merindang malam tu lagi ya. Lalu pergilah 20 hari bulan 5 bisik pemerindang bergulai dengan band Ari Curtin Music Club. Lalu artis ke merindang malam pergilah ke bisik diundang ianya menua Hudson. Lalu 21 hari bulan 5 tu ialah pekit Kumang Sarawak dekat diatur. Lalu penyanyi ke diundang malamnya ialah ayahnya Ramless Water. 22 hari bulan bisik pangau pemerindang bergulai ngau dunilang ya. Lalu ke penudi kena 25,006 2026. Inya pengerami nutup gawai daya bahasa ngau Ethno Culture Festival ti dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Pungah Mangkir. Lalu malamnya bisa ngundang penanya terbilang menua kita inya Gabriel Mawan ngau meka bisik merindang malamnya inya pemenang pekir karaoke gawai daya Vaza 2026. Jadi ukai seminarnya aja mayu macam program bukai ke dekat diatur malamnya kalai komiti pengatur bisik ngundang semua sidak keudahnya di Johan tau ke champion baka pekir sapi duo pekir ngajan ngabetabuh pekit kuntau solo ngabraban ngau mega pekit tarian panjang orang ulu pekit genam pampat pekit little miss and mister pekit dayung sangun pekit kelem pelawan pekit keligit orang ulu ngau pemenang pekit kumang Sarawak. Jadi malamnya komiti pengatur dekat mandang ke baru semua pemenang-pemenang kau dah menang baktiah bagi paket ke disebut aku nya tadi ya. Jadi ngarap ke mensi mayuh leh ngenatai ke diri ngagai palan gawai daya Vaza ngau Ethno Culture Festival di Permai Jaya. Jadi berita tadi ngujuang ke Hilo Wai Miri kita ke lemai tu pulai baru ngagai YFM di Kuching. Selamat lebay, bye bye.
0: Kuching 101.3 FM.

Segulang sejalan kau kami di YFM berada meninggal langgar Watson Jalai penyanyi kita hari belimbing di Sebuyau nya ya boleh tahu yang maya gawai okey. Sama berarti ke hari di mana kita ungkap ya lemai itu berikan pukul 4 lemai itu tadi 12 jam dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia ya. Habis itu beribut di kandang menua Seri Aman Sibu Kapit Bintulu Miring Gau Limbang di mana buka hari mana malam lagi Gau Tumu pagi lagi. Habis itu hujan Bak Serian Seri Aman Betung Seri Kai Sibu Kapit Miring Gau Limbang di bagi mana buka hari kita mana ya gaya tasiknya ya begitu gelombang 0.5 hanya untuk ke 1 meter peninggi angin berpuput dari barat laut enggau pengelaju ya 10 hanya untuk ke 20 kilometer sejam kesuah pengangat enggau penyelap di menua kita 24 hanya untuk ke 34 degree Celsius ya. Bila kita ke baru muka radio ingat kami sadar lemai ke lemai tu sebab lemai terima kasih laban ke semampai milah kami jadi ke kaban kita nintiang hari ya. Malam Agi Muda ku Ika Saiful udah nyanyi ke lagu rancang lagu Ari Sylvia Banyi nanggahnya lagi ya anak temuai.

Ya, saya sigat berbaji anak temuai datang abang kena jeling kena kemuning bala kita kami ke kurang handsome tu berkeni dah berkayamkan namanya ajalah berteluk dinding ni. Kena merindam lah kita wai Sylvia Banyi anak temuai. Okey, sebelum aku macam pesan berat lagi merindang bala kita ia ke benda derba jam ke dia tu lagu rancari Alexander Peter ngau lagu ya Anang Mangah.

0: kalau bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, datang derawak aku macam pesan ke BCD. Terima kami di YFM. Kalai pesan ke terbatu pesan pemati diterima datari Tayai anak Lindang. Madaka pemati apa ya yangnya Lindang anak Manggai tau ke apai Tayai kudan adai kena ke malam hari 1, 18 hari bulan 5. Niang apai sedat tu dekat di sungai ke malam tu engkau malam pagila ianya 19 engkau 20 hari bulan 5 baru mahyampu bajalai SK Anau Lubu Ambawang Tatau lalu dekat Dianjung pagi hari 4 21 hari bulan 5 tahun 2026 bak pendam sungai Bangkit Sangan. Pesan dituju ngagai semua kamar belayan bak Batang Sangan di Entajum, Lubu Ladung, Arif, Penyarai ngau semua kamar belayan kenglala Niang, Lindang, Anda Manggai, tau ke Apai Tayai, kena boleh dirintai ke di Tumagang, nama bala kita. Penerang kesil atau telefon ngagai anak ya, Yenyak Tayai, ngenak lumur 013-223-3812. Pesan pemati kedua datari Jimbau anak Usup ngau Ede anak Luang madaka pesan pemati itu dituju ke ngagai bala kebelayan di Tituak Ilik 2 buah rumah, Tituak Ulu 2 buah rumah, Nibung 2 buah rumah, Semanjuk Berenggang 3 buah rumah, San Semanjuk 3 buah rumah, Bunuk Begiang, bala di Batu Lapan, Memaloi di Pelasuk di Paris, Bunuk Ilik di Mujan, Mejuang, Murad rumah David Nyato, Ngemah 3 buah rumah, rumah Anau Bilaan tu, rumah Ani Kesit, Lubuk Subuang 2 buah rumah, Serubah 2 buah rumah, Merindun, Sebeliau 2 buah rumah, Gua Sukat, Sungai Kurak di Semunjan, Anyai, Sebilik di Tajur, Sayang, Tau ke Jundah di Ansarai, Limbang, rumah Bun di Niah, bala di Kelasin, rumah Jipun Masjid, rumah Usid Barit Roban, rumah Layang Nangat Ibus di Roban, Boy Anak Asun sebilik di Batu 15 Sibu, Kerangan Mak di Limbang, Munan Anak Renau sebilik di Niah, bala di Sebangki Lubu Antu, engkau di Semuih Sujang. Okey, pesan tu madah ke Berdai Anak Jampi, Berdai Anak Jampi dan Adai kena ke 18 hari bulan 5, Niang tu dekat di sungai kena ke malam hari 3, 20 hari bulan 5. Dianjung ke pendam kena ke pagi hari 4, 21 hari bulan 5, 2026. Pesan pemati ke 3 datari Dula Anak Kasa madah ke apa ya Kasa Anak Jubang. Kasa Anak Jubang dan nadai 18 hari bulan 5. Niang tu dekat di intu kena ke malam 20 hari bulan 5, 2026. Barumah Joseph Bangkung Pantuk Seri Aman lalu dianjung ke pendam 21 hari bulan 5. Kena ke hari 4 pesan dituju ngagai kapal belayan ke dia di Pantuk, di Seduku, di Sapak, di Kerangga, Serapak, Lacau, Kubau, Empelanjau, di Seremban Ulu, di Karang, Mawang, Selanti, Jiru, Ladung, Semunjan, bala di Kuching, Miri, Bintulu, engkau di Sibu, engkau semua bala kita kenulih dirintai ke di Tumagang. Penerang ke sila kita tahu telefon ngagai Dula Anak Kasa ngena lumur ya 012-879-4546. Ngalih kagai pesan ngeta sulit ngau muai enta balu tu datai ari Uri Anak Apu tau ke Indai Bungup tau ke Indai tua rumah Nyai madaka pengawak ngeta sulit ngau muai enta balu niang laki ya niang Michael Mah Indai Bungup tau ke Indai tua rumah Nyai madaka pengawak ngeta sulit ngau muai enta balu niang laki ya niang Michael Mah tau ke Mawan pengawak tu dekat diatur kena ke malam 22 hari bulan

Sit dan kumpang bala di sekayu batang unduk ngau bala kebablayan kena boleh dirintai ke di Tumagang bala kita ke ngelala niang ex tuari masyarakat anak tambun pengawak ngetah sulit adakah diatur 23 hari bulan 5 hari 6 pukul 10 pagi bak rumah remba titikah di unduk kalai penerang ke silik kita atur telefon ngagai Syai Enia bak lumur aku 019-8189-285 tau ke telefon ngagai Scott kena lumuria kusung 1394602229.

Ya, nampung baru awak nuragu macam pesan. Okey, pesan ngeta sulit niang dulung anak Abbas kena ke malam 23/5/2026 pukul 8 malam. Pesan diterima dari Duri anak pilung tau ke Indai Dylan ngari ke sidak sebilik. Mada ke pengau ngeta sulit niang Indai sidak ia dulung anak Abbas kena cara sembiang pesan dituju ngagai bala di Sungai Suang nengah temiang di Sungai Iran nengah sebuluh Sungai Ketiba Batu Labang, Bangkit, Ayat, Nangga Manap, Dikapit, Sung, Bintulu Miri, Kucing, Gau di Sabah, Gau semua kita kenala niang Indai Sidak tu. Niang dulung anak Abbas, kita dipinta datang ngagai rumah nombor 4, Lorong 1, Jalan Charles Linang, MLNG Housing, Tanjung Kidurung, Bintulu. Penerang kesilai kita tahu telefon ngagai Duri Pilung, dan lumur 013-8382-566 tau ke Jani Jaun.

0135-566-512. Pesan ngetah sulit kedua pesan diterima data dari Tua Lima Florang Gau Ling tau ke Pak Madaka pengawetah sulit nganggu pasan terbalu nak cara sembiang niang apa isi da ia jugi tau ke kedua balik nama ia Bujang Anak Luing pengawak dekat diatur 26/5 hari 2 pukul 7 lemai baru Mah Flora nangai 3 ulu sebetan di Seratu. Pesan dituju ke semua kabar belayan kediau di Seratu Betuang Serikai Seri Aman Kuching Bintu Lemiri sibung kau semua kita di sebarang alai Nur Diau ke ngelalani yang tu. Penerang kesilai kita tahu telefon ngagai tu rumah Flora Mbak Lumeria 010-3024 096 tahu ke ngagai Park Ling 017-6181-464. Pesan gawai ngergang tau keberantu tu data yari seriat anak lakai ngari ke sidak sebilik mesan kebala kabar belayan jauh ngau semak kita dipinta data ngagai pengeberantu niang apai sidak ya niang lakai anak Udin pesan dituju ngagai bala kabar belayan ke diau di sama di Sungai Putung sebujuk Sungai Antu Indonesia Langgau Indonesia Sungai Biru di Kawung Radau Sungai Tanduak Buluk Kumpa Empit Entawak Batu Lintang Kelasin Purai Sungai Tenggak Bayai Panggau Batu Besai Poai Kelawah Sutung Melugu Pakit A Pakit Sungai Melaban Baladi Sebangki Panjai Ngagai Baladi Temiang Nyelam Tinting Kah Empadi Ngau dipilih menua Indonesia Nyemberakai Ngau Ketungau Ngau Pontianak Pengawal berantu dekat diatur 29/5 bang rumah John Ricky Pangkit B Seri Aman kalai penerang ke Silia. Kita tahu telefon ngagai Seriat Lakai 014-283-6595 tahu ke Kian Lakai ngelak lumur 019-356-2028. Pesan ke sekali itu diterima datai dari Jelendai Anak Mawang Madaka pemberantu niang apai ngau indaya ianya niang Mawang Anak Sawang ngau Engkiang Anak Bansang adakah diatur 29/5/2026 kena ke hari 5 bak rumah Dina di Ulu Lasi Julau pesan dituju ngagai kaban belayan ke diau di DJ Mukah ngau DJ Selangau Batang Mukah kaban belayan di rumah Intiang Batang Sungai Lasi Julau di suai engkau semua kita kenlala niang mawang anak sawang engkau engkiang anak bangsang kita dipinta datang gagai rumah Dina Ulu Lasi Julau sama nguluk pengawak berantu ke dekat diatur kepenudia pesan gawai antu datari Tony anak Min tau ke lai anak langkau natai ke pesan gawai hantu serta merekat ke regang niang bugeng anak jimbai tau ke sunggau pesan dituju ngagai kabar belayan di Sungai Biru Sungai Putung Sebangkoi Sebujuk Kenyungan Guntung Entawak Bayai Panggau Batu Besar Sebutung gua ngau kita kenglala niang bugeng anak jimbai tau ke sunggau pengawal diatur 29/5/5 minta kita datang ke rumah panjai kampung Pakit B hanya tu rumah John Ricky di Seri Aman. Pukul 7 lagi temen yang ke tanduk program Aram Mansang. Tang sudahnya merindang bila kita anggal lagu ke disada Ricky Anderson. Engkau recam cukak.

0: Selamat bertemu baru dengan aku bala peningah buat program Araman Sang. Cita program yang ke dikeluarkan hari Indopis bertanam Sarawak. Jadi buat program Araman Sang ke sekali itu, kita bergulai dengan aku, Lee Hendrik. Ke alai minggu itu, aku dikamai, kita ninga ke randau aku dengan sikut usahawan, ke bisik ngadu projek nanam sayur dengan cara hidroponik. Dikena nambah ke penatai pemisik, ianya Encik Richard anak nyangau. Hari Rian Batang, Betuang. Ngau tau, aku ngalukan wan Encik Richard ngagi randau program Araman Sang. Selamat bertemu Encik Richard.
1: Selamat bertemu Encik Lee. Terima kasih Hal.
0: Sama-sama. Boleh nuan pengungsi engkau bala peningkat kita dalam program Araman Sang ke sekali tau. Bekini nuan tau berpun bertanam sayur alu keterubah ya nanam sayur kena cara hidroponik kena dijadi ke penatai pemisik. Maka ke dia tau Encik Richard.
1: Terima kasih Encik Lee. Jadi berketuk aku nusui mimin tentang cerita aku ke petanam sayur tu, keterubah aku petanam sayur tu start tahun 2018 yang kena cara petigasi ya. Jadi udahnya pada gaya tanam kena petigasi dan aku lalu rindu pada cara tanam hidroponik, udahnya aku pun lalu start tahun 2023. Ngau kerja mega aku ngasai ke diri meda bala nur aku ke berjalai nur aku ke melawat meda rindu amat aku meda sistem hidroponik tu ba tempat orang bukai. Jadi budanya aku pada lalu start nombuah ke hidroponik dalam tahun 2023 nya kemarin.
0: Oh, jadi tadi tahun 2023 dia tu dah tahun 2024 kira ketiga tahun lah dah kerja ke ngadu ke pengawal projek tanaman hidroponik tu ya tuan.
1: Ya, terima kasih. Ya.
0: Jadi tuan nak ke dia tu agi mayu bala petani atau ke orang ke nanam sayur agi empai nemu cara-cara atau ke penemu siliat nanam sayur kena cara hidroponik. Jadi tadi ulian nuan cerita ngaji bala peningkat kita. Bekini nuan tau bisa jual hati engkau tau bisa terbuka rundiang nanam sayur kena cara hidroponik tu.
1: Begitu ya tuan. Jadi asal sepi aku berluadin bisa orang mayuah bala ke muji bertanam sayur kena cara hidroponik. Tapi engkau tidak ya berdau berdau motor sapti lebah utai kena cara tu engkau tidak ya ngumbai tanam hidroponik tu kena kos kebesai segi amat ya segi amat kena kos kebesai tapi kena cara kumpul jadi aku madah kepala peninggal kita kena cara tu aku berpun hari dulu subah ngadu kutuk kena cara kemit dulu kena aku berpun aku ngepun ke kena cara kena 60 lubang budanya baru aku mesti nambah baru agai ikut saya lagi hanya tahun 2023 aku mesti ngadu ke kira ke ngadu ke besar lagi lah hanya 20 kaki 45 kaki untuk besar rumah sayur aku umpul sayur indoor tempat aku nanam hidroponiknya. Jadi aku nyerita ke mimit udahnya ngau bakal ke nyak bega aku saya ku ndak cukup sayur ke jual aku nya lepas minta agi bisi jadi aku lu ngagak besaya gi nya kena cara 90 kaki 20 kaki jadi semua 9 semua pot aku dah degagak aku nya semua dia bisi kurang lebih 4000 lah 4000 pot
0: 4000 potnya tadi. Mengenakan apa itu rumah hidroponik ke bisa diadukan ke dia tu dah?
1: Jadi ke dia tu ia ke dengarlah rumah hidroponiknya tidak termasuk mini hidroponik hanya bisa 2 itik ya.
0: Rumah hidroponik dan keseluruhan pot yang tadi ianya menyampau 4000
1: lebih lah
0: 4000 lebih jadi maksud ya sitik potnya tadi sitik pun sayur dia tuan.
1: Siti pun sayur. Kenapa ya? Kira ngagai siti lubangnya siti pun sayur.
0: Cara nuan terus ke tanaman sayur hidroponik tu dari tuan beka bisa beza ya kini nanti dibanding ke ngau tanaman ngau cara konvensionalnya dari segi beka contoh rutin cara penyelenggaraan ya semuanya.
1: Bisa. Leban ek batang dia cara nama tu kira ke takut kita kubai kita ngeripe ya nya bisi latih payapnya bucur kita mesti ke tutup dulu sistemnya lo gam kita lah
0: okay.
1: Takut ke ngai kia bucur lagi jadi baju kita rugi kita nama baju mayuh pansur ya ya nyau nyau nyau deh dak dempok sayur jadi utai ke bekerja sikit dak boleh hadi klari ke cuma ke deto orang ke nanam hidroponik aja paham utainya jadi nanti salah tika bertanya terus bertanya ke aku pun pun ada salah utai bekerja boleh berkongsi utai bekerja deh
0: bagaimana hidroponik tu tadi senang ke lah dan ngau ya jam 4
1: cukup senang lah ya jam 4 keluar kasir jadi uliah nitiah ke target hari bulannya tiba-tiba kita kena sistem ndak untuk masa sayur ya uliah ngagai nama tu ya uliah ngagai 28 hari ya uliah habis dalam sepun sayurnya tadi lah pulang ngagai ni maya kita nanam 28 hari sikit ya uliah di habis ya ya
0: hari penyampau kos dikena ngepun ke bertanam sayur kena cara hidroponik tu berapa ungkos kos ke udah diperbelanjakan wan
1: jadi kos sistem hidroponik tu ya ba aku cukup besar ya mat laban ya ke semua dikira hari nyentuh hari ya kemit sampai ke besar sampai ke tu lah sampai ke 4000 potnya aku mesti ngeluar ke kurang lebih 40000 kos lah ya ngau rumah ngau payip semua lah semua utai kena material ke dia ada lah banyak besi semua utai nya mahal magang-magang jadi utai nya tak boleh dielakkan lah lama kita ngadu tapi anak takut ke kosnya laban kosnya boleh dicegah kita hari pun kita berindik kita berubah-ubah aku rasa aku nyebut cuba aku ngadu lah hari start hari projek hari pokok ngadu 500 dulu aku ngadu ke 60 pot udahnya mujur udahnya baru aku ngadu ke 1800 pot udahnya baru aku ngadu ke nambah lagi ngagai 2400 pot. Ha, kenyap ya tuan.
0: Kalau nak ke deto lah tuan harus ngagai 4000 pot ya.
1: Ah, ke deto dalam masa 2 tahun aku boleh ngadu ke pokok kunya pusin baru ngagai 4000 pot. Bekenyap ya tuan.
0: Ha. Jadi jurai ke kos nama kos kena nuan ngadu ponik tadi tuan. Muka contoh tadi paipan ke pot nyempu ke.
1: Mana nah tanyanya. Jadi laban kena laban kosnya asal sepi aku ia ndak sekali non jadi sekali aja non ngagak ya kira ke dalam masa 3 atau 4 tahun baru ia bisik de repair non lah saya sepi aku lah aku dah tu lah laban nada itu cuma kos non keterubah aja ia bisik ke nanggul mimit utainya mayuah disebut tapi pupuk lah aku akhirnya ke ngajar bala kita ke di luar din akhirnya ke pupuk anang takut kerganya jadi ti ia mujur bisik market utainya uliah de perundiang ke uliah utainya nambik kita baru ya ya
0: terubah nuan udah nanam sayur kena cara hidroponik to nama utai ke tampak nas baka atau ke beda maya nanam sayur kena dua cara to tadi serta berkini nuan ngatur ke projek nuan to tuan.
1: Jadi beda ni tak mayu laban kena cara lama kena aja ya kena tanah jadi tu ya tuci kena air berbaju AB nya aja nya aja apa beda ya mesti nyelai lagi jadi sistem ya pun ya kena sistem bakar reti elektrik ngau kena air lah kena air lah kau kita ini jauh anda beda ya tapi sayur ya tetap kurang lebih lah bakal kita kena nak mengenak tanahnya tadi tapi pembersih ya bisik bersih lagi lah tak ada pedak aku lah banyak utainya tak ada cik kita kualiti tapi saya sepi aku bisik 95% dan bersih lah sayurnya ya ya
0: kena cara
1: ya, kena tanah
0: dia memang yang beza ni tadi tuan tiba-tiba dibanding ke keamannya nanam sayur kena cara konvensional dibanding nak cara hidroponik tuan. Nama antara jenis sayur-sayur kebisa ditanam nuan ngena cara hidroponik nakak ke deto?
1: Jadi aku nanam deto bisa dua titik bangsa. Dia tu aku nanam sawi manis ngau sawi kerinting kita ini deh, ya ke tebal lagi orang nyebut ya sayur QQ ke bala ke meli. Jadi bak penemu kami ke belajar sebab sayur kerinting lah tapi gelung-gelung daun. Jadi keutamaan ya ke dia tu nang ya sayur ke kerintingnya lah lebatnya ke diman lagi dia menua kita dia betong dia tu deh. Jadi aku nanamnya dulu laban dulu sebab aku bisa nanam 4 jenis. Jadi aku minta ia ke demand lagi, ke laju lagi, bisa pergi market, nyak sayur kerinting kita ini. Udah nyak kedua, sayur sawi manis kita ketinggi, kejauh. Oh.
0: Ya. Jadi tadi bukan Nuan Nana mengenai cara telefonnya itu tadi Tuan. Sama 28 harinya kak setelah ya uliah di Abbas, ke bisa beza laban sayurnya nak sabaka?
1: Sama. Sayur daun itu cuma salad aja ia bisa. Kira-kira lebih sama lah. Tak mentu jauh bidaya ripangan asal aku ke udah tanam aku dia tu nanggai aku madah kita lebih hendang amat 28 hari ya aku udah jawapan muni ko kita lepas kita sama belajar bertanam tu baru bertanam tapi aku madah nada itu lebih hari 28 hari nama ya bisi ngagai ngelui ngagai 40 hari sayur banyak pun gue nak manah gamal lagi jadi ya ke selalu nada 28 hari lah.
0: Oh. Berarti dari tuan teh bakal contoh nuan habas sarito dah hari kelap 28 nak. Berarti ya ke kebila di habas nuannya sarito hari ke 27 ya. Habas pergilah elu manggai 28. Lalu bekanya me kira ke beka kitaran yang tadi tuan. Dah manggai 28 lalu di habas. Kenyalah tuan.
1: Jadi aku jempat nyawat nuannya tadi. Ke 28 nya kira ke lagi bisik lah delay sampai di sayurnya tanda habis. Dia jual. Ngagai 35 hari agi lah agi mana tapi ya selalu ada kalau lebih harinya lah laban sitik tablenya sitik pam sitik jalai aku kira ke mereka kira 300 batang sayur dalam deh jadi indah estimate enang segi uliah di harvest dalam masa 4 hari sia segi habis lah ya ya
0: pangon nulung nuan dalam ngadu ke projek tanaman hidroponik nuan tuan
1: jadi ke dia tau ngintu 4,000 nya dan aku kediri lebih bedau oleh mai orang dengan saya sepeku jadi ia akan main harvest nya aku mesti Allah mimit jadi nya bala aku ngawindai ku ngam nyadik ku lah bisa nolong main harvest lebih utainya masa singkat pandak lebih nya berguna kelemai dan yang pagi pun dianjung kita jadi utainya saya sepeku nyo lama akhirat tip main hodol lah nitih ke peminta hari orang ke beli ni maka anjung pagi lah kenyak lebih banyak ngai ke masanya tak cukup jadi ke pasal ngintu tentang keliri lah uli itu 4,000 je uli itu akan susah.
0: Berapa anggaran uli hasil berat sayur ke ditanam nuan kena cara hidroponik dalam kandang sebulan serta berapa anggaran uli hasil untung nuan dalam kandang sebulan gak tuan?
1: Berat sayur laban dalam rekod ia kudah tu bisi 14 city table aku dia ti semuanya pusing habis city kumai kita city sekali lah ya sekali dalam sebulan 28 hari laban yang tak sama no mayan anam laban tanya tak boleh diserta ya habis pusingannya ya bisi ngeluar ke urung ya 700 kilo berkenyak lah 700 kilo dalam city pusingan jadi pusingannya nitih gaya ti nitih ndak gaya ti sebut kita sebulan nitih gaya peminta ti pemintanya laju tapi ya maksimum sikit 700 kilo lah dalam sebulan jadi laban anggarannya ti ngagai tahun kira lah reti tolak munyi kurang tolak tambah kira berik lah dalam sebulannya 500 kilo lah nah berik 700 lebihnya kadang-kadang ya bisik kusuang enggak niti-niti gaya peminta deh itu dua jenis sayur ditanam tadi
0: sebulan tadi 500 kilo anggaran
1: 500 kilo anggaran anggaran sebulan jadi aku nyebut leban rega sayurnya enggak untuk sama kadang-kadang ya bisik niki ya nurun jadi anggaran setahun lah leban record dalam setahun udah kira maksimum record ya kau udah dari tahun 2004 dalam rekod aku bisa keuntungan bersih dia aku bisa 15,000 piala jadi untuk kata kita nyebut tahun 2025 tu tadi aku bisi peningkatan laban sayur aku nya operasi ke city table nya baru, ke city greenhouse nya baru, aku bisi ngagai 27,000 dalam anggaran setahun. Teh ya, udah tolak minyak, udah tolak semua lah. Beseh mertinya. Laban ke udahnya senang gi ku ngirai dalam setahun-setahun. Okey sebulan setahun tau.
0: Setahun.
1: Tau, enggak salah di ingat.
0: Ataupun setahun tadi ba tahun 2025 anggaran untuk mesin wan tadi mangkai 27,000 tadi tuan.
1: Ya, 27,000.
0: Ngau tadi namanya hasil berat ke ulia di harvest nua dalam masa sebulan tadi dalam 500 kilo ya tuan.
1: Yeah.
0: Untuk kedua-dua jenis sayurnya ya.
1: Yeah.
0: Mana nyata. Ngenang ke nyat tadi kita berjaku pasal pemerat ngau untuk mesti hari nua nanam sayur dengan cara hidroponik tu. Ulia nua madang lagi pada peninggal kita sayurnya. Sama dan nua nganjong sayurnya udah dibungkus ke atau ke anjong ngau alu fresh bercara sayurnya sudah di harvest ke atau ke begini tuan.
1: Jadi nganjung sayur nang dirimpu nganjung laban selalu ya orang order kita aku lalu anjung lagi kedai sekali tu area ni tiak apa minta ti besi area betong tapi tebal lagi area betong lah.
0: Okay.
1: Jadi aku nganjungnya ti bakar ti orang bukainya ngambil aku dah jual aku RM10 dalam siti bungkusnya RM10 jadi ti ya besi supermarket bisa ngoda sidak ya selalu ya ngambil sampai itu ya estimate 30 kilo tidak semestinya 30 kilo mungkin lebih mungkin kurang anjung meh 30 kilo agak-agak lah banyak disimpan dalam bakul deh bakul dan ya dia tidak mampu mengadu nimbang utainya ya ya
0: kita ya ke dibungkus kena plastik entri tuan berapa nya sebungkusnya berapa pemerat tadi tuan
1: Ski nitiah ke rega ya, leban sayur bisi kadang jual ku nitiah ke rega lah RM8, RM8 jadi sekilo lebih lah sekilo 200 makanya lah ya RM10, lebih sekilo lebih dalam leban dalang lang ke ti beri kita RM8 jadi aku nanya customer aku sidak setuju ke jadi si, di agih aku RM10 seti bungkus ya.
0: Oh, kira tetap dari RM10
1: seti bungkus ti yang modal setengah yang ambil 5 kena erti ya. Tapi yang mesti 600 gram pia lah.
0: Minyak pemerat ke ya ke RM10 yang tadi dalam 1 kilo lebih ya,
1: kilo 200 pia lah, kilo 200 lebih gram-gram lah. Lebihnya kadang-kadang mesti tang lebih lah kayaknya dikurang hari lebihnya sayur tu ngainya di dia patah kenuan dalam sepuan ya, dan ya ngainya di lebih gram tu cun-cun gram tu susah kita ika aduk okay, deh dia mesti lebih ya. Lebih untungnya banyak, kena arti ya. Tapi ya mati RM10, kena ya.
0: Teh saya kerja jong di timbang nak bako dari tuan jono lagi supermarket ya tuan. Di area di betul tuan. Teh ya ke nyata ya tuan. Teh ke buka ya ke dibungkus tuan nak plastiknya. Anjong lagi jual lagi apa?
1: Jual lagi bisi kedai kan, nang kedai lebih lagi ketebal lagi lagi kedai mie lah. Kedai mie kita di betul itu sudah mayu nemu dah ya. Mayu agak ngambil lagi aku pihak ya. Jadi sidak pun ngoda. Bisa enggak ngoda setengah ni tak gaya kedai ni tak gaya customer sida empo jadi utanya dia anjong ku magang utai betanya ya ya mau pagi nganjong ya habis lawan pun kurang lebih lah ku 7.5 habis nyadong sayurnya aku averse-nya labanya ngainya dia averse maya bisi mata panas ko kitanya lagi terang mata panas ndak boleh averse ya cuma yang nanti udah lindap mat baru sayurnya ke mana dah pedak dah leban nanti dambik nuan kalanya gamal ya dah basuk nuan ya kan nama tu kalayu gaya ya. Hai, sampai pukul 8 pukul 9 malam lah habis packing ya.
0: Oh.
1: Kenyak kau ya
0: nama antara bantu ya ke bisik dipinta engkau ya ke udah diboleh nuan sekumbang udah jadi usahawan tani dalam pak nanam sayur kena cara hidroponik
1: nyok mana matanya nenek jadi ke terubah tu aku beri besar terima kasih ngagai Jabatan Pertanian Betuang Ketai dan ya lu beri terima kasih mereka ngagai Jabatan Risda Risda Bagian mayuah mantu aku dalam pengawal bertanam sayur tu lepas dah tinggal aku mereka ngagai Aida Serato terima kasih ngagai jabatan kita di tu mai Muhammad bala tu kak mantu. Jadi munyi ku akunya tadi lebak ke dia tu sida tu des rampur kaku magang lepas ndang nadai doku magim. Mana magang-magang lepas sida tu data nyuka tiap minggu sida tu monitor aku deh. Jadi sida yang meda gaya baka tu sida merik khusus baka ri jabatan risda yang bisi merik khusus. Jadi aku ngarap ke ti jabatan baka ti pertanian bisi ngadu ke utai bekenya nada salah lah utainya bab penemu aku mana hamatnya lah banyak udah merik bantu ngagai aku lu ari segi penemu ari segi geran-geran ke udah diberi kita nya. Jadi utainya udah cukup manah nabak aku. Jadi udah tau Arab ke kita udah lejuk lah mantau aku pihak ya. Jadi ia ke terubah hari pertanian ke terubah bantau sidak subak sidak agi hari petigasi sidak visi mantau aku hari segi baja kira geran 5,000 mayanya visi mantau aku lalu meri aku petigasi 500 polybag. Jadi aku merik saya terima kasih lah ngagai bala pertanian betong udah mantau aku tapi kenyak lah ya sida dah lejuk meh ngemata ke aku maka tadi manandar ke bisi bala sida hari pertanian datai nyuka tapak. Jadi aku ndak nemu lah bana utainya ndak di bukai de pinta aku lah artinya tapi aku kira ke bersyukur nar sida tak datai lu nyukat bertapak bandur aku ditu. Jadi asal sepi aku engkau tak bisi aura-aura kau datai mah hari pertanian pihak ya tentang hidroponik tu deh.
0: Ya kiranya mata desi dah kena tai tolong nyukat nguji kesuaian alai tempat nonuan ka ka mesai ke manzang ngage projek tanaman hidroponik sai nuan oleh nuan berkongsi mega ngau bala peningah kita kursus atau ke latihan ke bisi di pelajaran nuan ya ke amat merek nuan penemu dalam ngatua ke projek tanaman hidroponik nuan tau.
1: Hanya pat manah mat soalannya Tuan Lee, aku merik besar terima kasih ngagai Semtek Betong laban aku tahun 2023 aku bisi belajar dia lah masuk ngagai Semtek selama khusus ngambil selama 6 bulan udahnya aku lalu ngambil penemu dia lah dalam masa 6 bulannya asal SP aku ukai setakat belajar aja laku lalu numbuh ke hidroponik tu laban senang munyiku aku senang doraku bertanya ngagai bala cigo bala lecturer ke ngajar ngau berkunci ngau bala kita mayuah lah ngau bala ke sama belajar dia pasal hidroponik tu. Jadi kenyap juga ngagai tujuh ku ngagai bala risda nak bado-bado nah kira ke nandai sanggup nulung aku nganjung aku khusus habis tak saya ke speku dah habis menua kita di Sarawak di tu nur aku khusus dan juang sida pasal hidroponik tu. Jadi tu ilak pun aku bisik dan juang sida baru dalam bulan 2 tu bisik dan juang sida ngagai serikai untuk khusus hidroponik tu mega. Jadi harap ke pertanian kita ada betuang di tu elak bisi ngadu ke khusus nambah ke penemu kita okay hari jabatan siti aja lah wak ke sama bersawap hingga penemu pihak. Jadi utainya bak sepi aku mana amat utainya bak hati bisi belajar bisi khusus ngagai tempat lah banyak mana kadang-kadang kita khusus pun bisi lawatan ngagai farm ngagai dini-dini tempat lah eka udah di lawak aku khusus dengan bakal ngelamat tu eka upis bertanam tu mayuh laban aku selalu berkongsi penemu ke sida ya, ya akan merik lah utai bekerti api kebanding laban aku ndak nemu tu tadi bisi dan juang ke Bintulu tapi nyak pada aku bisi engkau tak anjuran jabatan-jabatan mayuah labannya bisi berkunci ngau bala sida UPM ke baru-baru tu dah kami tu bisi bekerti bengkel di UPM sama begulai ngau sida UPM mayuah utai ke dikunci ke kami hanya bagian bekerti tanaman ternakan ngau aqua aqua kultur. Kurang lebih kena lah nyari utai ke bengkel kami nya nyari mana naga penemunya nya pun mayu antara jabatan ambil ambil bagian banyak bah jadi nya utai ke mana lah utai ke baru dia tu nya ke baru amat di kerja baru dua kurang lebih dua minggu ku dah lah utai nya jadi baru nya aku udah tahu ila harap ke mayu hagi utai kenya wakangan nambah ke penemu ngagai bala petani atau ke bala ke betupi ngau bala ke berikan utai ke kenya jadi ba cadangan aku nya cukup mana amannya
0: Minta nuan mereka Jakob Ransang menuju bala peningan kita yang kebendong atau kebisik julu hati dekat berengkah atau kengepuan diri jadi usahawan tani kebakar nuan datuk tuan
1: Jakob jadi nuan. Jakob Ransang aku ngai bala nemia mau bara ke luar din kita tani itu ndak bakal kita ke gawak bak company ndak bakal gawak berperintah jadi baru dia aku pertanian tu nadai pincin ya sentiasa sagi-agi kita dapat bakal reti kita sehat jadi kita agi uliah ngerja pertanian tu jadi aku ngajar bala nemia ke din kita kelepasan bedau bisi pengawak alang takut kita laban ilmu asai ku ilmu ke kita nya cuma kita nambah kerja agi penemu pertanian tu laba tu ulih menatai ulih nambah ke penatai pemisik ngagai bala kita ke dulu artin eh laban aku ngasai kumpu dulu subak aku gawa pun bisi income ke lebih jadi ndak megak tak bakal ke tu laban aku dia tu aku nyung kerja full time ba tau jadi mayu hagi megak ke uliah ke dia tau hari ke dulu subak labanya dulu subak masa nuan terhad dah cukup jadi dia tau aku jadi pertanian sepenuh masa jadi aku ngarap ke kita di luar din mayu lah ke berdaun tu nemu pasal tau ke lebih penting sebenar kita ngerja ilmu pertanian tu dah tau dah di gigak dulu dah tau dah di pelajar ke dulu baru kita ngadu ke ya tak pihak pan penemu aku kita ngadu ku tanya dulu numbuh ke diri belajar mega jadi baru dia aku sampai dia tu pun aku sentiasa lagi belajar ke pasal pertanian tu leban kadang-kadang ada ku baik kita bersitik-sitik menua cabaran kita pasal mayuah lah utai kena kul dalam dalam pertanian tu deh jadi asai ku nyamah mari perancang agai bala di luar din. Utai tu manah magang. Uliah kerja, uliah ke penatai pemisik tu.
0: Ya, mana mai nyako perancang ke di kunci kedua ne cerita tadi ngarap ke bala pinga kita tadi kira ke bisi uliah mari sira jak perancang dalam kerja ke nama sebatang pengawa ini ketoma ke utama agai ke ba tanian tu lah tadi tuan. Rundiang kita itu tadi kanya di usahawan tani buka kenuan kita tu ngicak ke ngarap ke tadi jago peran saya tadi anak asuh sida pet ketika saya kebisik yang peluang tadi sida uliah go ambil peluangnya lah belajar tadi ya tuan
1: ilmu dah tahu nadai lah
0: ya ilmu nadai kami hari unit radio Indo UPS Petanam Sarawak mereka besar terima kasih ngagi nuan Encik Richard anak nyangau laban mereka awak atau kan meluangkan masa berkongsi ke penemu ngau bala peninggal kita bak program arah mansang kita dekat bertemu baru bak program minggu kebukai. Aku dekat mai bala peninga ninga karandau ia kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambai ke tau muka ke penatai pemisik orang petanam betupe ngabumai terima kasih.

0: Malaysia. Simptom penyakit influenza, jengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyema simptom nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu aring rekai.
1: Jam kita di pukul 7.30 minit lemai. Di tegur nabur ke berita lemai hari YFM Iban Kuching kena ke lemai hari 2.19 hari bulan 5 tahun 2026 batang berita. Serok negap ke penduduk jadi palan untuk mengatur hap pengawak dagang gau dagang temuai di menua tu. Sarawak ngerikut ke penatai temuai 1.24 juta iku basuku ke terubah tahun tu. Sarawak numbuh ke 22 komiti kerja ungkup pengawak nyedia ke diri lumba ngau main C 2027. Kita mending ke isi berita. Kita ngepun ke ngau report AUM Council Negeri Dun Sarawak Bahari ke 7 AUM ke terubah penggal ke 5. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang MTCP Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah nyipul jurai Jakuya Saritu tadi. Bajaku di Pansukia Sarawak dia tu majak negap ke penduduk ia nyadi palan kalai ngatur pengawak dagang gau dagang temuai di menua tu. Sarawak udah mujur mata tau ke ngenuku ke hak nyadi palan dia ngatur sepenyampau 53 bengkah AUM besar gau dagang antarabangsa. Tu dipelabak ke oleh mata lebih 25,000 ikut delegasi lalu gaunya oleh meri empas ekonomi lebih 205 juta ringgit. Nakat bulan 4 tu tadi bisik 20 bengkah pengawak dagang udah diatur. Ia madah lebih hari setengah delegasi bisik gau ngulu aktiviti ngelantang kati lalu gaunya meri penguntung tambah ngagai industri dagang temuai ngau ekonomi menua tu. Berbangganya Datuk Seri Abdul Karim megak madah ke 1.24 juta penyampau penatai temuai bisi direkod ke di Sarawak Bak Suku ke terubah tahun tu nambah ngagai 4.5% entik dibanding genggau timpuh ke sebakar dalam tahun sitik tu kemari. Asia Mengkang nyadi pun penatai temuai Sarawak tinyau mansut ke hasil 52.6% dari semua penyampau temuai ke raun ngagai menua tu. Hari penyampaunya 48.8% hari menua-menua ASEAN. Berbangunnya dagang temuai domestik terus nyungka industri dagang temuai ti ngenatai ke hasil 45% dalam timpuhnya. Tajak betapi ngau pemar dunia ti indak tentu tang penyampaunya mandang ke industri dagang temuai Sarawak majak ngerembai serta tegang. Genang pengawak ke sebakar, Datuk Seri Abdul Karim madah ke program Sarawak Malaysia My Second Home SMM2H udah ngayan ke penumbuh ke cukup nyulut kenyau hari baru kuasa UPIS Menteria dalam tahun 2020 subak. Nakat bulan 4 ke tahun tu 2,191 peminta udah dikebendari ke enti dibanding kenggau 1,240 peminta dalam timpuh 2007 ngagai 2019. Kenyau hari bulan 1 nyentuh ngagai bulan 4 tahun tu bisi 121 peminta timungkur 217 ikut orang ngambil bagi udah dikebendari ke lalu harinya peminta ke pemadu manyuh datang dari benua China, Amerika, United Kingdom, Singapura, ngau Taiwan. Program tu udah tulihkan RM605,000 bayuran pemprosesan lalu duit ke disimpannya tetap bak penyampau RM60.5 juta ringgit. Pengawal nyikap diri ungkap lomba engkau main C 2027 hari baru kluster Sarawak berjalan engkau mujur serta nitiah ke timpuh ti udah ditetapke. Menteri Pemansang Nembiak Lomba Engkau Orang Dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah lebih ia nyimpul jaku ba'aum Kaunsel Negeri Sari itu tadi madah ke Sarawak numbuh ke 22 komiti kerja dikena ngatur bidang operasinya. Komitinya kemegai tanggung pengawal bagaimana begah sukut nyengkau mengatur teknikal dikena nentu ke semua pengawal nyikap diri dipejalai kengau cara ti bergempung efisien serta nitiah ke timpuh. Serau megah diberi megai tanggung pengatur pengurami berjadi Sukan C Malaysia 2027 kena 18 hari bulan 9 tahun 2027 hilang bah Stadium Sarawak yang mana Sarawak jadi palan alain dur ngatur 17 hari 38 bengkah lumba enggak main TBC dipekit ke nyalai tanggung pengawal Sarawak megai pangku pengawalnya berguna benar dikena ngemujur ke pengawal temuka lumba enggak main C Malaysia 2027. Berbangganya Datuk Seri Abdul Karim madah ke Sarawak ngungkep ke agih belanja ti bulih 636.5 juta ringgit ungkep lumba enggau main C 2027. Agih belanjanya dikena ngangkat ke pemanah 11 iti perengkah guna lumba enggau main ti benung dipejalai ke serta nitiah ke timpuh hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 13. Bajam ke dia tu semua pengawal ngangkat ke pemanah projeknya benung dipejalai ke serta nitiah ke langgur ke udah ditetap ke antara perengkah guna kebisi disengkawum ke enya Stadium Sarawak, Stadium Perpaduan Arena Lawn Bowl, palan latih wushu ngau palan tenis Padang Sarawak. Projek ngangkat ke pemanah Stadium Sarawak di Sadang Tembuk di Gagak kena 29/1 tahun 2027 tuilah. Semua palan dipelabak ke Uliah beroperasi penuh bak suku ke Terubah Ngau Kedua tahun 2027 dikena nyedia ke diri napi lumba ngau mainnya. Berbangunnya Datuk Seri Karim Megamadah ke Perintah Menua udah ngemendar ke pengawal nganti nama Stadium Negeri ngagai Stadium Taha Arifin. Atur pengawal tu dikena ngenang jasa niang Datuk Haji Muhammad Taha Arifin tinumbuh ke Gerempung Main Bul Sarawak FAS pada tahun 1974 menyak. Ia belak ia mega berjalan ke tanggung pengawal ke cukup besar nampak pemansang lumba enggak main kelebih lagi main bul di Sarawak. Sarawak sudah nyapai tikas nyulut serta tulis ke pemujur kebesai manyuh bengkah pekit lumba enggak main sudah jadi champion bak piala FA Malaysia tahun 1992 enggau champion bak Sukma ketiga kali berjurut dalam tahun 1990 1992 enggau 1994. Pengawalnya sudah diaku nyadi kebasa ke patun ngagai sikut tukuh ti udah meri servis ngau komitmen ngagai manyuh pemansang ngau pemujur main bul di menua tu. Kita ada tu benda-benda yang ke berita lemah dari kami di YFM Iban Kucing.

18 juta ringgit sudah diagih ke untuk pemansang jelu tupi dikena negap ke stok genetik ngau produktiviti jelu tupi dengah pengawal ngambil bangsa jelu ke berkualiti. Menteri Industri Pemakai Komuniti ngau pemansang wilayah Dato' Sri Dr. Steven Rundi Utom madah ke manyuh macam stesen nupi jelu benung diangkat ke pemanah ngambil ke deras lagi berjalan ke operasi ngau standard facility ya. Yang madah stesen nupi jelu karabungan tengena ungkus 1 juta ringgit dikenang angkat ke pemanah palan latih veterina ngau quarter staff. Nangkan kenyak stesen Maragang ngau long sebangan megal udah diangkat manah kagi ndur nupi kerbau ngau kambin tingin nak belanja setengah juta ringgit serta ngemanah kagi begunan upis ngau quarters staff. Ia madah munyinya menyimpul jurai upis Menteri Yabat Dewan Undangan Negeri Sarawak sari itu tadi. Berbangunnya Dato' Sri Dr. Steven Rudy Utom madah ke upis menteria megak nyukung pengawal ngangkat ke daging capi ungkup sara diri nengah lembaga penyatuan ngau upis Salkra. Ketujuhnya dua buah palan nupi ngau ngemesai ke capi benung digagak bau rimbas betuang ngau setenggang bau. Dua buah palan tu di sadang tembuk digagak bak suku ketiga tahun tu. Berbangganya dua bengkah palan baru ke digaganya oleh ngundang kapasiti 500 ikut jelu lalu ngonyak dengan nambah ke kapasiti feedlot Salkra hari 300 ngagai 800 ikut di Mayang Serian. Regal ekspor pemakai udah niki ngagai 1.12 bilion ringgit atau ke 15.3% enti dibanding engau 971 juta ringgit dalam tahun 2020 subang. Tang tajak pihak, regal dagang pemakai agi mengkang bak penduduk ke sebakar. Maya nyimpul jurai dari upis menteria Dato' Sri Dr. Steven Rundi Utom madaka ungkup suku keterbah tahun tu aja hasil dari ekspor pemakainya udah manggai 1.63 bilion ringgit. Sarawak udah ngerekod ke hasil dagang pemakai tibulih 6.64 bilion ringgit dalam tahun siti tu kemari enti dibanding engau 6.44 bilion ringgit dalam tahun sebedau tu. Ia madah gaya tu mandang ke ekspor pemakai benua ke tegap serta endak kelalu berpanggai ba import pemakai ari luar. Berpengawal ke sebakar, Dato' Sri Dr. Steven Rundi Utom megak bisi ngelansak pasal industri nupi babi di Sarawak. Yang mana Sarawak dikarap ke oleh ngerembai ke sektor nupi babi ngau merimpas kebesai lebih datai bat tahun 2030 hilang. Inisiatif tu nyelintiang pemenye babi ke ditupi SPP ianya 500,000 ekor nengah pemansang bak kandang endur nupi babi Pasir Putih di Kuching ngau Selangau serta mega nupi babi moden di Ensengai Semunjan. Kandang endur nupi babinya disadang wilayah ngasil ke 860,000 ekor babi setahun ngau rega pemansut 1.29 bilion ringgit. Pemansang tu dekan ngengkah ke Sarawak jadi pengeksport kebesai di menua tu. Demegak dekan nambah ke guna proses arus pejalai untuk market domestik engau antarabangsa. Industri demegak dekan nyam ngurang ke ungkus dagang pemakai tebal lagi bak sektor jelu tupi. Program Pemansang Gerempung Bangsa-Bangsa Bersatu UNDP BCRT dengan nempak kerjasama ngau perintah Sarawak bak pengawal ngatur perambu serta beranak ke pukuk ngau cara timeruan serta tegak pagi. Perkaranya dipadah ke Sapit Resident UNDP Malaysia Singapura ngau Brunei Besian Hizo ngagai Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah aliasan bak upisya di Kompleks Dewan Undangan Negeri di Kuching.
penemuannya numpu ngagai pengawal negap ke kerjasama pemansang menteri dengan cara bergempung bak menyebegah sektor yang kaum ekonomi ramah ngau rampak menua. Bak randaunya dua bengkah hari Raban sidaknya megak bisa ngenang pasal pengawal ngagak strategi pemansang terlebih komprehensif serta nyedia ke pelian pengawal kebetul. Itu dikenal nentu ke pemansang menteri di Sarawak ulia diatur ngau meruan inklusif serta tegap untuk pengelantang ngagak rakyat.

Sarawak Micro Electronic Design SMD Semiconductor dekat bekerjasama Gau Company Bukai dikenal nyaup Sarawak ngemansang ke teknologi semiconductor berenggat pemansia. Cara tu ngambil ke teknologinya uliah dikerembai ke nyentuk ngagai berenggat pemansang application commercial ngau industri. SMD Semiconductor megang udah nyain sempekat MOU ngau dua buah company bukai sari tu tadi. Chairman Sarawak Microelectronic Design SMD Semiconductor Datuk Seri Wan Lizazman Wan Omar mada kepengawak nyain sempekat MOU nya kemungkur dua buah company Photovoltaic Foundry Private Limited hari Singapore ngau Jiangsu Linjang Energy Company Limited hari China. Ia madah munyinya ngagai pengarang berita udah nyain sempekat MOU di Kuching sehari tu tadi. Pengau nyain sempekat MOU-nya sama di kemata ke Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng. Berbangunnya pengau ngemansang ke bakatnya di kebatang perkara tunggak kuing industri semiconductor Sarawak dikenal nentu ke manyuhagi anak Sarawak ngawal diri bak sektor teknologi berga tinggi. Ketua Pembesai Eksekutif SMD Semiconductor Syariman Jamil nerangka pemansang bakatnya nyadi siti ari pelasar ke berguna dikenal numbuh ke ekosistem semiconductor menua tu. Antara inisiatif tidak berjalan ke ianya program penguasaan semiconductor dan program latihan sepenglama 6 bulan dikenal ngada ke pengerja pengawak di landik bidang reka bentuk chip semiconductor. Nakak kedia tu program tu udah mujur ngada kelebih 50 ikut engineer reka bentuk chip menua tu. Pengudah nembuk ke latihannya sidak ke ngambil bagi bab program tu dekat nerima gaji ke terubah gawak minimum RM5,000. Kelimpah harinya SMD Semiconductor megak udah meri kelala program tidit pelanja Dr. Falsafah PhD ngau kerjasama University Bristol. Program Tanggung Pengawal Ramah Korporat CSR Kediatur YFM Bidayuh dikenal mantu komuniti di bau pedawan gau serian nyedia kediri ngintu pengurami ari gawai ngau jelania pemesai tahun tu. Pengurus YFM Bidayuh Jiut Anyi madaka raban sidak ia berasai gagadi laban uli meri bantu ngagai komuniti dibuguna kebantu dengan program CSR kelibagi nyerumbak musim pengurami gawai bantu ngau barang ke diguna ninting hari bakal minyak makai beras ngau kebukai dikarap oleh ngelempung ke tating belanja penerima sebelah musim pengurami. Program tu mengukur 18 ikut penerima hari 16 buah genturung pendiang ngau kerjasama UPIS pengintu pengelantang pendiang.

pengawal nyedia ke diri Lumba Ngau Main C 2027. Berita lemai kita ke lemai itu 19/5 tahun 2026 di Tusun Muhammad Al-Hadi Samsawi serta disalin Desmond Ganai. Aribilia berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Borneo Sendirian Berhad sudah jadi ketanda kawal ke mana company Nuatu ngau multinational ngangkat ke Sarawak berkempit bak peringkat global. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke upi sakit Malaysia menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: Sepengoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: Kita diatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersau begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Tampin Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Bimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai ulen meli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional. Siapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya mah kita.
2: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.
3: Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik sekian, kita pun GDP mesti dinaikkan. Kita mantapkan semua sektor-sektor yang boleh menjadi pemansang kepada ekonomi kita pada keseluruhannya. Bukan ekonomi aja, tetapi sektor sosial. Maka timbullah beberapa langkah kita, termasuklah nulung ibu bersalin, anak lahir beri 1,000. Asal ada seorang yang lahir 1,000. Dan juga bantuan ibu salin, bantuan-bantuan kepada anak-anak kita. PTPTN kita bantu supaya anak kita sekecil kena tahan pasport, kena berhutang, kita bantu. Waktu mula ya dulu. Dan akhirnya kita rasa ekonomi kita mesti kita ubah. Kita si dapat bergantung dengan ekonomi lama. Kita menggunakan kaedah teknologi. Sebab ya kita lancarkan digital ekonomi. Dan kita yang pertama mayau make telefon, make SP. Waktu COVID mun si ada tu susah kita ya.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
5: Ya, bila kita kaki dengar kami, jam kita pukul 8.04 minit malam. Jam ketiga kita sada lemaya. Baru dah mending ke lagu tadi. Ianya sebab dah berita kita lagu ke di sada artis Akai Dambai Production. Gau lagu sidak ya, ianya gawai setahun sekali ya. Di Sibu Kalaya sepuluh iku Raban Balai Indudara kita dekat sama berpekerjaan kit ya ba renggat kira ke penudi ya ngerebut gelar kemang gawai Dayak Sibu 2026 kedekat diatur ujung minggu tu 23 hari bulan 5 ba diatur bersimbang gawai mantar gawai Dayak Sibu ba sebuah hotel terbilang di Sibu ya. Kalau program tu diatur ngau kerjasama gempung National Dayak Sarawak SDNU Sibu Serakup Indo Dayak Sarawak SRDS Sibu gempung National Orang Ulu Auna Sibu ngau gerempung National Dayak Bidayuh DBNA Sibu ya. Kalai sidak ke boleh gelar kumang gawai Sibu dekat nerima prize mata duit RM4,000, penduduk kedua RM3,000, penduduk ketiga RM2,000. Kalau tidak kebukai sama belak dekat boleh prize sagu hati ianya RM800 Siku ya. Untuk kalau kita akan gaung masuk paket kumang gawai Sibu 2026, all the best. Kalau kita nyengkam di nua bukai, jarak sama ramilah kita ngintu pun rami gawai ke tahun tu ya. Andrew Bonnie James joget Anang Da Pulai Gawai.

0: Radio Kemerdekaan kita didengari 101.3 FM.
1: Kembali kita ke Benung Makai. Okey, tahu ke baru dah makai. Ninga kami di Selampur Melua kita ya. Okey, baru rumah panjang ba menua ulu kini wai ngarup ke program terang di dinga ya. Ni tak kena ramai hari ketua Direktur Imigresen Melua kita Dato' Zakaria Saban yang ada pasport Malaysia antarabangsa terbaru dekat dikeluarkan kena ke 1 hari bulan 6 tila. Ianya diciri kenggau 94 bengkah tukuh pengelikun. Likun lagi dikenal kita yang ambil ke pasportnya ya. Mar lagi dekat dicelak tiru. Orang keendak bertanggungjawab ya. Dekat dikeluarkan secara bergerenggat empat upis pasport dari Upis Immigration Malaysia JIM jadi ke pemungkal program tau ke pengawal ke dekat luar ke pasport an Malaysia antarabangsa di baru ya. Kalai pasport ke dekat kita ke ngelamat tu aku ya ngembuan 49 bengkah tukuh pengelikun tang udah di tuku kagi engkau 94 reti ya kira ke sekali lipat ya ada kena tentu ke pasport kita nya likun di kena mar di celak tiru raban-raban orang ke endak bertanggungjawab ya yang natai ke penerangnya udah ke ngulut sebengkah pengawal yang Majlis Anugerah Perkhidmatan Cermelang JIM aku udah dikemujur ke Menteri Dalam Menua Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail di Putrajaya Sari itu tadi ya perhati ke pasport bala kita wai enggak ke nyau undah ambil setimpuh ya okey lapan kita namu kita ikut berjalan gagai menua luar tentunya Siti Ari pengawal tahu ke kersa ke patut dibaik kita kelibah hari maikat kita lebih kita ke daftar masuk ngagai palan penyangkai bilun di menua kita. Kita terus berenang di diri kau lagu dari Ricky L. Lagu ya A sampai Z. Okey. Dan menyediakan lagu gawai. Disada Manca. Bujang Semalam Maya Gawai. Untuk bala kita ke Benung Kisuk ya. Ngecuak buak malam tuai. Ni nemungkannya dibantu bala ucuk kita. Bala nak kita ke laki kita ngecuak. Buat bini, bini ngecuak. Buat laki udahnya ya. Ciri-ciri orang bahagia nih.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: Pegulan Sejalan.
1: Ya, bila kita kaki segulain sejalan kau kami sudah lemai ungkap ya lemai itu terima kasih pukul 8.30 lagi kita mending ke main asal ungkap ya lemai hari 2 mending ke Ramban ya dikena aku ngujung ke program kita sudah lemai pukul 9 hingga ke berita hari pusat berita di Kuala Lumpur di tangka dengan program pemerintah malam 3 jam mega ya 9 hingga pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Bila kita kaki ni kami bak selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih ya. Kita ke udah join DJ MA Tau ke Tiu di Konti ya. Okey, ngaruh ke malam lagi. Lebuh kita ke belalak nyawai. Okey, kita tinduk boleh mimpi ke mana tinduk jenak. Sudah kita nya Dani ungkap ya pagi lah 20 hari bulan 5 hari 3 pagi lah ya. Kita ke Benung kerja pemak barumah bak palam-palam Gawa agi dengan kami. Terima kasih manya-manya. Ngarap ke terus merindang hati diri dengan kami juga secara online hanya RTM klik tau ke channel MyTV di selampur menua kita. Terima kasih manya-manya tu lagu ke penudi yang daru ungkap ia sada lemai kita ke lemai tu ya. Lagu ke Dubai Louis Bennett ngau lagu ya Martina kepala kita KBC bernama Martina. Hai sama lemai. Terima kasih laban kaki lekat ninga kami tentu ya YFM segulai sejalai ingat pesan DJMA bakal selama jangan lupa untuk bahagia.

0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti berkeselama dekat diatur ianya mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
1: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
0: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
2: Tak geli geli tau tisi aku langit laki tang aku nadai manehnya mati nya ladan jawa angkunci.

de pati yang ki iladan nung yang na tempat de mangai ada tangkai aka ladan naga jurai munyinya sa arunai jawang saya.

ke nau o udara di ka limbang dagang baku pire ata tre aku tre sare ngga ku te tang ila panyai yes.

Inya ayah bujang si pulang gana si pundang malu nubae inzet ke tumet kaki ibi jalai na sempat amat tar ke hata apa ngai aku wada mungu ko pansa aga dro tang ama

Ya, ndak aku mai ata rengkai ata apa ngai. Hade mungu ko pansa dro untuk alma amunyi nya baru mangai. Hade ye empran tinggal ala mayan tang ila padi.

tau agaknya tau apa ni nak buang belu bah amai sama nangan tu di laki diri.

Di kungkung kuang di lubah meh keman ngatangkan ngin tuji laki diri aku jatuh darah dini indah muha panabas.

0: Tuan datang kuliah.
1: Ni anuan ho kutuat. Burung ngai tuat. Gelayeng ke raju. Belu bah mai zaman nangkan. Ni tuli laki adiri. Kun lo lamun la tigi di rasuak. Amai.

0: kajian Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh kerajaan Sarawak.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Tahanan GSF warga Malaysia meningkat 25 orang. Empat keutamaan digariskan hadapi krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam. Tahanan rakyat Malaysia yang menyertai Global Sumut Flotilla GSF meningkat kepada 25 orang, manakala 4 lagi masih meneruskan pelayaran ke Gaza. Perkara tersebut disahkan Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center, Dato' Sani Arabi Abdul Halim Arabi. Tambahnya 40 bot misi GSF 2.0 telah dipintas dan diceroboh tentera Zionis, termasuk 15 bot yang membawa rakyat Malaysia. Sementara itu, Malaysia mengecam sekerasnya tindakan Israel memintas dan menahan ahli serta anak kapal GSF di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus ketika melaksanakan misi kemanusiaan menuju ke Gaza. Kementerian Luar dalam kenyataan menegaskan tindakan itu merupakan pelanggaran nyata terhadap undang-undang antarabangsa termasuk undang-undang maritim dan hak asasi manusia. Malaysia turut menuntut pembebasan tanpa syarat dan jaminan keselamatan semua yang ditahan serta mendesak kapal berkenaan dilepaskan dengan jaminan keselamatan. Krisis bekalan global dijangka memberi impak lebih ketara terutama suku ketiga tahun ini, khususnya membabitkan kestabilan harga, kos operasi industri dan pasaran buruh. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, tekanan bekalan global sedang dipantau kerana kesannya berlaku secara berperingkat.
3: Kerajaan akan terus melaksanakan intervensi yang bersasar supaya rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan yang sewajarnya, khususnya dalam memastikan bekalan asas mencukupi, harga kekal terkawal dan bantuan sampai kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan.
2: Beliau berkata demikian menerusi taklimat krisis bekalan global di Putrajaya. Tambah Akmal, kerajaan akan terus memberi tumpuan kepada langkah memastikan bekalan asas mencukupi selain mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Sementara itu, Akmal Nasrullah turut menjelaskan empat garis keutamaan ditetapkan kerajaan bagi mengurus krisis bekalan global.
3: Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan empat keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif.
2: Tambah beliau, kerajaan juga akan terus memperkukuh libat urus bersama industri, persatuan perniagaan, kementerian, agensi penguatkuasaan dan pihak berkepentingan. Setiap maklum balas akan dinilai secara menyeluruh sebelum keputusan dasar dimuktamadkan. Mengenai bantuan Budi Madani Diesel, Akmal memaklumkan bantuan sebanyak RM300 sebulan itu dikekalkan termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Ia wajar dalam mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global.
3: Kerajaan akan meneruskan intervensi bersasar. Ini termasuk mengekalkan bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak.
2: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berkukuh keupayaan perisikan dan perancangan strategik, Jabatan Imigresen, JIM, tegas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, langkah penting itu bagi mendepani ancaman sindiket rentas sempadan.
4: Sindiket ini tidak lagi beroperasi secara konvensional. Mereka gunakan pasport yang dimanipulasi. Mereka palsukan identiti. Pertukaran dokumen perjalanan di lapangan terbang transit. Penyalahgunaan visa. Mereka eksploitasi teknologi dan kelemahan sistem antarabangsa untuk mengaburi penguatkuasaan imigresen. Laluan migrasi tidak teratur hari ini telah berkembang menjadi satu operational ekosistem yang sentiasa berubah mengikut tekanan penguatkuasaan dan peluang yang tersedia.
2: Menurutnya, JIM juga perlu berada beberapa langkah di hadapan sesuai dengan ancaman semasa. Beliau berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Jabatan Imigresen Malaysia di Putrajaya. Pada majlis sama, Datuk Seri Saifuddin turut memberitahu Pusat Pengasingan Pelarian dan Pemohon Suaka PPK-PPS akan menjadi perintis pembaharuan kepada pengurusan pelarian komprehensif negara. Manakala laporan pelaksanaan projek khas berkenaan akan dibentangkan kepada Kabinet bulan hadapan. PPK-PPS dijadual dibangunkan di Bidor, Perak.
4: Kita ada tugasan tambahan, Dato' Alif, siapkan laporan perjemahan menteri biar dalam bulan Jun, dalam minggu kedua begitu, kita laporkan sebagai nota perjemahan menteri kepada rakan-rakan jemaah menteri di atas permintaan yang amat berhormat Perdana Menteri, sebab kita berpeluang untuk memberikan perincian terhadap satu projek khas yang sedang kita jalankan sesuai tanggungjawab yang diberikan oleh Majlis Keselamatan Negara di bawah tajuk pengurusan pelarian secara komprehensif.
2: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Berita seterusnya, lebih 1,000 laporan diterima kes gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan.
5: Kes-kes gangguan seksual ini bukan hanya melibatkan wanita tetapi juga lelaki. Maka kita perlu menghormati ya gender, tak kira dia lelaki ke perempuan, dan lelaki juga tidak mahu diperlakukan seperti mana wanita.
2: Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut memaklumkan keperluan bagi meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Ia susulan lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu.
5: Jadi secara menyeluruh, apabila kita nak meminda satu-satu undang-undang, kita perlu mengkaji. Sebab banyak yang perlu kita kaji, takut ada bercanggah dengan ataupun kita mengambil isi yang sudah ada dalam undang-undang lain. Maka itu perlu dikaji sebelum kita mengkaji. Lagi pun akta ini bukan di bawah kami, cuma kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pindaan akta, dan mereka akan sentiasa ada mengadakan mesyuarat untuk melihat apa lagi yang perlu kita lakukan, dan kami akan memberi input kami.
2: Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. Program Kembara Pendidikan Tinggi akan diperluas secara berperingkat ke seluruh negara sebagai pendekatan baharu merapatkan institusi pengajian tinggi dengan masyarakat serta menyumbang kepada pembangunan komuniti. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, program akan dilaksanakan melalui kerjasama Universiti Awam, Politeknik dan Kolej Komuniti. Universiti Malaysia Terengganu dipilih sebagai universiti peneraju bagi pelaksanaan program tersebut. Pasukan Perubatan Tabung Haji berada pada kesiapsiagaan tertinggi menjelang operasi masyair bagi memastikan jemaah haji Malaysia dapat berwukuf dengan selamat. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan Dr. Muhammad Zamri Harun berkata, 224 petugas bersedia menghadapi cabaran cuaca panas dan pergerakan besar-besaran. Sukan, atlet angkat berat Muhammad Aznil Bidin dan pemain squash Eng Yen Yao dipilih sebagai muka baharu program Road to Goal RTG. Manakala pelumba basikal track Muhammad Syafirdaus Syahrum kekal dalam program berkenaan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari turut mengumumkan pengguguran bergu campuran Goh Soon Huat dan Shevan Lai selepas terkeluar daripada ranking 8 terbaik dunia. Selain itu, RTG kini dinaik taraf sebagai program sepenuh masa. Dan dua atlet muda, Nur Alisa Muhammad Farid serta Elvis Presley anak Clement sedang dipantau untuk ke program Fast Track. Sebagai tajuk utama disampaikan sekali lagi. Tahanan GSF warga Malaysia meningkat 25 orang. Empat keutamaan digariskan hadapi krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bisik aspek global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
0: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih mayar awun.
0: Nyamai-nyamai mentip ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Tak ngira ini alai nuan dia tu. Nuan tetap mingga ke YFM.
3: Di Malang. Malang. Why?

lagu hari Duna ya, semampai lagu hangpun kawak pemerintah malam kita di YFM ke malam tu peningnya. Bergulai baru kita malam hari dua ke malam tu. Kalau kita bergulai dengan waku Sam, sepenglama 3 jam tu lagi ya. Terima kasih kita ke Agi mendiang ke kami di YFM. Nak ngira hari ni kita kulih mendiang ke segmen pemerintah malam kita ke malam tu. Kita ke di rumah engka baru dah baduk makai ke malam tu ya. Lupiak maka kita ke benung kawak shift malam. Ngau kita ke dalam kereta Nangira kini ke pejalai atau ke pemindah kita ke malam tu. Ngarap ke sama berjimat ya, lebuh ke deriba jauh malam tu. Okey, jadi bak tusun program kita nang bakal selama peninggal ya. Jam ke terubah ngau ke dua atau lagi merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang. Pihak muka kita akan ke besi dekat berperindang ngau lagu-lagu kita ke malam tu. Tak ada salah muka tahu ngenatai ke peminta kita bak Facebook ke YFM. 10 malam nabur ke berita malam. Lalu bakal selama 11 malam tak lagi kita boleh mendiang ke tanduk program galeri artis. Okey, nyak ke tusun awak pemerintah malam ke malam tau ya. Lalu tentu ya kita berperinang ngau lagu-lagu gawai. Kena lama lagi kita harapan bangsa daya kedeka nyambut pengerami hari gawai kita ke tahun tau ya. Okey, nyadi lagu kita ke sekali tu hari Joshua Josh, Aum Mari Gawai.

0: ingin berkependiam, Mel.
1: Ya, menya ah. Mel. Oh, Mel. Apa nama utah di beli nuanya nya berdunjung utah batroli? Nya tu Brian ke dak? Jari para ringku berbaik ke barangnya.
2: Be, de nya isi. Nasib na di bise. Tu, tu. Tu ge. Nulung ku ngasu ke troli ku tu dulu. Pedak di barang aku tu. Nya nak terpegai ku tai jari ku tu. Lagi meh ku cia di makai kampuang. Asu din, dujung din kereta ku.
1: Nya aku harap kenuan tu, Mel. Tenakan aku ke penyawah kereta indah tu. Nya dujung tanjung din dekengkah kereta tu piak.
2: Iy, anak mayuh telara. So kajak dia ne.
1: Apa? Nama kereta indah tu nya syarat. Kumai kutu aja barang dibeli nan tadi, Mel. Ya nak apa utai tu ngemayuh tu ah? Nya nadai agi bonet ngau penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
2: Eh, seselit ke dia aja meh. Tu ait lemenin, tu kue, tu ait kutek, ait semeti anak mayuh ke 30 keria aja. Bedaunya, ni ke kue, kiak, baju, tancut, gaun malanek gi, bala gelas, pinggai, mangkuk, bedau magiannya sih, bedau beli magiannya.
3: Ancik deh, utai kena beli mel maya pengrami itu. Mata si kamu, beda utai kena jual orang, tang berunding meh. Patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita yang beli ya, ukai nama. Takut bulan beda hapus, nyoba ketua ketunjuk jari.
1: Bah, dah tu mel. Dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makai kompua, makai kepadanan tadi deh. Neh, nama bangkutunya penuh ngebarang deh. Dini anak ku duduk ada Mel. Mel.
2: Nai, amat dah. Kasih tu dah kabar ku tu.
3: Pesan tu dari YFM.
4: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, ana panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
5: Lintah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Iyalah tu kawai mengka hari baby Shima ya maya hari kawai harmoni kaku tadi nak lama lagi kita ya bangsa raya kedekat nyambut pengerami hari kawai tentu ya merindang kita ngau lagu-lagu kawai dikenal ngericah ke pengerami hari kawai kita ke tahun tau ya. Okey, jadi ya sebedau ngenatai ke peminta hari bala peninggal kita ke malam tu atau ngenatai ke dulu ya. Kalau ya perintah Sarawak bisi mansut ke penerang Sarito setipa ngau peruntukan baru section 5 ordinan hari pemisi besai kalai tuai pemegai menua Sarawak udah ngemendar ke hari pemisi besai ketegal hari bulan ke sama ya nyalai 3 hari bulan 6 2026 nya hari pemisi besai ganti ungkup hari wesa ke nyadi kena 31 hari bulan 5 2026 lalu 4 hari bulan 6 2026 nya hari pemisi besai ganti ungkup hari kawai daya ke sama ngau hari pengada yang dipertuan agung ya hanya kena 1 hari bulan 6 2026. Okey, nyak tadi penerang hari perintah Sarawak berkawal ngau hari pemisi besai ganti ungkup menua tau ya. Okey, lalu nguyang ngakai peminta hari bala peninggal kita ke malam tau peninggal ke terubah kita Yen Will ke malam tau dekat berperinan ngau lagu Anang Belalai Maya Kawai ko ya hari tim Sadung FFP merindang peninggal kita ke malam tau ya. Okey, lalu pihak Mega Alex Delta Bina Wata Barau hari pentik baru sekarang ke malam tu dekat berperinan ngau lagu hari Ramlis Walter Richah Gawai merindang bala kaban meh ke suah dituju pesan ngelama tu koyak. Okey, Boniface Ipi hari selepin malam tu dekat berperinan ngau lagu hari Rem Jana koyak kaliah ke pulai Kennedy Amari Lampir Miri dekat berperina ngau lagu kawai hari Ricky J ngau meka Sabrina Michael Aik Tapai Sarawak merindang peninga lalu pihak meka merik selamat hari kawai ke dekat datai. Okay, lalu pihak meka Susi Juliana Risibu ke malam tu ya dekat berperina ngau lagu hari Ricky Anderson sepatian bungai jarau nuju bala kaban belayan meh. Okay, lalu pihak meka Nora Piling hari Batu Nia dekat minta tebah ke lagu Ari Anthony Melikai Pengerinduk ya nuju Seri Enti Nita Sapit Kanau Indai Sangan Ini Darah Baji ngau meka bala ke bukai. Okey, lalu pihak meka Adeline Wilfred ke malam tau Ari IPD Ulu Terengganu nyadi ya dekat minta tebah ke lagu Choir Pesan Ari Kawai hari artis ANP kuya merindang dirimpu kau buka bala di menua sida apai BJ bala bakota Semarahan nak tinggal ke buka entua ya nambi lohom kau ajan Jawa ba sampun baru amri selamat hari kawai ke dekat datai kuya. Okay, Rani Genang selamat berjalan ke pengawak kuya terima kasih ini tinggi ke malam tu dekat berperinan ngau lagu hari Winnie Albert dan nak ngikat lebih merindang sida Syasha Manda Bulan Pengerindu Nenek Beatrice Datin Sulu Cecilia Malung Nurin Stamos Valentino Paul ngau ke bukai. Okey, lalu pihak Mega Samuel Mudin Nari Sibu Jaya nanti bisi awak lagi ku ya dekat berperinan ngau lagu hari Heli Bado Kiro merindang dengan dirimpu ku ya. Okey, pihak Mega Andrew Jai Masiang dekat berperinan ngau lagu kawai hari Winnie Albert ngau Jeffrey Nyaloi merindang bala kaban Facebook WhatsApp ngau peninga WiFi meh ke malam tu.
Okey, nyak sekedar hari peminta bala peninggal kita ke bisik mendiang ke YFM ke malam tu ya. Okey, tu lagu hari Reken Gau Meka Bob Haris Gawai Udah Datai.

0: tu ngenang gawai kita keliak ngawai ke dia tu nya tadi megang
1: ada mesti kan suah mak kalau tanya orang mesti tahu kena asmin nerang ke minta nerang ke jadi gawai asal kita keliak dia tu kita lembong itu padi lembong kita udah kita tahu jadi ngabang kita di rumah sebuah di rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari
0: kau
1: udahnya jadi dia tu utai kena lainnya dekumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak dai kelia Dayak dai dulu age are are tahu are orang pun kal gawainya semua udahnya nyu de gagak ke mana kita puja ko awak ke lebok kita de tu nyu berbuat ke nak ana masa jam gagak siti are indor balai ban tadi sama bela tahu ngintu utai ke kumai gawai lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu kata ya nak sama
0: kau
1: ya semina hari kena balai ban mengingat kederimpu bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu, kena bergempuang ke hati, kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dan dikerja. Jadi, nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai dayak tu. Jadi, nyak lalu gawai dayak tu, muka tahu dintu yang nang era nuan makai pengarap lama, tahu ke nuan orang Kristian, tahu ke orang pengarap bukai.
0: Iya.
1: Selagi ia ngumai dan buah raban bangsa daya jadi ia ngintu kawai daya ngocara ayam pun jadi selamat kawai daya moga ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekumbang musim gawai itu.
0: Ya, terima kasih Pak Pengajar yang nyaji mula tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkayang. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

lagu ke bisi dipilih peninggal kita ke malam tau ya, awak pemerintah malam. Jadi bakal selama pukul 10 malam tau lagi kita ada ke mendiang ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM. Atau lagu hari Stella Philip Lalau Pegawai berdau kita mendiang ke berita malam. Jam kedua lagi kita nampung lagu-lagu pemerintah, pemerintah Ribala peninggal kita ya.

YFM. Pukul 10 malam. Malam pendengar, dia tu kena abur ke berita malam. Pemujur Kuching City FC atau ke KCFC masuk pekit Asian Champions League 2 atau ke ACL 2 disadang oleh meraih empas ke Besai ngagai sektor dagang temuai Sarawak serta nyawa penua tu nyapai saran tidak mata 5 juta ikut temuai dalam tahun tu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Pengau Seni Pemerindang Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke perkara Kalai Kuching City FC sama ngau masuk pekit main pool peringkat Asia dekat meri awak nur ngangkat ke nama Sarawak tang kelebih hagi Kuching nyadi palan ti mana rawun kelimpah hari kenyadi palan lupa ngemain tika sentra bangsa. Ya maksud ke hajakunya ngagai pengarah berita udah ya ketemu nyimpul jurai ngari kopi sementria bah awam Kaunsel Negeri Sarawak ke 19 hari itu tadi. Ya mega sama meri tanda bahasa agar aban pengurusan ngau tim Kuching City FC sudah masuk rengat ke penudi benar pekit Piala Malaysia. Kuching City FC ditagak dekat bersatu pengelaban Johor Darul Takzim JDT FC kena rinam tu ba Stadium Nasional Bukit Jalil. Bekawal ngau perengka guna ba Stadium Sarawak, Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke Stadium Sarawak ke Diato diberi nama Stadium Taha Arifin lalu bedau ulih diadu ke baru. Ia madah kagih belanja RM7 juta diberi jam ke Diato nyangka nak cukup laban ke udah bisi perambu tidak ngangkat ke pemanah perengkaguna serta ngangkat stadiumnya nyadi stadium ke moden kena mulai ke stadiumnya nyadi ke lambang pengagati kebala peminat tim main bol Sarawak. Nyalai perambu tidak mengangkat ke pemanah perengkaguna ba stadium tu, semina dekat ditetapkah entik lomba ngomain Asia Tenggara udah tembok diatur, lalu agik dekat nguna stadium ke bisik diatur, laban kenadai cara bukai dikena nyatup kriteria ke ditetapkah kena bermain ba Liga Super ngau CL2. Pengawal ngatur program Belanda malam tau ke Breaking News Run 2.0 diasai ke maneh benar dikena merangsang orang nitiah ke gaya penghidup ke berpengerai kelimpah hari tenempak Sarawak nyadi palan ke maneh nur ngatur lumba marathon di Malaysia. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke program Belanda tinjeng kaum marathon penuh ngau setengah marathon dan udah maja angkat di Sarawak setiap ngau pengawak tidak ngirik rakyat ngau budaya hidup ke berpengerai. Datuk Seri Abdul Karim mansut ke jakunya ngakai pengarang berita bahawa kompleks Kaunsel Negeri Sarawak lemai tadi. Berbak ngonya mensia mayuh dari perangsang sama ngomasuk program Belanda Breaking News Run 2.0 terdekat diatur kena 11 hari bulan 7 nyinila. Marathon Siri 2 nya ke diatur gerempuang pengarang berita bagi menua Kuching KDJA bergulai dengan gerempuang pengarang berita Commonwealth CGA disadang dekat dipasuk kira 1,200 sekorang hari raban media raban pengerai orang terindu ke perkara fitness ngau orang periman. Programnya ialah dekat dibagi ngagai dua kategori ianya 3 ngau 7 kilometer. Community Reskilling Program atau ke RECP Petronas udah jadi pelasar ti nyawab ngangkat ke pemanah sosioekonomi Malaysia Mayu dan kelebih ke Raban B40 dengan peluang kawak ngau peluang nambah ke penatai pemisi ruang bilik. Programnya mereka udah nyawab ngirik Raban Sidato ngau penemu ti bekaul ngau industri minyak ngau gas. Director Ba Advanced Technology College Upis Pengerja Pengawal
EdTech JTM Kampus Miri, Teknologis Dr. Mustal Makmun, madah ke program tertumbuh ke Petroleum Nasional Berhad Petronasnya, dekat nyedia ke latih pemun teknikal ngau latih pengawak dagang ke Mensia Mayu, tidiau ndak jauh hari batang paip gas Sabah Sarawak, SSGP, hari lawas nyentuk ke Bintulu. Yang madah kebak semanjai tahun 2024 ngagai tahun 2025 tu kemari, 73 ikut orang udah diberi latih bak program tu. Lalu sidaknya dia tu gawak bak sektor minyak ngau gas di Miri ngau Bintulu. Mustal mansut ke penerang tu bak pengerami tembok latih scaffolding level 1 di Miri ke dipasu 16 ikut orang. Yang akan abur ke berita malam, berita tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Aku LC Elton Juan, wakil Hari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Bak Maya Hari Gawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian hari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional, siapa terbisik nepan nak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Daya PKKD.

Margaret M. Jalang ya, pulai meh hari gawai angka dalam seminggu dua tagi kita dekat mulai kediri ke menua berserimai gawari gawai setahun sekali aja ya, kita ke uliah bergulai ngau diri serumah diri sebili lebih lagi maya ke nyambut pengerami hari gawai kita ya. Harap ke mulai ke diri ngau likun lebih lagi kita ke engka jauh hari menua ya. Okey, lalu ngenang hari gawai mega ya. Bisik sekedar rumah panjai ke udah baum ngau diri serumah laban dekat merambu sekedar hari pengawak ke dekat diatur nyerombak hari gawai itu elak ya. Angka bisi dekat ngatur mayuh macam pekit ya. Kau menggak pengawak ke bukai dikena kita ngericah kari kawai kita ya. Okey, jadi datai buat jam kedua wak pemerintah malam ke malam tu. Okey, ngatai ke peminta dari bala peninga kita atau peminta dari Bibiana Rubina ke malam tu. Dekat peperinang olaku dari Jessica M. Jalang menerima kad gawai ku ya. Atau ke lagu Lalu Kerwai lagi dari Jessica Timah ngau gilbat gawang nuju bala kaban meh ke malam tu ya. Okey, lalu pihak mega Rica Unup ke malam tu. Dari simpang Semuncan dekat Ninta tebah ke lagu Margaret M. Jalang pulai meh hari gawai ya. Lagu ke baru dah didengar kita ya. Okay, Lina Bugis dari Kota Masai Johor minta tebah ke sebarang lagu gawai meh ke malam tu ku ya, merindang orang ke mendiang ke radio. Lalu tu Boy Cindy hari Ketungau Tengah Kalimantan Barat peninggal kita hari Indonesia, selamat malam dekat peperinang lagu hari Sima ku ya, gitar nak betali. Okey, lalu pihak muka Lydia Jun, selamat malam Lydia Jun. Nita Nawai mega ya, dekat berperindang ngau sebarang lagu gawai ku ya, merindang bala kaban pelayan bala menyadik di nak ngira di ni sidak ya meh ku ya. Okey, lalu pihak mega Rosa Liao ke malam tau dekat berperindang ngau lagu hari Christopher Kelly, selamat hari gawai merindang bala kaban sidak Sunti James Anyau Jessica Itan Gina Landi, Emilia Amy Richard, Sujar Sumerino, Mary Ubon Martin, ngau bala kaban ke bukai meh ke suah dituju pesan. Okey, lalu pihak megak ke Runsin dan Tebang ke malam tu. Minta tebah ke sebarang lagu gawai meh ku ya. Kita nyau semak ke begawai merindang sidak serumah ba paling sidak Janet sebilik ba Taman Maliha. Selamat hari gawai ke dekat natai ku ya. Okey, Libang Jimbun, selamat malam. Bulan Pegari ke malam tu dekat peperindang lagu hari Silvia Banyi anak temuai. Merindang di Rimpu meh ke malam tu ku ya. Okey, lalu pihak muka Alexis David Picu ke malam tu dekat peperindang lagu Aik Mata Bari Gawai hari artis PBP. Kena merindang sidak Cecilia Malun, Sylvia Andrew Bada, Carolyn Mead, Majori Albert, Alice Spencer, Angelina Mieng, Stephanie Langi, Abby Mary, Cindo Umpuyau, Simau Bakar, ngau bala kaban ke buka ya. Okey, lalu pihak muka Intan Bakit ke malam tu dekat berperindang ngau sebarang lagu kawai ku ya. Benuh ngaga kuih tiram tau ke lidah buaya. Oh, ya, merindang kita ke bedung bergagak ke kuih, bergagak ke roti, bergagak ke kek, ke dekat dinah maya hari gawai tu ialah ya. Okey, jadi tu lagu gawai hari Don, Bestie, Big Turn, Gau, Kirik, Sampal Berami.

0: baik, namanya Kemujap.
1: Jap, jap, kini kena ya.
2: Wih.
1: Apa mari gang, nama tu binti yang bapa setia kemayuhnya.
2: Nah, deh biar bu nyau. Nyau nang lalah, aku sekumbang dia dah butuh yang seperti yang tu. Nyau bisa kurang mimit inci, dia nyau pandai lagi gemal dia pada aku.
1: Eh, nama tu baik dia nyau penuh tunjuk 10 jari dekat setia magang.
2: Apa?
1: Mak ayah dia kia.
2: Eh, berbeli ke perengkau mimit menya, kena kita bergawai lah. Kita nyau kan gawai dah tu bu nyau.
1: Apa? Jap. Mimit tu kode, nyau singit tu buah tati yang pasti yang mayuhnya pada kemimit.
2: Oke nama tu bu nyau. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyau ngembali perengkah yang mayuh tu. Awak kebala tidak tahu ngusung aku lah. Pecah perut maga yang makai dah lah. Ditupi aku. Nah siapa boleh nama? Nak dek maga kaban aku bu nyau. Lagi siapa kurang dini kita makan penampai nak dien baru mah kaban bu nyau kurang ne. Nah dek garampian aku bernama. Oke aku siku jambu nama ngode dek ilah.
1: Pedak di perut dinya. Nyau majak besai-sebesai. Ayah. Ya, mayuahnya air beli. Siapa tersangkuang mayuah tu?
2: Nah, nyangkuang balak kaban kita hilang. Nah, ya katanya, nah patut nyangkuang balak kera.
1: Tusah, tusah. Baik dia tu jam.
2: Nah, lapa tau tusah dia punyau?
1: Katina tusah. Nanti dah habis berawai. Aku punyau putus seperti yang tu. Gandor di sebanai lah. Duit aku gada pinjau dia lah. Pulai ke aku gada pay dia lah. Ujap, ujap.
3: Berbelanja meh nitih ke pemisi diri. Pesan tu, hari YFM.
2: Nyaw, bisa 10 ringgit deh nyaw. Kena tambah yang kupulai.

0: mulut boleh biar mai raga untuk makan.
1: Tutup pintu kita sepia. Nyak lah memang silap mai raga untuk makan kita. Tengah bangnya nyak.
0: Baik ya, malu mak kita yang kau. Sepiak dia wai.
1: Au ah.
2: Haram makin ngu aku. Menua keraga aku tau. Bisa dempak kita yang pulai tegila.
1: Ngai kami baik nuan. Untuk makan orang.
0: Haram pulai kita. Pulai ke siko jadi. Haram pulai kita.
3: Okey ya, lagu gawai mega ya hari David Keme, Jeffrey Andrew ngau mega Rosita Matthew berancau puang. Lalu sebentar tadi lagu gawai mega ya hari Veron Giang ngau mega Augustine Buang. Berami malam gawai. Sekedar lagu-lagu gawai ke lebih lagi kena kita berperindang ke malam tau ya. Mai jam kita 10.37 minit malam. 11 malam tu lagi kita mendiang ke tanduk program galeri artis hari DJ Mawad ya. Okey, jadi aki ngatai ke sekedar peminta bala kaban pendengar kita. Selamat malam Sen Ipa ke malam tau. Hari nuju pesan dari gawai ku ya ngagi bala kaban Facebook ngam ka bala pa rumah kabang batu 14 Jalai Bintulu Miri. Okey, lalu pihak meka Charlie Ramos ke malam tu ada minta tebah ke lagu dari Anthony Usan kena emrindang sida indai kugo indai ati ngau aki bino di Selangau ya. Okey, lalu pihak Mekah Lily Anthony ke malam tu minta tebah ke sebarang lagu Ari Linda koya kena merindang pala peninggal. Pihak Mekah Jessica Itan Ari Bau dekat berperindang lagu Ari Ricky Anderson seperti yang bungai jarau merindang pala peninggal ke empai tindu malam tu ya. Okey, Glacius Jam Ari Sipu Jaya ya dekat berperindang ngau sebarang lagu hari Angela Lata Jua aku ya merindang bala kaban Siti Belanda ke malam tu minta tebah ke lagu hari Margaret M. Jalang pulai meh hari gawai nuju sida ke dekat pulai ke menua kami di rumah panjai nganti pemulai kita aku ya. Okey, lalu pihak muka Nilian Yan Ikel ke malam tu dekat berperindang lagu Arika malam lagi muda kena merindang Derek Impo ya. Okey, lalu pihak muka Margaret Uncing ke malam tu dekat minta tebah ke lagu Margaret and Jalang terima kad gawai merindang bala kaban ke suah di tujuh pesan pihak muka Inai Meliang selamat malam selamat hari kawai Sam Koya. Okay, terima kasih pihak muka Mami Abah ke malam tu ya. Dekat berperinang lagu hari Phoebe Chloe Ahmad Sigat merindang semua peninggal YFM Juni Ben muka ke malam tu dekat berperinang lagu hari Heli malam keleman nuju bala kaban Sida Syasha Manda, Zila Hani, Madeline Insan, Pangi Mandu, Doria Kloni, Zarina Jantum, Ngau ke Bukai, Kitri Robin, Samalam, Merdan Ashadi, Samalam, Sulu Ambai Mata, dekat berperindah ngau lagu, Bujang Ambai Orang, Ari Sylvia Banyi, nuju bala kaban WhatsApp ko ya. Okey, N Lee ke malam tu. Hari Sungai Liu Balingian minta tebah ke lagu hari Ika malam lagi muda merindang peninga kaban Facebook pihak Meka Sindun Idi ke malam tu minta tebah ke lagu air mata bari gawai hari Melissa Francis nuju bala kaban pihak Meka Keliang Tembawai ke minta tebah ke sebarang lagu gawai ku ya merindang bala kaban Facebook ngau semua peninggal YFM.

Okey, hanya lagu Ari Angela Lata Jua ya, nerima kad gawai. Jadi udah mendiang ke lagu Ari Maxwell Franklin Saran to lagi peningah, selamat Ari gawai. Kita mendiang ke tanu program galeri artis ke malam tau ya. Nanti malam hari 2.

0: tak bertanya tentang penjalai penghidup artis? Berita ke pemandu baru hari artis kiri kagau?
1: Berita hangat? Berita
0: celah? Tumit program kiri kumbai galeri artis. Ninti yang hari dua berengkah hari pukul 11 malam. Bungalengau aku mawat engau artis-artis kiri kagau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bak YFM 101.3 FM segulai sejalan.
2: Galeri artis 101.3 FM.
0: Selamat malam para peringat pukul aku Gabriel Mawat bat dalam program Galeri Artis Pencalai Penghidup Artis Kena Kari 2 14/4 tahun 2026 pukul 11 malam. Tentunya kita sudah habis medak. Sekedar kita sudah habis medak poster YFM Iban siapa artis kengau ku bugulai bakal ke malam tu. Nantinya mak kita ada nemu Atuk Maya penyanyi senanyi kita kemai lagu

0: Galeri artis.
1: Ya, bukannya bunyi ko lagu tinggi-tinggi kayu tapang tau ke lagu diberi nama Utai Urang Ari Idi. Jadi ya bising kau kita bakal ke malam tu berapa dengar. Abak galeri artis ungkup ke sari tu 14/4 tahun 2026 berkarib ke 11 malam. Halo Tuan Idi.
2: Halo, selamat malam semua.
1: Ya, selamat malam. Nama Rita Tuan Idi.
2: Mana?
1: Dah makai tadi Tuan Idi.
2: Udah.
1: Nama pengawal ada tak dah?
2: Betul tu kau tu.
1: Ya, maka beranau bukan kopi deh, jarak. Okey, Tuan Idi, untuk salah siku hari penyanyi ke terbilang atau kalak terbilang media rama kenyau tahun 2025 Utai Urang ya ke mai lagu Utai Urang tinggi tinggi kayu tapang begau bala-bala media media rama mayanya na tuan na.
2: Ya.
1: Okey. Ulen nan madah ke pasal diri impu dulu introduction kena kita biodata di hari ni penatai asal nanti ke madah ke umur berapa umur kini sudah diwan rembia ke tidak kini atau bantai ke dia magang nanti nyemak ke mantai ke pihak nanti ngai mantai ke nak ngawak ke au ok terus ke dia Tuan Idi.
2: Ok, selamat malam ke terubaya tuju semua, selamat malam dengan DJ Mawat Kitai. Terubaya aku dekat Kuala Kediri, nama aku Idi. Idi tiak ke sebenarnya nama aku Idi Jeremiah.
1: Ya, nama full ya.
2: Nama full ya, nama penuh ya lah. Ini Jeremiah. Asal aku pemamai segi hari kucing tumpul lah. Lepas aku segi ada hari kucing. Nanti-nanti ke menua hari apa iku ras munyan. Tang inai ku, asal inai ku hari Sebuyang, Sebuyang Sengai.
1: Sebuyang Sengai.
2: Umur aku tahun tu 27 tahun. Sudah berpunya kena perang.
1: Sudah diwan rembia. Kira kelipak ke lagu banyak nah. Kira kelipak ke lagu punya tuan lah. Udah diwan rembia.
2: Ya.
1: Okey, hari semunjan apa ya hari semunjan indai hari Sebuyau na tuan nah.
2: Ya, betul.
1: Umur 27 tahun udah diwan rembia nyadi Utai Urang. Acun mengipak ke lagu na tuan nah. Okey, kan nanya anu tu, kemaya anu rindu belagu tu tahu ke bisi niat dekatnya di penyanyi tu tadi.
2: Aku start belagu mayanya umur aku tidak silap 15 tahun. Umur aku 15 tahun mayanya aku pergi sekolah. Aku pergi sekolah kami macam tiap-tiap malam bakal hujung minggu ataupun nanti bisi cuti sekolah kami bisi pergi sikit tempat bakal rock and roll kena ame.
1: Aku karaoke.
2: Ya bakal karaoke. Dan sebenarnya aku belagu, aku suka kalau diajar kaban ku siku. Bisi siku kaban ku kalau ngajar ku belagu mayanya suka.
1: Boleh nemu siapa dan nama kaban tuan-tuan?
2: Franklin namanya.
1: Okey.
2: Nama Franklin, dia sama dengan aku, sama sama dengan kami mulai segi hari suka lah lama. Jadi aku start belagu umur 15 tahun. Start nemu belagu. Udahnya aku kalau dengan orang bertanding maya pekit gawai mayanya.
1: Pekit gawai nah. Tahun 2000 berapa tuan?
2: Aku sudah lama.
1: Nyo nak ingat ke gini tuan nah.
2: Ya, sudah ingat
1: lagi. Nah, okey okey.
2: Aku selalu di baik sidaya setiap hujung minggu lah bakal cuti sekolah. Di baik sidaya karaoke. Kejalan start
1: dari nyak
2: lah aku
1: nemu belagu. Start dari umur 15 tahun selalu ngagai rock and roll. Tapi kenyak lah tempat karaoke lah kira ke pihak anak tuan
2: Tempat karaoke, ya kira ke tempat karaoke.
1: Bisi diajar kaban tuan mega ya ke bernama Franklin mayanya subahu. Jadi bisi sipuk ya ya. Okey, kaban dari ibu. Kira cunnya, kira cun. Ya sama-sama ngangkat ke diri nah tuan lah. Okey, jadi kan nanya ke tuan tu. Siapa idola tuan dalam nama tu belagu mah? Dalam bidang muzik tau ke belagu tu
2: idola aku. Nanti idola aku ti ni tiang mayanya umur aku lagi bebiak gip ya. Segi Ricky Anderson kau yang pu Anderson Galai.
1: Ricky Anderson kau Anderson Galai
2: ya sedua ya.
1: Laban bisnis kedak ke ke di pedak aku buat dalam nyak tuan dalam komen-komen orang pasal tu tadi Bisi ke orang madah nuan bisi imbas-imbas nyawa, sada nyawa baka Ricky Anderson, Andres Tenggalai, kira ke seangkatan ngau sedak ya nyawa nuan tu. Bisi alunan yang pu. Ha. Jadi itu pun kan salah sikok dia dolar nuan na tuan ne.
2: Ya. Laban ti maya ke benong kita karaoke nak laban aku rindu maya lagu yang. Laban itu cara yang alun lagunya ya. Nama yang dulu kita belajar
1: lah. Oh, okay. Kira ke genre untuk lebih ngagai baka kini benda dangdut lah, dangdut genre dangdut dangdut. Kira ke joget lah. Ah, tadi
2: kena. Iya,
1: kira
2: joget lah.
1: Okay tuan, jadi sebenarnya aku ngalih ngagai sahut tanya aku bukai, haram kita berpelindang dulu engkau lagu adalah anuan tuan, lagu kribai Ricky Anderson, Anang Nyangka Sebarang. Okay, bukulai baru kita buat galeri artis satu lagi, engkau sahut tanya aku bukai. Galeri artis 9 Wifi. Galeri artis.

0: 101.3 FM. Anang percaya berita palsu kena ke Ricky Anderson lagu kedibaik ya. Anang nyangka sebarang kita pun dah baru dah berperinang engkau lagunya tadi. Jadi kita boleh baru dalam program galeri artis kita bakal ke malam tu 14/4 tahun 2026. Agi boleh engkau kami dua ya ini. Ha tuan ini kita agi bising engkau kita di tu. Nah, halo tuan.
1: Ya. Halo.
0: Ngai ketemu temu lenyau-lenyau lain tuan. Ngai nak halo-halo bari metua tu. Ya. Okey. Hanya di saya tanya ke sekali tu tuan ini siapa orang ke selalu meri jaku perangsang agen tuan awak ke terus nyingkang ke depan dalam industri tu.
1: Ke selalu meri jaku perangsang dari robo kain lah segi hari apa yang naik kumpul. Maka jadi salah siku masuk maka aku masuk baru masuk dalam industri bidang pemerintahan tu. Suku ngeria pindai kenyak lah ya berarti kenyak dan terus kan ajak lah kenyak kami suku ngeria belakang selalu yang tiap hari nyambi kumpul bakal ada barang di buku pihak buka bisi bakal balakaban bisi kan suku ngeria belakang
0: ya. Kira ke diri sebilik sama nyokong ni tuan eh?
1: Ya.
0: Okey. Terus maju ke mua anang surut ke belakang nanti jemaah udah mansang ni tuan eh?
1: Ya betul.
0: Ya mau teka di pada bala diri sebilik ayah tadi bala peringah kira nyokong nak ngira hari belakang aja nanti dah hari belakangnya hari mua penulis tetap nyokong hari tebing penagi uliah tetap nyokong. Okey ya. Jadi ke sekali tu tuan ini kelimpah ya. Hari bakal muzik nuan tadi genre nuan tadi nuan lebih ngagai genre dangdut ni ya bakal lagu ya. Balas sida Rick Anderson ngalai Jeffrey Nyalo ini yang Jeffrey Nyalo kira ke lagu-lagu kebunyinya genre nuan tu tadi jadi kelimpah hari genre dangdutnya tadi bisik dekat yeah. Nyoba genre kebukai tau ke music type kebukai.
1: Kalau aku nguji suka tang mayu orang mata oh nak masuk ngai jadi tempat lagu untuk balas kedak tang utainya ukai siti bagi aku macam utainya ukai siti ngelemek aku ke pia akan terus cuba bari.
0: Okay, kira ke genre namanya maya tuan?
1: Kenapa?
0: Genre namanya mayanya tuan? Orang ngasun cuba ke bukai?
1: Bakal ke lagu slownya dah. Bisi lagu slow yang terlalu slownya. Bakal lagu bisi lagu sinu bukai nak meh.
0: Oh, kira ke lagu?
1: Bantu berapa masuk?
0: Oh, kira ke lagu balada maya tuan eh?
1: Ya, kira ke.
0: Oh, bisi makala orang madah munyinya kala nguji lah tuan tang nadai masuk. Oh, kira ke bedau mayanya tuan ha ni nemu ila lusak temu habis si genre kebukai balada kebukai music dengan music yeah. Arrangement kebukai kita ada nemu na tuan eh
1: ya yeah.
0: Kira ke maya lagu-lagu nuan kerekat datai di perambut dekat di keluar ke
1: nyak bedau temu bedau si depan masih tak ya tang akan datang ia akan bisik ila.
0: Amin. Kira ke dengan secepatnya mungkin tuan eh.
1: Ya, amin.
0: Amin. Sebab gawai tuan apa jak ke terus tuan.
1: Ya, pajak ke terus.
0: Asal tanya ke sekali itu adik-adik madah berpun-pun tua berandau tadi dikala di tadi bisi madah siapa orang ke ngajar ini tadi apakah kaban di Franklin tadi ini ya bisi bala-bala kebukai pun bisi ngajar nuan apa tips-tips ke diajar sedak itu nama tips-tips ke diajar sedak ya apakah kaban nuan berkeni ngelingguk ke suara kini tips ngemana ke suara kini nyaga suara kini siapa bagi sedaknya kini tau padah kemagang tuan tau.
1: Ya, jadi tips aku subat diajar kawan ku belah dulu yang mata aku tinggal nyawa dia dulu aku yang banyak kami lagi selalu bekerja tadi lagi selalu pergi karaoke aku minggu selalu pergi karaoke lebih baik ada lain lebih baik lagu Siti tempat ini sebenarnya ingatku banyak cuba di main lagu keterubah ya yang ngasuh aku main lagu Maxwell celak jari tuan. Jadi mayanya aku biasa umur lagi dia nyawa kalau layar saya. Oh, ada cun. Oh, yang menang lagi aku sobat. Lagu tu baik deh. Uji ni main lagu tu. Oh, ditebah ke lagu Ricky Anderson coba. Lagu Ricky Anderson ya, lagu nama. bisik-sitik lagu yang ke anak umum.
0: Mm-hmm, okay.
1: Ini lagu anak umum. Jadi mayanya aku main lagu anak umum. Kelaut bunyi ya.
0: Nah, kelaut, kati kelautnya tuan.
1: Kena kita nyebutnya.
0: Lari.
1: Nadi sih nak lalu.
0: Oh, nadi sih nak. Kira aku nyama nadi sih. Okay.
1: Nadi sih nak tanya wah apa salah main lagu menyenyak tu yang nak
0: aku.
1: Begitu dia belagu diajar ke ya nak begitu nyawa dia belagu anang nari kuang kau ya. Aku dah mainnya aku gini ya nadi nemu bezakan antara perut muat kuang kau orang. Lagu hari itu hari perut kau ya perut ditandai kau ya kan aku.
0: Oh, begini kita mainnya tuan. Laban dia ada nemu beza kenyak begini dia mainnya. Tengah-tengah tat main itu kenyak tuan.
1: Oh, alu, nama tu bisi beza kah kau? Ya, mana bisi cuba deh. Ya, alu cuba dah. Datang di rumah cuba aku tanya. Bila mandi kenyaknya? Lama aku tu. Bila mandi tu lagu lama.
0: Oh, bila mandi okay main bila mana tuan bisi. Kini beranya dah bisi studio di rimpu mana munyi bila mandi.
1: Ya, ini kemang ini nyawa.
0: Ya, nyawa cecanang munyi nyawa.
1: Ya, sudah ya meningkat. Aku umur 17 tahun bayarnya. Jadi, sudah aku nemu ngatur nyawa. Aku kalah no orang bertanding pelagu pak MJC Batu Kawah. Fanfei bayarnya.
0: Oh.
1: Mbak Fanfei. Aku kalah bertanding pelagu orang dia. Jadi aku cuba nak bunyi kotai ku ya tadi nyak meh tadi perut dek udah nyap lagu tang meh nyak silap aku sebut aku nak datai.
0: Oh, nada nyentuh.
1: Nada nyentuh.
0: Nak panjai.
1: Nak panjai ya. Nada berontu nemu ngaluan ke lagu juangnya. Datai lagu juang nada pun ngaluan nyak nih.
0: Oh.
1: Udah nyau belajar. Udah nemu cara ya. Oh begitu. Tiap tadi perut kita itu beritahan ke lagu ya.
0: Kini tadi?
1: Perut tu. Hari perut lagu ditahan kari perut.
0: Hari perut ditahan. Kini mana nya lah? Tergerang ke perut lah. Kira punya mah?
1: Kira ke ngetan ke perut maka mulai ke nyawa tinggi.
0: Oh, okay.
1: Kau masuk ke genre lagu dandutnya. Genre lagu tak cerai lagu jugiat.
0: Oh.
1: Restart hari nyak mah. Alu lagu jugiat tu berlama.
0: Alu lekat lagu jugiat tuan.
1: Alu lekat lagu jugiat ni tadi. Sebetul aku tu tadi sebetul aku record yang lagu utai orang ya. Bisa juga mikrofon kajar aku cara ngaluan lagunya berkeni. Lagu utai orang yang tadi dia ngaluan berkeni. Yang bisa berdakwah begitu. Utai orang tu begitu. Ya bisa mata.
0: Oh, mari tips mayanya. Maya sebetul masuk ke lagunya lah tuan.
1: Ya. Ya bisa beri tahu. Sebetul record yang ya bisa mata kayak aku dulu.
0: Mari tips sebetul record yang tadi. Okey, hari Franklin, hari kapan tadi Franklin gaw hari Maxwell ya?
1: Oh lupa aku, sorry siku dah gitu. Mr. Fredo pun bisi ngajar aku
0: kayaknya. Mr. Fredo yeah. Bisi. Shout out ngagai Mr. Fredo, shout out ngagai Mr. Franklin gaw Mr. Maxwell. Ha, yang ke kalak ngajar kira kemari tips atau ke ngajar tuan idi kita ya kemai lagu tai orang tu. Ha. Akhirnya ke mayanya agak maya recordingnya tuan nanti sedang ngajar.
1: Ya. Maya recording udah sebenarnya recording daripada dulu.
0: Oh sih sebenarnya recording salah tadi. Okay.
1: Sebenarnya recordingnya udah daripada sedang dulu. Anang terlalu nyawa dia anang terlalu gila ke sedangnya lagi. Ya tidak bang. Lagi aku salah tadi salah sebut nyawa dia nak lalu jalan ke dikila kalau galon ke lagu dah. Lagu tu ya untuk tetai di ujung stop anang galon kayak gitu.
0: Oh kira ke tinggi kayu tapang. Oh kira ke tup terenya.
1: Tup terenya.
0: Okey, paham. Nya tadi baru peringat tips kekala diajar ngagai tuan idi ari Mr. Franklin, Mr. Maxwell dengan Mr. Fredo cara-cara ngalun ke nyawa, cara-cara penggunaan teknik suaranya tadi awak ke lagunya mana dibaik. Okey tuan, hanya di sebedau tuan ngagai saut tanya ke udah tu lagi. Aku mai kita berperinang dulu ngoh lagu Ari Jeffrey Nyaloy, lagu ke diberi nama Kampar di Pelepak. Terus mendiang ke kami di FM Segulai Sejalai. Udah tu lagi tuan, bisik Tahu tanya panas. Ready tuan?
2: YFM. Segulai sejalan.
3: Segulai sejalan.
4: YFM.

0: Dengarkah YFM Segulai Sejarai.
1: Galeri Artis. Ya, boleh baru kita berada dalam program Galeri Artis Bakal Kemalam Tu Belah Peringat 14.4 tahun 2026 Bugelai Gau Tuan Idi Kitai Hadi Atuk Kitai Bugelai Bak dalam segmen
2: Beritangan
1: Saud Tanya Panas Beritangan. Okey Tuan, jadi Saud Tanya ke sekali tu sekumbang diudah jadi penyanyi tak ke pemerindang tu Tuan bisik nak kalah dikeji orang dipejaik ke orang bak belah media rama bak dalam komen kini tau ke macam-macam nanti bisik berkeni sedak yang nganuk dia Tuan.
3: Itu setakat tu laban aku baru dalam industri jadi pemerindang. Tidak pada aku nadai, bukan nadai. Nadai nerima kecaman dari siapa-siapa tang, aku nadai nerima kecaman dari komen dan aku kalah nerima kecaman di depan-depan.
1: Ui, depan-depan Tuan.
3: Ya.
1: Apu biar betul Tuan.
3: Ya, aku kalah nerima sitik kecaman dari orang jamah. Tidak ya, nerima bekal kecaman yang diberi sidak depan-depan tang aku nadai gak itu. Kiruah kena laban kita itu dah dalam dunia pemerintang dah. Jadi lain ke cara
1: ya. Ya lain ke cara kang malah baru.
3: Harus nerima teguran enggak? Enggak kan. Dia mesti salah. Dia mesti kan nerima aja.
1: Kira ke ambil yang buang yang keruh ambil yang jernih
3: kita. Yang jernih.
1: Okey. Aku pun terkenyet gandingannya Tuan. Nadai kala nama terbisik kecaman bak dalam drama, dalam komen-komen, dalam post apa semua. Tang kala nerima kecaman depan-depan. Apa nak nama tadi padah balas sidak itu Tuan?
3: Sidak yang madah. Baik betul-betul. Bukan ini. Tahu belum balas sidak yang minat nanya. Jadi di tahun jadi penyanyi aku muda nak mau lawan engkau bis ketika kita dapat dengan engkau sudah orang dah hingga nyawa kita jadi penyanyi bukannya menjadi penyanyi jadi si dayak nanya aku adakah di jadi penyanyi lawan di tu by Parno Maxwell kerugia kemana nanda nama si dayak engkau lagu di tengah si dayak mana menyanyi dah tuan di lagu kalau jai jadi aku pun nanti dia ngawak dah. Aku gak cik gaya. Bunyinya aja lah ke mata.
1: Apa nak bisi orang bunyi berkenyaan Tuan dah.
3: Iya.
1: Yeah. Ini buah kiruh kejaku orang Tuan paju kajak yeah, nama tai ke bisi kita. Ya. Yeah. Laban nyamba tadi kita ada nemu rezeki siku-siku bakal lagu-lagu ke kini melanya tadi. Temu tinggi-tinggi ya. Yeah. Kita kira ke tinggi-tinggi kayu tapang. awak ke peduli ke sedaknya Tuan dah asal kita kerja ke pegawai betul. Ya.
3: Ya.
1: Okey. Udah nyata ni Tuan?
3: Aku mendang gaya menyitu. Nanti kawak lah. Laban banyak diberi orang. Terima aja lah. Laban muka tu satu-satu ya rezeki kita ini. Kita nak nemu rezeki masing-masing. Cara Tuan boleh rezeki mungkin Tuan bukai dari segi lagu ataupun segi bukai. Kenyak lah.
1: Ya betul. Laban rezeki siku-siku kita nak goleh kanyalah. Kena kurang rezeki nade salah alamat. Nanti dah ngagai di ngagai di mah ya.
3: Iya.
1: Nanti di majak ke. Oh, biar kajak na tuan ne nade nya buka kiruah ke utai bekanya. Okey, mana ya nerima kecaman engkau terbuka hati laban kini menanya nyak salah siti hari jaku merangsang dari empu awak ke terus maju ke depan ya okey boleh peringat sebelum kita nurus ke saut tanya ya dalam program Galeri Artis bakal ke malam tu aku mai kita bergulai dulu mendiang dulu lagu ke disada Maxwell Franklin saran lagu kita beri nama Asapai Kungai Tu Cuma Kulat Menahe Asapai 2 terus bergulai dengan kami 2FM sebulan sejalai
2: Radio YFM
4: The 101.3
0: YFM Segulai Sejalai YFM

0: 101.3 Galeri Artis.
1: Yang tadi baru dengar lagu gadis Sada Mark Bennett, lagu kita beri nama Bujang Spepat Rekon. Ngujung ke program kita itu nyau datai baadan. Akhirnya ke nyau kat tembuk matau bala peningah. Jadi Tuan Edi kita pernah lagi buku lengok kita bakal ke malam tu pada dalam Galeri Artis. Nah Tuan Edi?
2: Ya.
1: Okey Tuan Edi, jadi jakuk penutup hari nuan matau Tuan Edi. Jakuk lalau nuju bala mayu, jakuk perancang, jakuk ajar ngagai reba-reba baru ke dekat nyadi penyanyi, engkau jakuk lalau ngagai peminat-peminat nuan.
2: Okey, ngagai penyanyi baru atau ke penyanyi baru dekat dekat nyadi penyanyi. Teruskan kita berusaha, improvekan kita suara. Anang rasa takut ngebaju ke diri ke depan. Biar ngagai penyanyi baru dia tu, teruskan aja meh. Harap ke mujur belama, teruskan merinang kita dalam industri musik ipat.
1: Tujuh ngagai
2: untuk peminat-peminat utai orang. Terima kasih bagi kita semua lama sudah minat ke lagu utai orang. Tanpa sokongan dari kita, siapa meh aku tengah ya.
1: Ya, okey Tuan Edi, terima kasih Mamayu sudah ngelimpang ke diri buku lagu aku pada dalam program Galeri Artis bakal ke malam tu.
2: Ha? Ya.
1: Ya, kira ke uliah skunsa mimet belagu teh orang madek tuan.
2: Aku merikur sajalah.
1: Okey, boleh. Dipersilakan. Boleh, ya.

0: sang. Kena ko jago ngasuh inai man sang nanya. Asa ngapa nuan dulu ngemula.
1: Itu dia. Nanti ku bisi mai gitar tarik cun ge tarik sampai ku ngai tu cum. Okay. Okay, terima kasih sekali lagi ngagan wan. Tuan Edi ngarap kemujur dalam semua pengawal. Antinya mak bisi bertemu kita yang bertemu gay lah. Ayah, terima kasih mama ya hau tuan.
0: Ya, Okay, sama-sama.
1: Okay, selamat malam enggak ngagai apa kita pula beringat ya ke udah mendiang ke program galeri artis bakal ke malam tu. Jadi Tok Maya, lagu penutup kita hebat dalam program galeri artis lagu kedibai Idi Utai Urang. Sebelah jalan 99.9 FM, bertemu baru kita bawa ke Bukai.

0: Tak bertanya tentang penjalai penghidup artis? Berita ke pemandu baru hari artis kini kangau?
1: Berita hangat? Berita jelas?
0: Tumit program kini kumbai galeri artis. Ninti yang hari dua berengkah hari pukul 11 malam. Bugelengau aku mawat engau artis-artis kini kangau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bak YFM 101.3 FM segulai sejalai.
2: Galeri artis 101.3 FM.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: YFM Segulai Sejalai.
1: Bak pejalai penghidup kitai mensia tu mayuh macam musin dekat ditujah, ditapik, tau ke diasai ke kitai. Bisik musin gagal ngau sinu, bisik musin pengada ngau pemati, musin gerai ngau sakit, lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan. Bak semua musin tik ditujah kita itu, nama kebuah kita ulih berasai lantang hati, lebuah kita nemu semua musin tu dekat datai, nitih ke maya Tuhan tik engkeman.
2: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuah kita nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap keutai kebadas ba penghidup kita. Masa tingkeman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita. Ya, lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi udah nemu, udah ngelala kita sebedau kita ada ke dunia tu, nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata di dulu hari Tuhan dalam semua pengawa, nadai kebuah kita nyata di mucau, laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu, tang nak patut, laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan, tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bela peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
0: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau buat sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak hendak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Dunia ke dia tu ukai baka dunia keliak ne. Semua utai dia tu ulih ditemu kita ba ujung tunjuk jari kita itu ajak
2: kau. Nah betul lah.
1: Artinya tadi ngayan ke dunia tu udah balat mansang kelebih lagi ba sukut teknologi pemadah dalam media masa ko kita. Nak jauh no nyemak tu deh ambil ke banding antik suba kita dekat dengan radio, radio YFM lah. Kita mesti bisik radio. Atang dia tu nak bakanya ada pasta.
2: Betul.
1: YFM pun boleh didengar ke kita. Ngenak mayu macam cara. Antik ba penemu nuan tu dia pasta. Bekeni kita boleh memanfaatkan korang deh. Hari teknologi ke balat deras tu kena kita bersaksi. Ngau lebih efektif. Kelebih lagi ngagai orang ke sama ngau kita gawak tu.
2: Betul. Laban tu mah dokumai aku dunia moden ke baru dia tu ya. Ti mayuah teknologi ti ulah kena kita madah ngagai orang. Inah telefon kita tu dokumai telefon pintal. Tang taja air kumai telefon pintal nanti salah kena aku mai aku telefon belik ya. Nah ya, labannya ngemelik ke kita labannya ulah ngerosak ke penghidup kita. Bekenya mega teknologi itu. Teknologi inya siti jadi ke siti perengkal ti ulah kena kita madah ke pemenal pasal siapa Allah Taala kita nanti kita nemu ngena ya nah ya. Lalu ngena teknologinya kita ulah bersaksi ke penghidup. Penghidup kita itik lama, ngau penghidup kita itik baru. Begini ke penghidup kita diubah. Inah dia tu orang ngena TikTok, mau tay ngena Facebook, mau tay ngau ngena macam-macam tay na ya tu.
1: Macam-macam.
2: Ya, nama punya kenuan tadi ianya penemu buat tunjuk jari kita. Nyak kerja ngagai utai kebetulnya. Lalu utai kebetul mereka ada terima kita ini ya. Tentu ada nyak ngagai utai kena betul. Utai kena betul mereka tanya gendung jadi ke racun ngagai tubuh ngagai penghidup kita ulah kita. Teknologi oleh dikena kita mansiak pemenal mega ngau dalam lagi. Cukup mana teknologi itu tu dikumai kumai ku tadi ianya utai kepintal. Lalu dikunci ke kita ngau orang tik sama. Lebuh mayan wan ke oleh berandau ngau sida bisi peluang ruang berandau ngau sida. Lalu mayanya kita oleh berkunci ke utai ketemu kita ba teknologi baru tu. Tu mah kumai ku nyadi perengka ti oleh dikena kita ngelawak penghidup ura bukai.
3: Bajurai 635. Belasar endul bajurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Nitian hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Jadi lepuh kita nyebut bekawa ngau maya Tuhan tok de pastor, utai ke suah didinga kita ianya maya Tuhan ukai maya kita. Erti ya Tuhan bisi maya yampu lepuh dekat ngereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor, nyangka nuan ulih madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
1: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisi perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisi perambu. Lebih kita berdak Tuhan ngagak dunia tu keliak. Kena yang ngepun ke semua pengawak ya nang bisi atur. Oh hari satu, hari dua, hari tiga, hari empat, hari lima, hari keenam kita berdak. Semua tanya mana magal tanya satu ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ka selalu pel tak ka selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utai kenyadi dalam penghidup kita manusia. Tajak pen kita dekat ke siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuannya tadi selalu dekat dua lo. Tripet like di laban tua. Nyak ke ngujung ke tua lagi nyau eksiden. Nyak ke ngujung ke tuannya tadi nyau gagal atau kepil dalam semua pengawal. Laban tuannya kak dua lo hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Ditiah kejam ngau maya kepatut ti di kedekak ya. Oh, tajak pun kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan pospon perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama hari maya ti di kedekak kita. Laban bisi utai ke mana? Benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham kelama bantik keboleh kanak. Kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dua tahun udah dekat nyidak orang ni ya. Mungkin mega engkau nak uliah betul atau bisa anak. Tahukah bukan penekat Tuhan betul atau jadi nyona dia boleh purih pantiah ni ya. Mayuh remucau ke bekenya. Tang nanti kita meda berapa umur Sarah? Lebuah ya beranak ke Isaac. Umur ya 90 tahun.
0: 90 tahun ya.
1: 90 tahun. Abraham ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah ia nak beranak umur 30 tahun ya. Nama ya kebuah ia nak beranak dalam umur 40 tahun. Tidak maya orang maya hari dia tahu umur 20 lebih tahun, umur 30 tahun. Bunuh orang beranaknya ya. Tang Tuhan ukai munyi ke jakuk kita manusia. Tang perambu yang pu tang atau yang pu kita meda Sarah umur 90 tahun beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan bisi maya ti engkeman ngagai setiap ikut orang kelebih lagi orang ti berpangai bak Tuhan.
2: Sajurai 6:35 belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke medai.
1: Nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal ancau, riput ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Teh, pedak nuan. Penuh uras batis si jalan.
1: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan du moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engke telebak moy uras ngapak berbilik derempo.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyalah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tangguam pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: teh pedak nuan penuh uras bati si jalai
1: akai malu medak palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras
2: nyak meh ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras
3: nyak meh kaku engka telebak moy uras ngapak bebilik de rempo
4: muai uras ba sebarang alai nyak siti penyawa nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000 keteladan buai uras bak luar tibetul jaga pembersih bak piten ungkup rebak dudi pembersih menua kitai tanggung pegawak kitai begulai pesan penyiroto hari YFM Miri.

0: Eh, pedak nuan. Penuh uras bati si jalai.
1: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak berbilik di rempo.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyalah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.

0: sikap sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap mega. Kati amat tu kini.
1: Ya, ba aku penemu aku utai tu amat. Tu nu datai ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Na ya, lebuh ya depedak kita itu mana tang lebuh yang meluap kita meda api apa ya, naka mega na ya lalu lebuh api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laban lebuh pengeringat nak dipansut, nak diluah ke. Lebuh ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ia meletup. 100% ia meletup. Lebuh yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ia. Nya kebuah berguna amat. Ba ati kita, ba ati nuan, ba ati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tau pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar berandau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anang ngeluah ke sengapa anak berandau ngorang ti nak tau dikarap. Legi ia ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai utai ke betul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
2: Sajurai 6:35. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintian hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat de pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi itu deh. Cinta sepuat nuan dalam-dalam.
1: Betul.
0: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor eh.
1: Betul betul.
0: Ya tang tek ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke muta ke asai ati ti kelalu ringat tu.
1: Pau. Sekedak prinsip ti ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita ngagai nuol ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelingi nya engka ngembal rundu yang kita tadi. Ngagai nuol ti sunyi. Nama pengawak kita dia ndak. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba. Ka nuan mukut dini yang. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati nuan dia. Tangan nangga mukut dini yang terus pecahnya. Okay, okay ajal aku. Okay. Okay. Ya, kaku tu ianya meluah ke perasaan kita. Nama lagi udah nuan reda dah. Belajar berlagu nyembah Tuhan. Dia selalu mai kertai ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datang ngai penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Ba Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa leka jakut dia madah. Tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita. Lalu anang ngkerti. Peninduak erti jakutnya ba notis sunyi. Beranau ngau kita empu. Erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa. Utai itu dah nyadinya. Kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminyau jakuk orang putih dolo au be still and know that I am God nyak jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kitai likun na engkertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan nama erti jakuknya erti nyak kitai ngasuh ya betakta bak penghidup kitai berkuasa bak penghidup kitai lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kitai labanti kitai ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasu Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngagai kita kita nyau turuna runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya sebab so, bab Kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pengandiri nanti kita bisa ndak nyamai hati ngau pengandiri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak megak kita ngampun pengandiri
2: Sajurai 6:35 Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: dunia ke dia tu ukai baka dunia keliak ne. Semua utai dia tu uliah ditemu kita ba ujung tunjuk jari kita itu ajak
1: kau. Nah betul lah.
0: Artinya tadi ngayan ke dunia tu udah balat mansang kelebih lagi ba sukut teknologi pemadah dalam media masa ko kita. Nak jauh no nyemak tu deh ambil ke banding antik suba kita dekat dengan radio, radio YFM lah. Kita mesti bisik radio. Atang dia tu nak bakanya ada pasta.
1: Betul.
0: YFM pun boleh didengar ke kita. Ngenak mayu macam cara. Antik ba penemu nuan tu dia pasta. Bakani kita boleh memanfaatkan korang deh. Hari teknologi

0: Itai.
1: Sigap man.
0: Bekenya megak teknologi itu. Teknologi inya siti jadi ke siti perengkau ti ulah dikena kita madah ke pemenal pasal siapa Allah Taala kita ti kita nemu ngena ya anda ya. Lalu ngena teknologinya kita ulah bersaksi ke penghidup. Penghidup kita itu lama ngau penghidup kita itu baru. Bekeni ke penghidup kita diubah. Inah dia tu orang ngena TikTok, mau tai ngena Facebook, mau tai ngau ngena mayuh macam mau tai na ya tu.
1: Macam-macam.
0: Ya, namat munyi kenuan tadi ianya penemu bak tunjuk jari kita. Nya kerja ngagai utai kebetulnya. Lalu utai kebetul mega ada terima kita na ya. Tentu ada nya ngagai utai kena betul. Utai kena betul mega tai ngagai nung jadi ke racun ngagai tubuh ngagai penghidup kita ulah kita. Teknologi oleh dikena kita mansiak pemenal mega ngau dalam lagi. Cukup manah teknologi itu tu dikumai kumai ku tadi ia nyau teka pintal. Lalu dikunci ke kita ngau orang tik sama. Lebuh maya nuan ke oleh berandau ngau sida bisa peluang ngau ruang berandau ngau sida. Lalu maya nyak kita oleh berkunci ke utai ketemu kita ba teknologi baru tu. Tu mah kumai ku nyadi perengka ti oleh dikena kita ngelawak penghidup orang bukai.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.
1: Rabies ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau kemayau buat sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau yang bakar tin ada orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Lintas hari radio kita muka uliah hingga ke YFM, hari RTM Klik tau ke My TV.
1: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu break semua penerang di udah di

YFM Segulai Sejalai. Basah.

0: Oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya.
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Jigo. Jigo.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang ancau, riput ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukui tau kemayau buat sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau yang bakar tin ada orang ngempu. Antik udah diketup ukui tau kemayau, basuh abis ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: statistik mandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyadi arulah tidriba tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Dengar ke YFM. 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: tak jatuh belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
2: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
1: Ninting malam hari tiga.
3: Tapi ku tentan siwat masak belakang ku lalu berdua.
1: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
2: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
1: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, bak YFM.

0: Amerika, YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YF.

Penggerak pagi, pukul 6.

0: Selamat pagi Sarawak Tanah Kejalang. Segulai sejalai baru kita bawa pengera pagi YFM ba. Pagi hari ya 3 kita ke Sarito hari ke 20 dalam bulan 5 2026. 11 hari lagi sebedau kita ngintu pengerami gawai daya 2026. Okey, terima kasih yang kita semua lah baru dah milih stesen YFM jadi ke stesen pemerintang dua ngergas ke mata kita pagi hari tiga kita ke Sarito lalu dalam kandang 6 jam sebedawa tu tadi dia tindu malam kita udah dia timang kami ngau seleksi lagu-lagu ngarap ke mata kita tadi takut tindu malam kita bertambah jenak agi ba awak timang kerba tawas lalu berkah hari pukul 6 agreement udah berbalik wai. Hari ngasuh mata kita tu tadi takut tinduk kita bertambah jenak. Kali tu kami ngai nimang, ngai ngasuh tinduk kita jenak. Gila bang segi dah kuntrek ya. Pukul 6 pagi awak pengerak pagi alai nu ngergas ke mata kita ba pagi hari. Kali bagi ba hari 3 kita ke Sarito. Ngelalu ke peningan semua ti mendiang ke YFM ngena aplikasi radio RTM klik ke pagi tu tajapan jauh di mana orang tang YFM nang seruran nyari ke station ti dipilih kita mega okey jadi sebelum kita yang nyingkang ke hamua agi pagi tu manah dulu kita ya bersampi ngagaya petara kelebagi ketanda terima kasih kita ngagaya ti udah nampung sepot kita sari lagi ba dunia yang jauh lalu pia mega minta berkat ba pengawak ya kedeka diatur kita sepemanjai area tu lagi lalu ke pagi tu haram kita sama dia jenuh nama belak kita bersampi dalam hati diri begulai ngau Raman Christian area gereja Methodist ba sampi pagi YFM ungkup ke pagi tu.
1: Shalom, selamat pagi bala peninggal. Aku Padre Christina Ingkut dari gereja Methodist mulu ke kita ba sampi pagi baka ke pagi tu. Bersampi kita Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kebun berhidup kami sampai manusia di dunia. Terima kasih apa hari kebaru kediberi nuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi tu kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, kau penyalai kami, ngagai Tuhan. Beri ke kami tubuh ke gerai, tubuh ke keriang, serta semangat ke keriang. Adi keran siang awak ke kami meruah lantang, serta rindu ngerja ke semua pengawak kami. Tiap hari awak ke kami merwali kun dalam iriam ibun serta jagaan wan berari Tuhan dalam nama Yesus Kristus kami bersampi amin. Baca buku rus kita ke pagi tu ba Matthew bagi 28 ayat 16 datai ke 20. Yesus pagari ngake bala murid ya murid ke 11 ikut lalu mupuak ngake menua Galili ngake bukit siti tu daripada ke Yesus ngake sidak. Lebu sidak medak ya, sidak lalu nyembah ya, dan sekedak sidak kakak ngati. Yesus mansah ngaki sidak lalu bujaku. Semua kuasa di serga ngau di dunia, udah diberi ngaki aku magang. Nyalai, berjalai kita ngaki semua bangsa, lalu gagak sidaknya di murid aku. Baptisa sidak dalam nama apai, anak ngurau kudus. Lalu ajar sidak ngasih ke semua pesan tu udah diberi aku ngaki kita. Lalu ingat aku dekat suran ngau kita nyentuh ngagai pengujung dunia. Pagi tu enya dalam baca buku kudus kita tu enya madah ke kita berjalai gagak semua bangsa nyadi murid. Matthew bagi 28 ayat 16 dari ke 20 tu pesan ke penudi Jesus ngagai balam murid ya pengudah pengangkat ya. Tu kai semina pesan berserara tang tu siti perintah penghidup kemeruan ke orang ke Arab ke Tuhan termasuk kita sarito. Kesatu Jesus tu ngemuan semua kuasa ayat 18 ko Jesus semua kuasa di serga ngau di dunia udah diberi ngagai aku magang tu meri kita keyakinan kita nak melo ngau pengeriang ke tempo kita dikirim oleh raja ari atas segala raja nama pun cabaran nemu ke dalam sebilik kerja ngau pelayanan Jesus berkuasa ari atas semuanya jadi ke kita Jadi kita tidak patut takut. Lalu kedua, perintah Tuhan berjalai kakak jadi murid. Ayat 19, Jesus nak berjaku, nak kia tang berjalai. Tu berarti Injil ukai awak ke disimpan, tang ambil ke dikunci. Setiap orang ke Arab dikangau jadi saksi, jadi murid. Ukai seminak mai orang Arab, tang ngiring sidak ngalala Tuhan, ngajar sidak penghidup dalam jaku Tuhan. Baptisa dalam nama Apai, Anak Roh Kudus, manang ke penghidup baru dalam Kristus. 3. Ngajau awak ke ngasih, ini ayat 20a. Ko Jesus, alu aja sidak ngasih ke semua pesan ti udah diberi aku ngake kita. Pengarap uke semina ditemu kita aja, tak kenemu aja, tak ngasih. Ngasih bapa kara kemit, ngasih tajapan tusah. Kita dikangau uke semina nyadi peninga jaku Tuhan aja, tak ngemai, tak nyadi pelaku jaku Tuhan. 4. Semaya yang penyertaan Tuhan dalam penghidup kita, ayat 20b. Jisab nutup ngau semaya keindah, aku dekat seluruhan ngau kita nyentuh ngagai penghujung dunia. Tu semaya kengerian ke kita, kita nak berjalai ke diri. Tuhan meruan datai badalam seni singkang penghidup kita besari-sari. Ke penghujung, pesan tu agi nyadi sari tu, dunia berguna penampak Kristus. Lalu tanya badalam penghidup kita, ketika kita sedia berjalai, lalu pia mekak ketika kita sedia jadi murid, lalu pia mekak gagak murid sampai kita. Awak ke pengelantang Allah Ta'ala ke ngelui penemu mensia, ngintu hati, ngintu semangat kita. Lalu ngasuh kita, lalu nemu, lalu rindu kalat anak ya, Jesus Kristus Tuhan kita. Awak keberkan Allah Ta'ala ke apai ke anak kuru kudus, dan diau segulai ngau kita, lalu meruan pedaubak kita, datai ke belama lamaya. Amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

0: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
2: Ku dekak belagu singa semua orang galumuk gesida inu sama ngau bujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir sai nunda bansa orang belum mak main bela nak uji katulang siapa kita keriang nyak ga menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang dia gak kita mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bansa orang nimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarok dama pangawak nadai tahu kurang niap ke dama surat semua nemu magang kula ngaga engka darah ngau bujang susah baka keudah alah laban nurang duit ke kita mimit ni tahu menang nyau kelalu nyampau susah maya hutang.
3: Pengerah pagi YFM.

0: Pengerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Nagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Yep. Bisik aspek global dalam telefon ni, Mac.
4: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
3: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
3: Nyamai amai mentipi ya.
4: Keramah dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
3: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
4: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
5: Lepas nuan dani pagi hari, kati asa hati nuan. Nama utai lam runding nuan. Biskendak kita ngasai hati ti lantang, me kita dani kesaritu. Tau kerending kita lagi bebok, ngenang utai tibisi nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Irau kepala anak, belucu, tina ada tentu meruan pendiau. Belum nyadi, kita tidak boleh nagang pengirau masa rundeng kita. Bak kita tidak boleh nagang, tidak boleh ngempang burung terbai masa atas palak kita. Tang kita boleh nagang ya tiap tansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kitai, tai yang mencuri masa ti berga, tepatu dikenak kitai kesarito. Ia sudah diungkup ke kitai kesarito. Putar ke penanggul ti bisik tapi kitai kesarito. Anang kalu irau ke pegila, anang kalu tusah berkenang kutai sudah nyadi, laban yaudah bekejang ke belakang. Anam gak tusah kutai terdekat nyadi pergilak lusa, laban ya bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh umur diri panyagi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pergilak, laban pergilak cukup pengirau ke diri empu. Penusah kesaritu cukup kesaritu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pergilak lusa. Penanggul tinuntung kitai kesar itu cukup diputar ke kitai kesar itu. Bukan erti kita ndak kiruh, ndak ibuh, ndak ngemerat ke pengawal kitai. Tang kitai patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kitai. Ungkup pengawal tiulah dikerja kitai dalam kandang sarinya. Kitai mensia ndak uleh ngerunding utai tiklalu mayuh. Naka utai tiulah diputar kitai dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai, awak kedagih ke kitai, kari bukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu kerja kitai, dudi hari ilok. Ni bagi terpenting lagi, kerja meh dulu. Ia tibukai, tau datai dudi. Untak kitai tau nyadi bingung, ti kita ngerunding utai ti kelalu mayu. Namun runding tersemapai berebak, mikir pengawak kitai tau ngerampas masa kitai. Yang ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki, ngau bini, hanya utai ti berga. Maya anak gibiak, apa indai main dor sila bertanya, dor sila minta. Nak berasai, nyo besai ke sida? Angkat ninggal kita, bakal anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kenak meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkira oleh lenyau pergilak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kitai belamaya. Mesampi me kitai awak kapai kitai di serga, ngagih ke kitai naka utai tiulah ditapi kitai kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, one day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminak Siti pinta aku, Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesaritu nak tulis tapi aku. Berikan aku pengerian kena ngerja otak terpatut kerja aku kena pari. Bala peningau awak kelekau lagu tu nyadi kelekau sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini tu wang laka khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
5: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bahagian Kuching. Dito aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bahagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Dia mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km nitiah ke penekak ataupun kemampuan diri empulah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami megak nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nya alai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama. Laban.

0: lagu-lagu bangsa kita.
1: Ini Bisi Nur Bukai. Tentu ya, bawa FM.
0: Segulai sejalai.
2: YFM, segulai sejalai.

6.40 minit pagi. Lagi kemudian kami bawa penggerak pagi YFM. Lalu selamat ngenduh ke diri ngagai bala ibu kelebih yaya ke baru aja habis berenah tahunya tadi ngerja pengawal ke ucu udah mau puak nembia sekolah kira besi lantanggi sepuluh laman selalu ya jam ya ke pagi berkata nak ya ketika lamat kelebih lagi bak maya nembia ke bersekolah ok nyamai wai kita nyedia ke bala anak ikat mau puak sekolah ni ketinggal bekal ni kerarawah udah sumai kita tu ngai makai kak makai kau tak kebukai mayuah macam ulah bala anak di pagi hari entang bunyi kita ganti ada anak sunyi ke hidup kita ya ba rumah okey jadi ke pagi tu aku kongsi ke berita ti bisri di peda aku ba Facebook berita RTM Sarawak berkenang ke ba kawal ngau nembia miat megak ya kalaya kemari dia menteri pengerai mesin mayuah pengamal rumah ngelopi ya megak local government Dato Amal Dr. Sim Kui Hiana madah ke Sarawak dekat jadi negeri ia keterubah dalam Malaysia tu ti ngemansang ke negeri ti berplasar ke nembia ngau cara ngatur inisiatif bandar mesra kena-kena child friendly cities inisiatif CFCI okey jadi ia madah ke inisiatif tu nya tiari utai kepentingan ba negeri tu ke alain dur ngadah ke komuniti ke likun agi inklusif ngau pihak megah ungkup bala nembia lebuh ia ke ngatai ke jaku simpul ba Dewan Undangan Negeri Sarawak kemari ia madah ke penguliah yang berguna bahawa inisiatif tu ianya tadi Nur mengangkat ke Majlis Bandar Raya Kuching Selatan MBKS jadi bandar calon inisiatif bandar besar kena 4 bulan 12 2025 tu tadi lalu yang pada ke Sarawak itu endang ya ba jalai kebetulan menuju bandar mesra kena Malaysia ngau 7 hari 11 kredit CFCI ba menuatu naya datai area negeri Sarawak ngujuang ke Upis Menteri ya tu tadi berundiang dekat Ngeman Sanggi inisiatif bandar mesra kena ngagai property konsep leleh menua kena ngeriang kaki komuniti mesra kena di seluruh Sarawak tu. Okey, ini tadi berita yang aku mesti daripada aku ba Facebook berita RTM Sarawak. Ti dikeluar ke kemari. Udah tu lagi kami dekat ngelatai ke pesan berat aku mesti dikirim peringat ba email ngau pihak ngau WhatsApp konti YFM awak penggerak pagi kita okey jadi kita ya ke dekat nganjung pesan salah oleh terus anjung gai dua berkacara ti disebut kunya tadi tang sebelumnya dulu mai kita berperindang kau beli kau tai shopee yang berbenar ga numbak gawai tutang anang nyentuh ke sabat nagih utang munyi ke lagu kedebaya Ricky J Maca Liping kau lidah Richard ke pagi tu

Makanya kawan-kawan, kami tu sudah habis belajar. Oi Neno, begitu baik tuanya. Kemarin sahabat lo Cina tengirup, kami kena oleh

0: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Isi, oh isi.
3: Nama Indi.
2: Bekeni kekuka nulis pesan berat tu, ne.
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati.

0: Nur nyengait, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, engkau kemayang anjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, berkenyak. Bah, berkenyak kau kan anjung yang udah nyak dah. Agi ngena fake gak kah?
0: Ih, nah dah agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Jadi pesan kita ya ke terubah tu ngetai ke pesan pemati ke dikirim jimbau ana usup ngau ide ana luang lalu pesan tu nuju bala kabelayan ke dia ba Tito Ili dua berumah Tito Lu dua berumah pemga bala ke dia bani buang dua berumah semanjuk bergang tiga berumah san semanjuk tiga berumah bunuh begiang batu lapan bemalui pelasu payes kabelayan ke dia ba bunuh Ili mujan mejuang murat ngau pemga bala kabelayan ya ke dia ba rumah di biat nyato ngemah tiga berumah rumah nau bilan tu rumah ani kesiat alu bosubuang dua berumah serubah dua berumah bala di merinduan sebeliau dua berumah gua sukat sungai kurak semunjan anyai sebeliak ke dia ba tajur sayang dua beli nama jundah ke dia ba sarai limbang bala barumah buan dah niah klasien rumah jipuan musiat rumah musiat barit Ruban, piamga kabelayan ke dia baru melayang nangai bos Ruban. Boy ana usun sebilia ke dia bapa tu 15,000. Bala bakrangan Malimbang, munan ana renau sebilia dinia. Kabelayan bas bangki ya lu bantu semuanya sujang gau. Ya kenalah dia rintai ke di tomegang ti ngelala berdai ana jampi. Pesan madak berdai ana jampi. Berdaya anak jampi udah ada dari satu tadi 18 hari bulan 5 lalu niang berdaya anak jampi niang berdaya anak jampi tu deka dia senggai malam tu lagi malam hari 3 20 hari bulan 5 sebelah ke di anjung pegila pagi hari 4 21 hari bulan 5 kebelayan ke dipesan diminta sampalah datai ngesah penusah rabatu nando baru isi pesan pemati ke dikirum jimbau anak usup seduai ide anak luang ke pagi tau nyari pesan tu tadi madah ke berdaya anak jampi berdaya anak jampi udah nadai kenal satu tu tadi 18 hari bulan 5 lalu niang berdaya anak jampi yang berdaya anak jampi itu dekat di senggai malam tu lagi malam hari 3 20 hari bulan 5 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4 21 hari bulan 5 bala ke dipesan dipinta sampalah datai ngesah penusah rabatu. Lalu pesan kita ya kedua tunya Siti pesan pemati ke dikirim tuan rumah serut sungai segan Sibu nyari pesan tu nuju kabelayan ya ke dia sungai segan Sibu Senibuang sungai Bijo sungai Mawang Macan kabelayan ke dia dia bintulu miri berkenung ngau pia mega di jiah sungai Saliam nangah Saliam kabelayan ba ke jedia julau ngau ya ke naklah dia rintai ke ditu magang jadi ya pesan tu tadi madah ke Rachel Sabriana Bella Ana Randy Rachel Sabriana Bella Ana Randy dan ada hari satu tu tadi 18 hari 5 hospital Sibu lalu niang Rachel Sabriana Bella Ana Randy niang Rachel Sabriana Bella Ana Randy itu deka dia senggai balamayu berumah steroid sungai segana Sibu kena malam atau ianya tadi malam hari 3

Udah nadai kena oleh satu tu tadi 18 hari bulan 5 Hospital Sibu. Lalu Nia Rachel Sabriana Bella Narendi. Nia Rachel Sabriana Bella Narendi tu deka di Senggai Balam Mayuah malam tu lagi malam hari 3.20 hari bulan 5 berumah Serot Sungai Segan Sibu. Sebedahu ke di Anjung Pagila inya pagi hari 4.21 hari bulan 5 ke pendam STNU Cukan Sibu. Okay? Jadi kebelayan ia ke dipesan dipinta sampal magang data hingga sah penusah Rabato. Lalu nguyang ngagai pesan ia ke 3 pagi tau inya pesan pemati ke dikirim dula anak kasar. Lalu pesan tu nuju kabar belayan ia ke dia bapak pantau seruku sapak keranggas pemegak balai ia ke dia bapak lacau kubau pelanjau sembahan ulu karak mawang selantik jiru bala baladung semunjan kucing miri bintulu sibu ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala kasa anak jubang. Jadi pesan tu madah ke kasa anak jubang. Kasa anak jubang udah nadai malam kena 18 hari bulan 5 nyari satu tu tadi. Lalu niang kasa anak jubang, niang kasa anak jubang tu dekau dintu bala mayuah malam tu lagi malam hari 3.20 hari bulan 5 ba rumah Joseph Bangkuang Pantu Sleman sebedau ke di Anjung pagila pagi hari 4.21 hari bulan 5. Kebelayan ia ke dipesan dipinta sampal datai ngesah penusah Rabato. Lalu nanti kita akan nemu sili lagi tahu bertanya ngagai dola anak kasar bernombor 0128794546. Dan baru isi pesan pemati ke dikirim dola anak kasar ke pagi tahu pesan mereka payah ianya kasar anak jubang. Kasar anak jubang udah nadai 18 hari bulan 5 ia kena hari 1 tu tadi. Lalu niang kasa na jubang, niang kasa na jubang tu deka di intu bala mayuh malam tu lagi malam hari 3.20 hari bulan 5 berumah Joseph Bangkuang Pantau Sleman sebedau ke di Anjung pagila pagi hari 4.21 hari bulan 5. Kita akan nemu sili lagi kawal ngau penusah Rabato boleh terus bertanya ngagai dola anak kasar tempo bernombor 0128794546. Pesan kita ya ke titik tu ngatai ke pesan ngetas ulit ke dikirim Alexra Vanessa Anna MPD yang dipesan tu nuju bala kabar belayan ya kengalan yang MPD Anna Ligon tau ke apa sia. Jadi pesan madah ke pengawang ngetas ulit ke niang MPD Anna Ligon. Ini MPD Anna Ligon tau ke apa sia tu deka diatur kalau hari 5 tawila 22 hari bulan 5 pengawang ngewan ulit lalu ulit adeka di kertas pagi hari 6 23 hari bulan 5. Bala kabar belayan ke ngelala di pita datai ngagai nombor 538 Taman Bandar Jaya Jalai Alamanda 2 Bintulu. Dan baru si pesan hari Alexia Vanessa Anam PD ke pagi tu pesan madah ke pengawal ngetah sulit ke niang payan dan niang PD Anna Ligon. Niang PD Anna Ligon tau ke apa sia dekat diatur kalai kena malam hari 5 tu ila 22 hari bulan 5 pengawal nguan ulit lalu ulit adakah di kertas pagi hari 6 23 hari bulan 5 jam 7 pagi. Bala kelipsan tu kenala dipindah data yang uluk pengawal tu ketika diatur bernombor 538 Taman Bandar Jaya Jalan Alamanda 2 Bintulu. Lalu ia ke siti tu siti megak pesan ngetas uliat ia ke nuju kabam belayan ke diawa Sungai Suang nangga temiang Sungai Iran nangga sebuluh pengga bala ke diawa Sungai Ketipas Batu Labang Bangkit Ayat nangga manap kapit Suang Bintulu bala dimiri kucing Sabah ngau ia ke ngelalan yang dulung anak Abbas. Okey, jadi pesan madah ke pengawal ngetah sulit ke niang dulung anak Abbas. Niang dulung anak Abbas deka diatur kalai kena 23 hari bulan 5 nyari 6 cila pengawal ngetah sulit ke deka diatur berengkah hari jam 8 lemai. Kabar belayan ke di pesan di pindah datai ngulu pengawal tu bak nombor

SS1-11 Lorong 1 Jalan Charles Linang MLNG Housing Taman Kidurung Bintulu. Okey, jadi enggak kita kan nemu sile lagi tahu apa tanya enggak Durian Api Luang nombor 0138382566 tahu ke ngagai Jani Ana Jawan nombor 0135665612. Nanda baru pesan ngetas uliat ke dikirim peningah kita madah ke pengawa ngetas uliat ke niang duluang anak Abbas niang duluang anak Abbas deka diatur kenari 6.23 hari bulan 5 jam 8 lemai lalu pengawa tahu deka diatur ban nombor 4 SS1-11 Lorong 1 Jalan Charles Linang MLNG Housing Taman Kidurung Bintulu. Kalau mesti lagi boleh bertanya ngagai duri anak piluang bernombor 0138382566 tahu ke ngagai jani anak jawun bernombor 0135665612. Lalu nangkan kenyap pesan kita ia ke 6 bawa pengerak pagi YFM pagi tu nya pesan gawai antu tau ke ngintu regang. Jadi pesan tu datang dari Ridwan Anako ngau Patrick Ari anak kedul serta Jacob anak kendui. Jadi pesan tu menuju balaya ke dia bergaya pantu isu jenggua pemuka bala ke dia berapa padang pasir lacau jinggau lacau baru lacau ili lacau ulu lacau kabang pemuka balaya ke dia ba punggu jinggau punggu dadak punggu bawang punggu tintiang kara bayat ulu bayat ili sepemban selanjan sungai besai kubau bangkuang balaya ke bamplanjau ran gua pemuka 7 buah rumah di selepuang gau kebelayan kedia bang kramut apu air nyelam kelawah-kelawah jematan panggil melugu entulang granbi bukuang kelili ngau ia kenalah di harintai ke ditu megang jadi pesan mudah ke pengawak ngintu gawai antu ke niang kedoi anak bungun niang kalung anak kok ngau niang Emelda anak abuang deka diatur hanya kena 23 hari bulan 5 hari 6 jam 8 pagi baru rumah Patrick Ari anak kedoi ianya tadi ke dipegai tuai rumah tinggum anak ayum selepung jinggau dau atas lalu kena 24 hari bulan 5 ianya kena hari minggu pengawak niri ke regang bak pendam kita akan mu sili lagi kawal ngau pengawak tu tau bertanya ngagai Patrick Ari anak kedoi bernombor 0137513144 ngawa nombor 0138825180 ianya nombor Jacob anak kedua. Nanda baru pesan gintu gawai antu ke dikirim Ridwan anakko ngau Patrick Ari anak kedua ngau Jacob anak kedua ke pagi tu jadi pesan malah ke pengawa gintu gawai antu ke niang kedua anak bungun niang kalung anak ko ngau niang Emelda anak buang deka diatur kena hari 6 ianya tadi 23 hari bulan 5 itulah jam 8 pagi ba rumah tinggum anak ayum selepuang jinggau dau atas Sri Aman. Okey, yang dia kena hari minggu 24 hari bulan 5 dia pengawak nganjung regang ke pendam deka diatur kita akan nemu sili lagi kawal ngau pengawak tau ila tau terus bertanya ngagai Patrick Ari anak kedua punya nombor 0137513144 tau ke ngagai Jacob anak kedua nombor 0138825180 lalu pesan ke Siti tau pesan ketujuannya semoga pesan merekat kergang ke dikirim Sita anak Billy yang dipesan tu nuju Kaban Belayan ke dia bersungai Tandua Sekayu Batu Lintang Undup Sam Demam San Kemantan Pakit Sutuang Siga Langau ngopi muka bala ke dia di Kucing Pintu Luar Miri ngau ke Belayan kenalah dia rintai ke Rito Ti ngelalani yang Albert Sony anak tinian yang dipesan mudah ke pengawas yang merekat kergang keniang Albert Sony anak tinian deka diatur kena 23 hari bulan 5 ianya hari 6 jelah jam 9 pagi bala ke di pesan
dipintak ngetai ke diri ngulu apa ngawak tu ngagaya Sungai Tandua Batu Lintang Unduop. Okey, jadi sili lagi kita tahu tanya ngagai Siti Anak Bili Tempu bernombor 0196504208 dan baru pengawal semiang berkat kergang ke dikirim Sita Anak Bili ke pagi tu jadi mudah ke pengawal semiang berkat kergang ke niang Albert Sunni Anak Tindian niang Albert Sunni Anak Tindian deka diatur ke hari 6 tu lah 23 hari bulan 5 kami belayan ke dipesan dipinta data yang ngulu pengawal tu ngagaya Sungai Tandua Batu Lintang Undup Seri Aman. Sila lagi tak bertanya ke Sita Nabili Tempu bernombor 0196504208. Lalu ke Siti tu ngenatai ke pesan ya ke di kirum Ramajo Ana Steven ngari kapayanya tadi Steven Ana Bungkua nyari ya pesan tu nuju semua kabar belayan ke dia bantabai Asan Bayu Sungai Menyan Bawang Asan ngupem gabala ke dia di menua Sibu Latap ngau ya kenalah dia rintai ke ditu pesan madah ke pengawal berantu keniang umbit anak gundi berantu keniang umbit anak gundi ngau niang bungkuak anak hitam deka diatur kena 2006 atau ilah hanya pengawal berancau lalu kena 3006 dia pengawal berantu tu deka dia punya di kabelayan ke dipesan dipencar data yang agai rumah Steven anak bungkuak Sungai Legana Sibu lalu kan musili agib kawal ngau pengawal tu boleh terus bertanya ngagai Steven anak bungkuak bernombor 0197 599 500 tau ke ngagai Mama Johan bin bungkuak double nama Jun bungkuak bernombor 0194539667 anak baru pesan kira-kira Ramajo anak Steven ngari kapayanya Steven anak bungkuak ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawal perantau kena umbit anak gundi ngau niang bungkuak anak hitam deka diatur kena 2006 tau ilah hanya pengawal berancau lalu pengawal perantau nyadi hanya kena 3006 bala ke dipesan dipincar datai ngagai rumah Steven anak bungkuak Sungai Lengan Sibu lalu kan musili lagi tau abe tanya ngagai Steven anak bungkuak tempoh bernombor 0189795950 tau ke ngagai Muhammad Johan bin Bungkuak double nama John Bungkuak bernombor 0194539667 lalu pesan ke Siti tau ianya pesan ya ke dikirim talu anak Rejan Agnes Baran anak Bibi Tutut anak Bakar Alan anak Lima Ngausinan anak Anyang yang dipesan tu nuju ngagai semua rumah panjai ya ke dipegai Pengulu Minggu yang anak Sigan ngau keberayan kebukai bas barang Alai Nur Diaw yang kita tu tadi dipencet datai ngagai rumah Munggurwan Batu Lintang Undup Sleman kena 26 hari bulan 5 tu ila labana pengawak ngintu regang ke niang suli anak mandua niang sepua anak tampang niang murup anak liciang niang sai anak tucia niang luti anak lima ngau niang anyang anak ganya dekak diatur ok nandu baru isi pesan ya kedatai ari talu anak Rijan Agnes Baran tau ke Bibi pul Tut anak Bakar, Alan anak Lima, ngau Shannon anak Anyang ke pagi tau nyari pesan nuju semua kabar belayan ke bagi rumah panjai ke dipegai pengulu minggu yang anak Sigan ngau ke belayan ia ke bukai minta kita tu datai ngagai Munggu Arwan Batu Lintang Undup Sleman kena 26 hari bulan 5 tau laban dekau berantau ke niang suli anak manduah sepuh anak tambang murup anak liciang Sai anak tucia Leti anak lima ngau niang anyang anak ganya mayanya ila. Pesan kita ia ke situnya pesan pemati ke dikirim empang anak sulang lalu pesan tadi nuju bala ke dia rumah liba nangga buah rumah kampiun nangga sangkung rumah Philip Janting belawai kabelayan ke dia rumah anggit sepituah rumah Brayun sepituah rumah Helen Sian Stras bala rumah Lanja Stras rumah Jennifer Serau rumah Ujak Serau rumah Steven Serau rumah Kiau Serau bala rumah Haji Baladian ngopi mega
Lasimir dua berumah hanya dari rumah Luis Ngawa rumah Jamit kabelayan ke Diawa Lasia Besai rumah Intiang rumah Acum Selatak Balut rumah Lidum dengan Seluai rumah Timba dengan juga Bala berumah Mambang dengan Ligah rumah Jimmy Meruan Bekiwa rumah Julian Anak Manca Meruan pemegang kabelayan ke Diawa Macan Senaning Ngawia kenalah dia rintai ke Ritu tinggalah limau anak ayum. Jadi pesan tu tadi, madah ke limau anak ayum, limau anak ayum, tau ke indai simau, tau ke entua empang, tau ke ini lebat, udah nadaya kemari, hari dua, 19 hari bulan limau, lalu niang limau anak ayum, niang limau anak ayum, tau deka dia senggai, balam mayuah, malam tu lagi, malam hari tiga, 20 hari bulan limau, baru mah, Tungku Tanjuang Udula Julau Sebelau Kedi Anjuang Pukilak Pagi Hari 4 21 Hari Bulan 5 Kabar Belayan Ia Kenglala Dipinta Sampal Adatai Ngesah Penusah Rabatu Nandu Baru Isi Pesan Pemati Ke Datai Hari Empang Anak Sulang Ke Pagi Tau Nyadi Pesan Tau Mudah Kentua Ya Hanya Limau Anak Ayum Limau Anak Ayum Udah Nadai Kemari Hari 1 19 Hari Bulan 5 Lalu Niang Limau Anak Ayum Niang Limau Anak Ayum Tau Deka Dia Senggai Bala Mayuah Malam Tu Lagi Malam Mari 3 20 hari bulan 5 baru mah tungku Tanjung Udul Julau sebelah ke di Anjung Pegila pagi hari 4 21 hari bulan 5 kabar belayan ke di pesan di pecah datai sampal nur ngesah penusah rabatu lalu Siti taunya sembiang merekat ke regang tidik kirum Simon Anasarit ngau ngaji Anasarit lalu pesan tu Nuju kabar belayan ya ke dia bawa melugu tekaluang jumbit poai kelawah pemga balaba panggil nyelam keramut entulang jalan payip paket bayai sekerang siaman kebelayan ke dia di miriah limbang sibu serikai kucing ngau ya kenalah di rintai ke ditu tinggalan yang senia anak api ya, pesan madak mawa berkat kergang yang senia anak api yang senia anak api dekau diatur Kena area 529, area bulan 5 minggu barunya nila, barumah nombor 26, Jalai Ridan, Melugus Kim, Sri Aman. Kita kekal nemu sila lagi berkawal ngau pengawal tu nila, boleh terus bertanya ngagai Simon Sariat bernombor 019-8875-373, tahu ke ngagai ngaji Sariat bernombor 013-576-25 Nandu baru Pengawal sembiang Merkat kergang Kedekirum Simon Anasarit Ngau ngaji Anasarit Ke pagi tau Nyari pesan Mada ke Pengawal merkat kergang Niang senia anak api Niang senia anak api Dika diatur Kena 29 Hari bulan 5 Tau ila Hanya kena hari 5 minggu baru Barumah nombor 26 Jalai Ridan Melugus Kim Sri Aman kita tekan mu silih agi kawal ngau pengawak tu lah tau bertanya ngagai Simon Sariat bernombor 019-8875-373 Ngaji Sariat bernombor 013-576-250 lalu pesan kita ia ke 9 pagi tau yang natai ke pesan Sembiang ngintu setahun kerikirum Roslin Ana Edwin Umpang ngari keindaya dari Ribas Ana Jawa atau keindai Ayit yang dipesan tu nuju balaya ke dia Basibu Jaya Nangab Guang rumah Asana Nangang Kuah Ketiba Suang Pemegak kabelayan ke diau di Miri Bintulu Kucing Abu Sereman Ansebang Lubantu Lijan Julau ngawi kenalah dia rintai ke ditau Ti ngelola niang Edwin Umpang Anak Brayun tau ke apai ayat Pesan madah ke pengawal sembiang itu setahun ke niang Edwin Umpang Anak Brayun tau ke apai ayat Dekat diatur kena 23 hari bulan 5 itulah jam 7 lemai Bala ke ngelola di pecah datai Ngulu pengawal tu ngagai lorong 7I Nombor 2G Sibu Jaya Sili lagi tahap tanya ngagai ini alien Nombor 013-79-55-768 Tahap ngagai alien Nombor 018-8761-948 Tahu ke ngagai wat Nombor 012-6
0377 4879 50 nando baru isi pesan sembiang ngintu setahun ke dikirim Roslin anak Edwin Umpang ngari kindaya ribas anak Jawa tau ke indai ayat ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawal ngintu setahun ke niang Edwin Umpang anak Brayun niang Edwin Umpang anak Brayun tau ke apa ayat dekat dia tu kena 23 hari bulan 5 tulah jam 7 lemai lalu bala ke dipesan di pesan di data yang gulu apa ngawak tu ke dekat dia tu balorong 7i nombor 2G Sibu Jaya. Sekali lagi tahu bertanya ngagai di alien bernombor kusuang 123 7955 7 68 tahu ke ngagai alien bernombor kusuang 198761948 tahu ke ngagai wat bernombor kusuang 12 6487 95 kusuang. Lalu pesan ia ke penudi ti sempat dikenatai ke kami awak pengerak pagi YFM ungkup ke pagi tau ianya tersawang rupan meresi penam SDNU Sibu Jaya Lubuk Pelai lalu tersaw tu nuju semua kabar belayan kemisi balati ditumbak bapak penam Lubuk Pelai jadi kita tu tadi dipecah data yang ngulu pengawak ngerupan pendam ke dekat diatur kena hari 6 tu lah 23 hari bulan 5 jam 8 pagi lalu baik perengkau kena ngerupan kita empu. Sekali lagi kita tahu bertanya ngegai salang karaba nombor kusuang 17 856 283 tahu ke ngegai Merostin Steven ba nombor kusuang 11251115282 nano baru tersau ya kedatai hari SDNU Sibu Jaya pagi tau jadi minta bala kabar belayan ya ke bisik ditumbak bapa nama Lubuk Pelai kita dipinta datai nguluk pengawang rupan ya ketika diatur kena 23 hari ya bulan 5 nyari 6 jelah jam 8 pagi lalu tentu ke kita datai mai rengkah dikena kita rupanya. Okey, sekali lagi tahu bertanya ngagai Jesa Langkara bernombor 0175560283 tahu ke ngagai Merostin Steven nombor kusung 1125 115282. Jadinya nak kami datang ke pesanan berat bahawa pengerak pagi YFM ungkup ia ke pagi tu.

0: ia kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ia tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
5: Hati tu dah dai, Mac. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global udahnya tekan scan and pay.
4: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance ke mayu hagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
5: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun serta uli mega dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
4: Nyamai yang main mentepi ya.
5: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
4: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
5: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
6: Dengarkah pengerak pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Itu bisa hari peningat kita sikut tuan ia ke bisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya ini.
2: Ya bukan positif boleh minta kita dua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
1: Udahnya waduh dia puas hati nih.
2: Puas hati melawan dia udah nampak deh.
3: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, dia tu kita ningah program Pengerak Pagi, YFM, manis, angkayang, harap kita terperindang, anang stres-stres.

Selamat pagi pendengar diatur kami. Mai kita mendiang ke berita pagi hari bagi ban YFM. Kenapa pagi tu? Pagi hari 3 20 hari bulan 5 tahun 2026. Lalu keterubah tu batang berita. Perintah Sarawak negap ke bantu ungkup rumah kemudah agi ditangkup. Projek sistem parit berpusat ngayan ke pemansang ke positif. Program Ketua Air Orang Induk dikermai ke bagi mula sibu engau miri. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Kita ngepun ke berita engau report awam Konsel Negeri Sarawak. Sapit Premier Sarawak Dato' Omar Dr. Sim Kui Hian madah ke perintah Sarawak udah benar deka negap lagi bantu pengawal rumah engau inisiatif beli rumah ke mudah agi ditangkup di Selampur Melatu. Nyimpo jurai ngari ke UPS Menteri kemari yang madah kelebih 7,300 itik peminta di bungkus lebih 35 juta ringgit udah dikembar ke hari baru skim bantu sewa rumah Sarawak SRAS kenyau hari tahun 2021 sebab ti udah nguntung ke orang dibagi menua kucing sibu enggau bitulu. Skim bantunya udah dikerembai ngari menua serian siburan seriaman betul enggau mukah kalau tikas menetap misi orang ditau enggau beli rumah tu udah ditikik ke lalu timpuh bantu pega udah diberi panjai kaki lebih 275 juta ringgit udah diberi Perintah Sarawak dengan skim melonda rumah panjai kenyau hari tahun 2020 sebab ti udah nguntung kelebih 8,000 pintu ruang bilik bak rumah panjai di serata menua tu. Dato' Omar Dr. Sim Kui Hian lalu jadi Menteri Pengerian Malaysia Maimah ngomong rumah enggak perintah lokal megak besi menjadi ke program rumah Spektra Mutiara PBT. Tau dikenan luang orang ke baru beli rumah yang ngentak ke rumah bak tanah Sidampu. Projek pemungkal tu mungkur 8 iku orang di Semerahan lalu projeknya dia tu agi bak peringkat tender lalu rumah ketiga-ganya dekat disedia ke enggau tiga titik pangkil enggau dua bilik mandi. Hari syukur pemansang pengawal rumah Pes Menteri tu kenyau hari tahun 2019 subak megak udah membenar ke lebih 7,600 di peminta baru rumah swasta kemudah agi ditangguh. Tajak pihak penanggul ketegal ekonomi dunia enggau ungkus pengawal tim majak besai ketegal penyarut di Asia Barat udah meri empas nyagi pemansang pengawal berumah. Projek sistem parit berpusat di menua Kucing Semerahan Bintulu Ngamiri udah majak ngerikut ke pembucur. Sapir Premier ti lalu nyadi Menteri Pengerian Malaysia Maimah pengawal berumah ngapita lokal Dato' Omar Dr. Sim Kui Hian madah ke ngawak nur ngadu ke tukuh projek sistem parit berpusat diri fasa 2 ti bungkus 450 juta ringgit ditetap ke udah tembuk lalu pengawal ti nyedia ke surat tender mega udah datai barengat ke penuri. Projeknya dekat dipelanja Perintah Sarawak ngak pita besai disadang dekat ditender dalam timpuh suku kedua tahun tu. Berbangunnya projek sistem parit berpusat Kucing pakej kedua terbungkus 750 juta ringgit dia tahu udah 92.4% tembuk lalu disadang dekat tembuk dar dalam bulan 8 tahun ila. Berbangunnya pengawal tinggal adu ketukuh projek sistem parit berpusat Kucing Zon 1 pakej 3 dia tahu udah 85% tembuk. Projek sistem parit berpusat Kota Semerahan fasa 1 terbungkus 650 juta ringgit dia tahu benar bergat gagak tukuh makmal penilaian nilai ditagak ke diatur dalam bulan baru tula lalu tender disadang dibuka dalam tahun 2027. Berbangunnya di Bintulu sepekat bulan pinta besai ungkup rasionalisasi sistem parit utara satan dibungkus 225 juta ringgit udah diputuskan. Dato' Omar Tersim masuk ke Jakutu lebih yati nyimpul jurai ngari ke UPS Menteri Abah Awam Kaunsel Negeri Sarawak kemarin. Menteri Pengerayaan Malaysia Maimah pengawal rumah enggau perintah lokal Datuk Omar Dr. Sim Kui Hian mengaku UPS Menteri sudah meri 382.92 juta ringgit negai lokal authority dengan nembuk ke 206 projek hari baru Langgur Pemansang Malaysia lumpar ke-12. Berbangunnya Balanggur Pemansang Malaysia lumpar ke-13 UPS Menteri sudah diberi agih belanja naka 571.29 juta ringgit.
150 wena 76 juta ringgit udah diagih ngagai 25 bekas local treaty di Selampur Muna Sarawak tu. Berbangunnya 173 projek rakyat hari baru projek khas mega udah dipijalai ke kenyau hari tahun 2018 subah. Tahun yang kawam projek ngangkat ke pemanah jalan alun ngau sistem parit masang lampu jalan ngau traffic light agung mesin mayuah ngau lebri ngias pemanah rampak menua setan nyedia ke infrastruktur bak menua pesisir. Sapi Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian madah ke projek kena ngurang ke pusabah ngau pengawak ti ngemansang ke sistem parit di Selampur Menua Tau dekat majak dipicalai ke kena belanja hari perintah menua ngau perintah pesai. Yang pada ke hari baru langgur masang Malaysia lumpar ke 12 UPS Menteri Pariet Ngaun Tali AI JPS Sarawak besit terima agih belanja lebih 97 juta ringgit dikena berjalan ke 24 projek kurang Nusabah Ngaun projek Pariet Negeri. Kenyawar penyampaunya 3 projek sudah tembu lalu Siti agih berjalan ke lalu kebukai dekat berengkah digagak dalam tahun itu. Dota Bar Dota Sim madah kali projek rakyat 147 projek dibungkus 1.1 bilion ringgit sudah dikebenar ke Kenyau hari tahun 2018 subah. Kita datang lagi benung mendiang ke berita pagi hari bagi ban YFM.

Orang Indo di Sarawak dekat Majak di Kelate ke ngena pengawal ti ngangkat ke pengandian sida jadi ketua aing gau cara ti ngangkat ke kapasiti ngambil sida tau cakah di kerja ungkup diri ba pemasang community pemasang sosial gau pemasang ekonomi muda. Menteri Pansang Orang Indo Nami Amir gau pengantar community Dato Sri Fatimah Abdullah madah ke maya macam inisiatif gau atur strategik meruan di pejalai ke kena ngelatih ke orang Indo ngambil sida uliah bersemekiah ba mayuh macam pengawal. Untuk yang kawan program ketuai orang Indo WLP Leadership Boot Camp for Youth ngau program Master of Art in Leadership Development. Dato' Sri Fatimah masih kerja kutu lebuh ia tinyipu jurai ngari ke upis menteri ba awam Konsel Negeri Sarawak kemari. Program ketuai orang Indo WLP dekat diatur dalam 3 sesi bagi menua sibu ngau miri dalam lalapan ngau bulan 10 tahun. Sesi keterbahinya diatur dalam bulan 4 untuk kemari di Bintulu lalu lebuah tinyimpul jurai ngari kupis menteri Masa Orang Indo Miamiat ngau pemasang komuniti menteri Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke tu nying kawam bala pengari terpuang ti ukai di kuasa perintah NGO tuai reban masa ngau tuai komuniti Indo. Program Leadership Book Camp for Youth ke diatur bagi benda kucing ngamiri dalam bulan 6 ngau bulan 9 tula lalu disarana dekat dipasuk ke Bala Indo Ari Palanah Pelajar Tinggi. Perintah MGA udah ngemdar ke pengawal tim beri scholarship ngagai Bala Indo Ari Sarawak dikenal sidang ngambi program Master of Art in Leadership Development ba Asian Women Leadership University College. Tiga itu orang kelima scholarshipnya dia tu benua ngambil program pelajar terperengkah hari 30 hari bulan 1 tu lalu disarang tembu dalam bulan 5 tahun baru tu hilang. Berbangunnya Menteri Pemasang Indo Nemiat Enggau Pengantang Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke UPS Perkara Indo Enggau Pengantang Pendiau Sarawak UPS Menteria dekat majak ngeramai ke program latih ke ruang bilia. 12 tikus bisa dilanggur diatur kena format hybrid dalam tahun tu lalu disadang dekat dipasuk kira 1,200 ikut orang aris satu menonton. Nagai kedai tu, 5 tikus sudah diatur bagi bunga kucing, Sriaman, Ngau Bintulu serta di Gulu 645 ikut. Kos kesebakam ga dekat di Gulu bagi bunga miri, sibu, serikai, betung, limbang, mukah ngau semerahan antara bulan 8 ngagai bulan 11 tahun tu. Program Generate a Chance at a Workplace sedekat dipejalai ke di Kuching Sibu ngau dimiri berengkah hari bulan baru tu ila. Menteri Pemasaran Orang Indo Nemiamiat ngau pengelantar komiti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke perkara pemungkalnya nang inisiatif hari UPS Menteri tu dikena ngangkat ke pemerhati orang pasal isu gender bapalan luar gawa bak pemiliki. Program itu disaran dekat dipasuk bala orang ke ngau perintah ngau orang hari kemeni tim kawal ngau perintah GLC serta gerempuang ke ukai di kuasa perintah NGO. Nyalai yang ngerap ke programnya boleh nyawab ngangkat ke pemerhati hati pasal ungkup pengawal sekusi orang dikena ngada kepalan gawat tilikun profesional serta anda dikacau kes bersipil. Karena itu dipansut ke lebuaya nyimpul jurai hari UPS Menteria ba Aum Konsel Negeri Sarawak kemarin. 56,585 ikut orang di Sata Sarawak udah buliah penguntung hari duit bantuk ni jembulan UPS pengitu pelantang pendiau mensia main. Menteri Pemasaran Orang Indo Memit enggak pelantang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah kenyap penyampau ti direkod nyentuk ke 30 hari bulan 4 tu tadi serta nyengkawam agar belanja kebulia 101.4 juta ringgit. Berbangunnya hari baru inisiatif pengerai ke besaran 336 ikut orang bisin terima bantu orang sakit ulu tungkus kanyua di mungkur belanja 7.53 juta ringgit. Kelimpah harinya 59 ikut orang bisin terima bantu perubat ngau ungkus kebulih 850 ribu ringgit lalu 47 ikut kebukai terima bantu perkat tumbuh tiru ngau ungkus kebulih 130 ribu ringgit. Perintah Sarawak Mega berengkah mana ke skim bantu berubat dengah pengawal tinggal ada ke belanja bak Patron Immunization
tomografi atau ke PET scan dikena ngerembai ke akses yang gaya teknologi berpesar punya keriman ke lebih moden setang kemar. Menteri Pemasaran Indo Nemimit dengan penguasa kebeliti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ketuk ngayan perintah sudah berbenar deka ngada ke sistem penyaga pengerai ti lebih yang kaum semua serta uliah meri utai ke diguna rakyat. Kelimpah harinya Dato' Sri Fatimah madah ke upis Menteri Pelantang Pendiam Bersia Mariwah dengan Sarawak perintah Sarawak megak udah nagih ke 13.7 juta ringgit yang dikebelanja dikena ngatur serta meri bantu ke penusah ngenyit dalam tahun itu. Tau dikenal tentu ke bantu ngagi orang ketasah di Sarawak uliah diberi enggau lengkas. Ngenak meh macam pengawak advokasi enggau program ngelmati perintah degap majak degap kejalai kena nyaga pengantang nemiak-miak. Menteri Pemasaran Rindu nemiak-miak enggau pengantang memiliki Dato' Sri Fatimah Abdullah medah peratu dekat sama nying kawam bala apa indai mengajar agensi perintah gerbong tiup kai di kursa perintah NGO serta Malaysia Maima. Ia pada ke program advokasi penyaga nemia MIT udah mujur meri bantu ngagai 23,871 ikut nemia ari 167 buah sekolah di Selampur Sarawak. Program tu mujur ngangkat kepemikati pasal hak marwah ngapung ikut nemia MIT kelimpah ari merangsang orang jampat lagi meriput pasal kes nyamah ngemedis nempayak setabang biulia Arya Anam. Kena ujung ke berita kita ke pagi tu batang berita baru.

0: Pemerintah Sarawak negap ke bantu ungkup rumah kemudah agi ditangku. Projek sistem parit berpusat ngayan ke pemansang ke positif. Program Ketuai Orang Induk dikerembai ke bagi menurut Sibu Enggau Miri. Jadinya dekat kami mai kita meniang ke pita pagi hari bagi bahan YFM kena pagi Sarito hari 3.20 hari 5 tahun 2026 lalu berita yang kan meniang kita tadi ditusun Ratna Saimin hari bila pita RTM Kuching lalu disalin Jenatan Giri. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani.
1: Sarito 20 Mei dalam tahun 1990. Kem latih Scouts Ngau Girls Guide di Matang Kuching, Sarawak mujul digagak bah pemesai tanah 12.8 ikal di kilometer 22 Jalai Sungai Cina Matang. Kem tu digagak ngena ungkus RM335,500 lalu diagih ke belanja tambah RM77,000 dikena ngagak sebuah rumah panjai dikala nur ngagak film Farewell to the King. Kelimpah harinya Nur Kentuk kesemak ngau bukit ngau sungai nang manah benar Nur ngatur mayu bengkai aktiviti. Nya kebuah mayu benar orang ngasai ke Kentuk nang bakar rumah untuk balas kau semal Girls Guide tim rapid ke kaul ngau pangan diri kelimpah hari ti negap ke penemu disiplin boleh nampak bala nembiaknya dituai ke jemahila lalu ngada ke mensia ti menyanal. Jerana jerita lama Sarawak tu disedia ke Upis Arkim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

Selekah jaku sarito ianya tekebur. T E K E B U R tekebur. Roti tekebur ianya pancar, kelambang, renjan, tau ke cangka jaku, sumbuang, tau ke bejaku tinggi. Contoh ayat, akhirnya tekebur jaku madah diri bangat kering, ulih tesan kepadi setibang. Contoh ayat kedua, anang tekebur jaku ngumai diri bangat ulih nyemerai tasik berapi mekita ke benung nanggam pengerino. Anti aik kupi ke dipandu tumu pagi tadi pan nagi ulih nyepu. Nyak nakak selekah jaku sarito, ianya tekebur.

Penerak Pagi YFM. Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggundan cerita lama, ketanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekalitu YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai panting, tungak ke Semanggang. Ndak datai sejam pejalai ngenak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat mendak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palandur iban banti yang dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuh tu dikumai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching.

bergereja St. Paul Bantiang. Kerubung terkuyung ngau kerang atas pendam jantiang tundak kalak pungkang tajapan pendam yatu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah kebujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau terkuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961, sekolah primary St. Paul Bantiang ditumbuh kena jauh dari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau kas kayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke Bantiang mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan ngajar bak St. Paul Bantiang. Lakia kemegak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengerap Kristian mayanya, Bantiang meganya di palandur Triniang nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura Bantiang antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai hari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya ari ti cukup bersejarah ngagai urang di menua Bantiang. Laban Menteri Besai Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua Bantiang. Lebuh Datuk Tawisli nyadi kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua Bantiang ti cukup manah. Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah ba Bantiang ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama ba Bantiang ianya Kuta Bantiang. Nampung jerita risrak tubuh hijau lampu bakar anak suriang. Tuk meh palan dor ngetan ke menua Bantiang ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua Bantiang. Tungak ke ulu Bantiang, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang panggau libau. Perahu tu dijaga tuai rumah rujis, ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sidak ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuah kediri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tahu narit ati temuai bak Bantiang, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, dur nanda ke gawai bertembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelawah, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu jirita tuai ti bedau di serungkai, manah alai nebuai. Pesan tu, ari bagi ban, YFM Kuching.